0: Nah ya kak, kalau ngomongnya tentang magang-magang gini kan kita pasti berasa, waduh produktif banget. Tapi ya kak, kalau kita tuh suka produktif, tapi semisal kita santai, kita malah ngerasa kayak ih, kayaknya aku nggak produktif, nggak.
1: Dari yang produktif bersalah. Jadi nggak produktif gitu ya.
0: Merasa bersalah gitu loh kak.
1: Tapi sebenarnya yang mungkin yang kubayangkan ya, kalau kayak magang itu kayak ini mungkin sebelah nih.
0: Ada contohnya.
1: Langsung ada contohnya gitu ya. Maksudnya mungkin kan menjadi suatu hal yang baru gitu ya, menjadi suatu hal yang kayak pertama kali berada di sebuah perusahaan yang mana ya orang tuh di situ kerja gitu kan ya. Nah kita, bukan kita sih, maksudnya yang magang ini pasti juga bakal ada kecemasan gitu. Kayak aku nanti bakal ngapain ya.
0: Oh iya lagi kayak ya, kadang kalau kita mau ngomong, minta tolong kayak, kak ini kita mau ngapain ya habis ini. Terus ya, kita kayak ngerasa, duh bener gak ya aku nanyain gitu.
1: Iya, tapi kalau aku nih kalau aku mungkin kalau dulu kalau aku dulu magang tuh gimana ya, kayak apakah aku ikut campur dalam apa yang mereka kerjakan, ataukah aku mereka yang memang as a helper yang kayak oh mereka butuh bantuan apa ya aku bantuin gitu.
0: Oh, karena jadi kayak gimana ya bahasanya?
1: Gimana?
0: Membantu pekerjaan lah.
1: Iya, jadi kayak ya ada yang bantuin gitu loh. Tapi yang mungkin apa ya, yang mungkin terasa itu adalah karena kan ya yang magang ini belum ada pengalaman kerja, ngapain aja nggak tahu gitu. Jadi kayak ini ada ketakutan, ini nanti kalau aku salah-salah gimana ya, yang kayak gitu-gitu.
0: Oh iya lagi, kayak misal disuruh bantuin pekerjaan
1: ya.
0: Tapi sedangkan kita tuh gak tahu, mau nanya kayak sungkan, takutnya malah ganggu, sedangkan lagi sibuk
1: Tapi ya itu sih, kayak bener-bener rasanya apa ya, kayak ya, ya untuk yang mungkin masih muda tuh pengen coba tuh karena ya menjadi first time untuk mereka kayak oh ternyata di dunia kerja tuh kayak gini ya, orang workflow-nya tuh oh begini-begini ya, oh ini ada bidang ini ngapain, bidang itu ngapain. Jadi tuh bisa merhatikan semua yang kayak punya gambaran gitu. Jadi kayak ya magang tuh maksudnya gak cuman yang bekerjanya aja, tapi punya gambaran flow pekerjaan itu seperti apa. Karena kayak kamu dulu mungkin masih sekolah gitu, bayangin kerja itu yang kayak apa sih gitu. Kantoran tuh ngapain? Apakah di depan komputer saja?
0: Belajar sih, iya ya. Kayak kan? Anda gak sih ngeliat yang konten-konten kayak aku lagi mau berangkat kerja, a day in my life lagi.
1: Nah makanya yang kayak gitu-gitu. Nah kalau mungkin dari misalnya dari sosial media kayak aku magang di sini gini, itu kan sebuah dokumentasi gitu ya. Oh kita tahu dia bakal ngapain-ngapain. Tapi kalau dulu kayak mungkin kita nggak lihat di sosial media, kita kayak kebayang nih orang ngapain ya, kayak ngetik-ngetik doang di komputer.
0: Iya, gitu-gitu. Kayak ngapain sih, apa sih yang diketik di komputer gitu.
1: Terus kayak ini biasanya kayak laporannya numpuk, jebrek gitu, langsung dihantam ke meja gitu.
0: Terus tuh dibuka-buka, apa sih yang diliatin orang itu, kayak apa yang kamu lihat gitu.
1: Ini revisiannya banyak yang salah, ayo dibenerin, deadline-nya malam ini. Wah gitu, lembur lagi gitu-gitu. Yang kita lihat kan orang bekerja kan ya begitu-begitu gitu. Makanya karena mungkin tidak begitu punya gambaran, makanya kalau magang ini ya ini sih maksudnya membuka mata lebih lebar lagi gitu terhadap kayak oh orang tuh bisa begini-begini, komunikasinya itu gimana, ngobrol kayak antar divisi yang berbeda ini kayak apa, koordinasinya kayak apa lagi, yang kayak gitu-gitu tuh teman pro 2 yang mungkin mereka itu belum tahu tapi akhirnya mereka rasain tuh teman pro 2.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt-hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 Wh per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Ngomongin tentang magang nih kan kak, suka orang yang kuliah, kerja, magang. Itu sebenarnya yang dicari apaan sih kak?
1: Yang dicari adalah hikmahnya.
0: Hikmah hidup.
1: Bener. Tapi ya itu sih, kalau ngomongin tentang kayak, okay, kan namanya kita lanjut studi gitu kan ya, abis dari SMA, kuliah. Ini mungkin ya seputaran perkuliahan lah ya. Nah kan kalau udah kuliah tuh ya sebenarnya tugas-tugas tuh ya juga lumayan gitu kan ya. Kayak mungkin dari semester 1-2 masih sangat-sangat teori dan tugasnya masih banyak banget gitu.
0: Iya lagi.
1: Belum ospek-ospeknya.
0: Ospeknya kalau yang 1-2 hari sih gak apa-apa. Kalau berminggu sampai berbulan.
1: Yang kayak gitu-gitu tuh tanggal 2. Jadi berasa banget gitu. Tapi kan makin, maksudnya makin naik semester ternyata tugas tuh bukan berkurang ya, tapi mungkin durasinya tuh tidak yang kayak sebanyak kayak semester-semester awal. Kayak gitu.
0: Emang iya kak?
1: Menurutku.
0: Jujur,
1: karena karena menurutku tuh mungkin lebih banyak ke prakteknya. Kayak misalnya kalian nanti ngambil data di mana, nanti bisa datang gitu. Jadi waktu kuliah kalian tuh ya mungkin tugasnya kayak bukan lagi kayak tugas tiap minggu, tapi kalian tuh ada project kayak selama satu semester kalian bikin laporan apa.
0: Oh iya, ada. Aku ada banget ngeliat temanku yang yang udah satu atau tingkat yang atas aku, dia pas semester 3 yang sekarang mau aku jalanin ini.
1: Iya.
0: Jujur dia tuh kayak nanti tiba-tiba dia ada di perusahaan ini, nanti dia tiba-tiba ada di UMKM ini. Itu kayak keluar terus ya ini ya. Uangku.
1: Tiba-tiba uangku kok udah ternotis gitu ya. Uangku masih di dompet kok.

0: gimana menilai kayak mengisi waktu dengan udah ada kuliah nih, tapi kamu isi lagi dengan waktu yang lainnya gitu?
1: Jujur kalau aku masih kayak jadi pertimbangan Kak, selain karena emang akunya gak kuat, mm-hmm. tapi walaupun aku juga banget pengen banget ikutan kayak gitu, tapi gak mm-hmm. bisa. Kayak menurutku daripada aku ngebuang yang kata orang masa mm-hmm. muda mah di apa namanya,
0: ya dinikmati.
1: Ya dinikmati, karena gak dua kali kan.
0: Bener.
1: In this life doang.
0: Mau bilang in this economic kok kayak beda jauh ya konteksnya.
1: In this life gitu, gak ada another life gitu Kak. Jadi kayak mm-hmm. kayaknya aku gak usah deh, semampuku aja gitu, mm-hmm. gak usah terlalu maksain. Kan gak semua tentang kerja-kerja gitu loh.
0: Ya, tapi merasa mungkin diri ini berhak bahagia kan juga penting
1: ya,
0: gitu.
1: Gitu banget.
0: Wih,
1: karena
0: bahasa aku ya.
1: Bahasanya aduh banget ya. Kayak kalau kita kerja kan bukannya gak ada ya kerja yang gak susah. Tapi mm-hmm. maksudnya tuh kita cari juga yang lebih bikin kita bahagia. Karena kan kalau pulang-pulang mimpinya dikerja.
0: Ya, kayak gitu. Sama ini juga sih, sebenarnya aku melihat banyak prioritas dari orang-orang. Mungkin ada yang mohon maaf nih teman pro 2, kayak misalnya dia kuliah tapi juga bekerja mungkin karena ada faktor ekonomi,
1: nah,
0: kayak gitu
1: itu.
0: Juga terus juga mungkin ada yang pengen, memang pengen apa ya, pengen orang, tipe orang yang ambisius untuk bisa, oh aku selain kuliah aku mau magang di sini deh, aku mau kerja di sini, itu jadi planningnya dia.
1: Oh iya. Ada tuh yang kayak gitu, yang kayak semester ini aku harus magang di sini, mm-hmm. semester ini aku magang di sini, dan itu yeah. jujur sebenarnya kayak manifesting, kayak ya aku pasti bisa gitu.
0: Betul. Nah iya, tapi itu kan maksudnya di planning gitu. Mm-hmm. Ada juga tipenya yang mungkin beberapa tuh yang mungkin kayak ya udah fokusnya tuh satu persatu karena merasa tidak sanggup untuk kayak menyanggupi kayak dua hal ini sekaligus. Kayak mungkin kalau magang ya oke gitu karena hanya untuk durasinya beberapa bulan gitu. Tapi kalau kayak kerja, apalagi mungkin ada kerja part time atau lagi mungkin ada yang kerja full time gitu-gitu loh, yang kayak benar-benar makan waktu banyak kamu untuk ngelakuin aktivitas itu tapi tidak bisa menikmati hidup kamu, ya gitu-gitu loh. Jadi kayak ya udah deh satu persatu, yang penting aku ngejalaninnya happy gitu ya, aku ngejalaninnya tapi tetap sungguh-sungguh gitu, kayak oke aku kelar kuliah gitu baru nanti aku kerja, kayak gitu aku menikmati dulu masa-masaku ini, tapi nanti setelah masa kuliahku selesai, oh aku betul-betul mode serius nih kayak cari kerja gitu-gitu, membahagiakan siapa gitu.
1: Pertama sih membahagiakan orang tua sih Kak.
0: Ya.
1: Terus itu sebenarnya juga kalau magang tuh nggak salah, tapi kita harus tahu gimana ya ngebagi mm-hmm. jadwalnya, apalagi sebagai mahasiswa yang
0: betul.
1: Sambil magang dan sambil juga kuliah.
0: Benar, sama ini juga sih, ya makanya kenapa ada magang tuh biar ngerasain kayak mungkin itu jadi ada rasa oh aku ada part time-nya nih di sini gitu, kayak walaupun mungkin kuliahnya juga udah mulai kurang gitu kan ya, benar nggak udah mulai kurang? Betul lah.
1: Iya
0: kan? Karena kalau jam kuliahnya udah berkurang, makanya ngisi waktunya tuh di tempat kerja, di tempat dia magang gitu. Jadi kayak berasa ngisi waktu dan juga cari pengalaman.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Cepat cek budaya.

0: Altiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: Oke, teman bro dua, waktunya kami mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda ya. Tapi terlihat pagi hari ini ya Iza ya, di sekitaran M. Yamin cerah.
1: Cerah banget, cerahnya tuh cerah banget gitu loh.
0: Kamu kayak terpental gitu, kayak saking cerah atau ya, silaunya gitu kayak jujur, terpental.
1: Ngeliat dari sini aja kayak udah cerah banget, kayaknya
0: motor
1: bakal kepanasan.
0: Kan kita nggak tahu ya, kan? Siapa tahu tiba-tiba berawan kan kita juga nggak tahu.
1: Kasian yang lagi ospek.
0: Oh iya, yang ospek yang lainnya nggak kasian.
1: Kayak yang lain juga kasian. Kalau tiba-tiba kan hujan.
0: Bener. Tapi ini sih, aku tadi pagi tuh mengira bahwa hari ini tuh kayaknya berawan karena tadi sekitar jam 6 tuh ya namanya mataharinya baru muncul gitu kan ya. Tapi kok kayak agak abu-abu gitu. Tapi ternyata pagi hari ini sebenarnya cerah teman-teman pro 2, tapi kayak masih ada awan-awan tipisnya kayak gitu. Nah, kali ini kita bersama dengan ini ya teman pro 2, Kak Irfan dari BMKG Kota Samarinda ya. Langsung aja kita tanya untuk prediksi cuaca buat hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Irfan.
2: Oh, selamat pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Irfan?
2: Alhamdulillah baik Kak. Sepertinya hari ini cerah berawan Kak sampai malam.
0: Oh, oke, okay. Wow. Cerah berawan ya sampai malam nanti ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Mungkin langsung saja Kak Irfan untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Irfan.
2: Oke, baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini, Senin tanggal 3 Agustus 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam, adapun udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 96%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang hingga Maratua, tinggi gelombang umumnya pada kategori ini berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Untuk cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Irfan untuk informasi cuaca buat hari ini. Itu dia teman Pro 2 ya untuk informasi cuacanya. Jadi buat kamu, ini Zak ya.
1: Apa Kak?
0: Apa? Bawa, jangan lupa bawa jas hujan.
1: Oh ya, jangan lupa buat jaga-jaga sih, bawa jas hujan, bawa sendal. Kalau kamu pakai sepatu.
0: Iya, payung.
1: Payung, enggak Kak, kan
0: apa-apa. Enggak apa-apa dong, kan bisa aja dari parkiran ke tempatnya, masa enggak bawa payung?
1: Oh iya sih, oke okay, nah. Baiklah.
0: Terus juga ini teman pro 2 ya, kalau misalnya udah bawa jas hujan, bawa payung, masa enggak bawa motornya juga gitu kan.
1: Nanti pulangnya pakai apa ya Kak kalau enggak pakai motor?
0: Iya, ngojek ya gitu.
1: Sama aja sih.
0: Ya sudah, nanti kita pastinya bakal balik lagi nih teman pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.

0: Aduh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: let's try again.
1: Oh, iya. ngulang terus.
0: Ya, tinggal diulang-ulang aja gitu kan ya. Masih lanjut lagi nih teman Pro 2 dan sudah ada yang gabungan di Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda. Ini ada yang gabungan namanya Likyu 23 ya. Jadi dia bilang alasannya kenapa magang yaitu ya tugas kuliah. Oh. Gitu. Ya normal lah ya.
1: Ya kewajiban sih lebih tepatnya.
0: Bener kayak memang harus magang. Ya ya udah kita ngejalanin aja. Bener. Ini juga ada Arahdan ya, dia bilang magang karena tugas kuliah plus masih bisa main.
1: Keren kayaknya itu. Keren. Dia apa nge-organisir jadwalnya gacor itu.
0: Tapi menurutku kayaknya dia yang kayak apa ya, maksudnya masih bisa main tuh kayak mungkin kontribusinya dikit.
1: Kagak boleh gitu.
0: Kayak aku ngapain ya, masih bisa main-main ya, gitu-gitu. Enggak lah ya, teman berdua bercanda gitu. Tapi ya kalau misalnya apa ya, masih ada waktu buat dipakai main atau nongkrong gitu, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kadang ada yang kayak berasa terforsir gitu. Kayak misalnya kamu magangnya tuh udah dari 9 to 5 gitu kan ya, atau mungkin sampai jam 4 gitu contoh. Terus kamu pakai tuh, wih masih ada nih sore sampai malam, gas, jalan, nonton atau nongkrong gitu kan ya. Tapi itu tiap hari pasti berasa kayak ih capek ya, belum besoknya magang lagi,
1: belum lagi dari pagi lagi diulang lagi hal yang sama.
0: Bener, kayak gitu tuh ulang-ulang lagi. Makanya ada beberapa yang kayak abis ngelakuin kayak mungkin nongkrong atau apa, abis jalan gitu, abis tuh mungkin kayak ih enggak deh kayaknya aku butuh istirahat. Jadi kayak abis magang ya udah istirahat di rumah, atau maksudnya enggak begitu banyak aktivitas yang kayak harus keluar lagi
1: ya
0: gitu.
1: Paling tuh kalau abis magang pertama pasti capek, yang pasti tuh tidur sih kalau ya. Pulang tidur istirahat.
0: Cuman kalau jam 4 misalnya jam 4 pulang jam 5 langsung tidur tuh
1: itu enggak boleh.
0: Kebangunnya nanti jam 10 malam, Kak.
1: Malah jadinya begadang terus besok paginya
0: ngantuk lagi. Bener kayak gitu. Cuman ya itu maksudnya di rumah enggak usah yang begitu banyak aktivitas gitu, karena mungkin ada biasanya tuh ada lagi yang dikerjain.
1: Oh kayak misal kalau dia kuliah pasti dia nyicil tugas
0: ya, otak misal. Betul. Atau enggak ternyata ada apa selain magang tuh kayak ada kuliah lain gitu loh. Jadi kayak iya maksudnya mata kuliah lain gitu.
1: Oh mata kuliah lain lanjutkan.
0: Ada tugas-tugasnya itu ada yang diselesaikan. Atau cicil-cicil laporan kayak gitu-gitu. Bener tuh teman Pro 2. Jadi tuh ya maksudnya jangan sampai kamu iya kalau misalnya sesekali oke gitu, sesekali dua kali untuk bisa refresh kamu dari kejenuhan. Ya yang kerja aja bisa jenuh, yang magang pun juga bisa jenuh juga mungkin gitu ya. Maksudnya melakukan aktivitas yang kayak repetitif juga gitu.
1: Repetitif tuh apa kak?
0: Repetitif tuh berkali-kali, berulang-ulang.
1: Oh jadi kayak
0: contoh berulang. Nih contoh kayak kamu sekolah waktu SD, SMP, SMA. Nah itu kan repetitifnya adalah dari Senin sampai Sabtu.
1: Oh
0: sekolah,
1: iya, kegiatannya sama.
0: Kegiatannya tuh sama aja gitu. Jadi kayak hari Senin itu misalnya pulangnya jam 2 atau jam 3 sore, dan itu dilakukan sampai nanti di hari Sabtu. Nanti liburnya Minggu gitu. Walaupun sekarang mungkin SMA udah Sabtu Minggu libur gitu kan ya.
1: Iya, SMA Sabtu Minggu libur sih.
0: Makanya. Nah, itu tuh repetitif tuh. Jadi kayak dilakukan berkali-kali secara berulang-ulang. Wah, gitu. Makanya pasti bakal ada jenuhnya. Coba aku tanya yang sebelah nih, ada jenuhnya enggak? Ada. Tuh kan, pasti ada gitu kan ya. Makanya kayak hal-hal yang begitu kadang terasa jadi membosankan gitu. Kayak kamu deh misalnya tiap hari makan lalapan terus, bosan enggak?
1: Bosan banget jujur, pasti bisa enggak jangan lalapan lagi?
0: Nah, jadi kayak ada trauma sendiri gitu kan.
1: Kayak nanti dulu, enggak lalapan dulu, nanti lagi.
0: Nah, pasti harus variatif kan. Nah, makanya dari situ tuh supaya hal-hal yang bervariatif gitu tuh yang membuat kita tuh jadinya enggak bosan. Makanya kalau kamu lagi bosan gitu ya, enggak apa-apa cari refreshing yang lain, kayak mau jalan-jalan sama teman boleh, mau jalan sendiri boleh, atau mau di rumah aja tuh juga boleh banget tuh teman Pro 2.

0: panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi. Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin,

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: Selamat pagi teman bro 2. Sudah di pukul 9 untuk hari ini di edisi Senin 3 Agustus.
1: Agustus banget.
0: Betul, 3 merah, Agustus merah. 2026. Apa? Kenapa?
1: Merah-merah.
0: Kenapa merah?
1: Kan lagi mau 17-an.
0: Oh. Aku mikirnya kayak merah tuh Imlek. Sedangkan Imleknya kapan ini? Bukannya tahun depan lagi ya? Benar. Tapi pastinya ya teman bro 2 masih kita ngomongin tentang magang. Nah, ini pas banget nih teman bro 2. Jadi di RRI sendiri itu ya ada beberapa anak magang gitu yang lagi ada di sini gitu ya untuk menyelesaikan tugas kuliah mereka juga.
1: Langsung ada nih ya. Ada orangnya langsung.
0: Betul, ada orangnya langsung. Kita mungkin kenalan dulu. Halo, siapa namanya?
2: Halo, aku Reina.
0: Oke, halo Reina. Reina dari kampus mana, Reina?
2: Polnes.
0: Berarti ini lagi magang ya, Reina ya?
2: Benar, lagi magang.
0: Oke, dari jurusan apa, Reina?
2: Jadi dari jurusan teknologi informasi, terus prodinya teknik komputer.
0: Wow. Teknik komputer.
1: Komputer.
0: Iya.
1: Keren banget sih.
0: Iya. Ini
1: coding.
0: Kalau misalnya kamu apa namanya kalau Microsoftnya stuck gitu kan ya, bisa tanya-tanya Reina, mau nanya dong gitu. Oke, berarti ini magang kan ya?
2: Iya.
0: Ini berarti udah berjalan berapa lama magangnya?
2: Udah 1 bulanan.
0: Satu bulanan. Bagaimana rasanya magang sudah selama 1 bulan?
2: Seru banget sih di sini nih, seru banget. Terus kayak banyak belajar juga. Terus kayak kan dari awal tuh aku nggak bisa ngedit ya. Jadi
0: okay.
2: Pas di sini tuh udah kayak disuruh ngedit basecard, ngedit anu gitu. Langsung kayak
1: kayak lihai.
2: Iya, lihai.
0: Sambil belajar juga kan.
2: Sambil belajar juga.
0: Nah, yang penasaran tuh ini.
2: Apa?
0: Ya itu kan ini maksudnya udah dalam 1 bulannya
2: satu
0: dia.
2: Bulan.
0: Nah, sebelum magang, dulu kamu kayak ada ketakutan gitu-gitu enggak?
2: Iya, takut kan kemarin kan enggak bisa ngedit ya.
1: Kayak
2: banyak ngedit gitu jadi kayak ih,
0: gimana
2: ya?
0: Nah, ini tiba-tiba abis dari sini jadi editor gitu.
1: Iya, editor gitu. Handal.
0: Iya. Tapi ini juga enggak. Maksudnya kamu ada ekspektasi yang kayak waduh, aku ini juga berarti kan magang pertama gitu. Mm-hmm. Nah, ada ekspektasi enggak kayak aduh, magang pertama gimana? Karena kan belum tahu nih, mungkin maksudnya dunia hal yang kayak langsung terjun ke kayak oh, ada workflow-nya orang kerja ini bagaimana. Nah, dulu kamu mikirnya tuh gimana? Ada takutnya apa, terus kayak apa gitu-gitu?
2: Ya takutnya tuh yang pertama pasti kayak takut dimarahin ya kalau misalnya ngelakuin kesalahan. Kalau misalnya kayak ngelakuin kesalahan kayak kan ini gak bisa ngedit jadinya kayak kalau misalnya gak bisa ngeditnya gimana, belajarnya harus kayak gimana, ternyata diajarin dari awal.
0: Okay.
2: Gitu. Terus pastinya juga apa ya?
0: Apa?
1: Apa?
0: kayak experience pas pertama kalinya tuh gimana? Kayak gimana? Pas jadi ya udah nih, oh ternyata udah diterima magang di sini. Terus day one-nya gimana?
2: Day one-nya kan keliling nih. Jadi kayak awalnya tuh kayak takut gitu kan kalau ngelihat orang. Kayak pada serius gitu awalnya.
0: Namanya juga kerja kan ya.
2: Ternyata asik semua.
0: Oh, asik semua.
1: Aduh, kita semua.
0: Itu asik semua atau so asik semua? Iya, okay, gitu. Berarti maksudnya kan akhirnya sudah menjalani. Berarti terpatahkan dong apa yang kamu pikirkan sama apa yang kamu jalani.
2: Benar, terpatahkan. Ternyata oh, kalau misalnya salah malah dikasih tahu kayak gini kayak gini.
0: Okay.
2: Soalnya enggak dimarahin ternyata ya.
0: Iya. Oh. Memang iya, namanya salah pasti dikasih tahu gitu kan ya. Terus
2: kalau misalnya kayak ngedit-ngedit gitu ternyata diajarin dari awal kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak ya asik aja di sini. Di sini.
0: Berarti kayak diajarin yang apa ya? Maksudnya bukan berarti kayak langsung kalian tiba-tiba kayak kerja gitu kan ya. Tapi benar-benar kayak kalian tuh awalnya kayak keliling tuh mengenal satu persatu. Karena enggak mungkin kayak Dewan kalian langsung kayak
1: Dewan langsung
0: ini
1: kan ekspektasinya begitu ya.
0: Kayak jadi too much information gitu loh. Kayak hari ini kita gini kayak pusing kepalaku gitu. Iya kan? Kayak gitu. Oh, gitu ternyata. Ada yang mau kamu tanyain enggak?
1: Apa ya? Sebelumnya kakak pernah nggak kan ini ya magang pertama ya?
0: Iya,
1: magang pertama.
0: Selain ini, selain maksudnya selain magang berarti kayak bukan selain magang, berarti kalaupun kerja juga belum pernah ya?
1: Belum pernah.
0: Okay.
1: Wah, ya. Bener. First time, benar.
0: Semoga ini kan masih berjalan gitu ya beberapa bulan lagi. Semoga magangnya menyenangkan.
1: Amin.
0: Semoga ilmunya banyak didapatkan. Karena kan di sini kalian nggak satu kampus kesini semua gitu kan ya. Benar. Semoga apa ya? Udah dapat gambaran lah. Oh ternyata dunia kerja itu seperti apa gitu tuh teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Yes, kita lanjut lagi kali ini ya sama berdua dengan topik yang topik apa?
1: Topik-topik baru.
0: Aku kayak denger kamu manggil nama, tapi namanya itu nama topik gitu.
1: Enggak, kamu.
0: Oh, beda.
1: Topik-topik gitu.
0: Benar, karena topik kita berbeda ya sama berdua di jam sekarang gitu ya. Karena kita bakal ngomongin suatu hal yang kayaknya maksudnya semua orang tuh pernah ngelakuin ini.
1: Jujur iya. Aku pun juga sering.
0: Benar ya, yaitu adalah menunda-nunda gitu ya, atau prokrastinasi.
1: Wah, itu bahasa apa ya, Kak?
0: Ada bahasanya, coba cari sambil coba browsing deh. Tapi ya itu maksudnya, kenapa ya? Maksudnya kita tuh ada rasa yang kayak memprioritaskan sesuatu, tapi kalau enggak di prioritasin gitu ya, jadinya tuh menunda-nunda gitu. Ada enggak?
1: Ada banget.
0: Boleh bacain.
1: Jadi
0: apa?
1: Itu tentang kebiasaan nunda-nunda ngelakuin suatu tugas atau kerjaan tapi dengan sengaja.
0: Nah, itu namanya.
1: Wah, baru tahu banget.
0: Baru tahu.
1: Nih.
0: Alhamdulillah dapat ilmu ya.
1: Dapat ilmu baru.
0: Yes, aku ya dapat pahala. Ya, kok iya dapat pahala tapi enggak usah diomongin gitu. tapi ya itu gitu ya, punya teman yang kayak gitu tuh merasa apa ya, bukan gini, kadang kita kesel sama teman kita yang ngelakuin hal itu, tapi mungkin tidak dipungkiri juga kita ngelakuin itu juga.
1: Iya, kayak aku tuh malas deh ngeliat temanku yang telat terus, tapi abis itu aku besoknya nyobain lakuin yang sama gara-gara dia telat kan.
0: Iya,
1: jadi biar aku nggak nunggu lama, aku ngelama-lamain juga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Aku ngeliatnya ya kayak impas gitu.
1: Oh iya.
0: Tapi ada yang mungkin paling ekstrim nggak, teman kamu yang kayak OTW jam berapa tapi datangnya jam berapa gitu-gitu?
1: Kalau bilang OTW sih sebenarnya enggak, Kak. Jadi kita tuh kayak ada janjian jam 9.
0: Iya.
1: Tahu enggak, Kak, dia datangnya berapa? Jam 11.
0: Nah, aku tuh juga ada. Ini mungkin yang kayak wah, ini terlalu parah menurutku ya. Terlalu parah, di mana kalau bahasa bubuhanku, maksudnya teman-temanku sendiri tuh, wih, digocek.
1: Digocek. Ya berapa lama, Kak?
0: Jadi kayak gini, misal nih contoh ya, teman pro 2 hari libur. Ayo kita nongkrong. Ayo datang gitu. Udah datang ya, mungkin telat-telat gitu juga kan ya. Telat yang kayak ya setengah jam, ada yang sejam gitu. Ya sudah gitu. Tapi ada yang kayak, "Iya, aku siap-siap OTW." Nggak datang, wow, tidak memberi kabar, maksudnya dia ngasih tahu gitu, oh aku siap-siap, aku OTW, tapi mana, bener-bener nggak ada batang hidungnya tuh loh.
1: Mana dia sudah bilang OTW, jujur kalau orang udah bilang OTW tuh udah ditungguin banget,
0: yeah.
1: Udah santai aja, kayaknya dia bentar lagi datang, sampai selesai juga nggak ada orang.
0: Iya, bener-bener kayak nggak, kayak bukan sekali dua kali aja, itu sering banget kayak, ayo kemana, oh iya aku kesana gitu. Aduh, mana ini, kayak abis itu kayak wih, ngeri ya, digocek kita gitu. Jadi kayak betul-betul iya, kayak kalau orang main bola kan digocek tuh, bisa mengelabui lawan. Ya, kita juga dikelabui sama dia gitu jadinya tuh, sama pro 2 bisa-bisanya begitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri, apa yang menyebabkan kan iya, kita manusia gitu, normal yang kayak punya maksudnya tidak sempurna gitu, tapi apa yang menyebabkan kamu jadinya ada hal yang bisa kamu tunda gitu?
1: Biasanya kalau aku kan make up kadang tuh bisa cepet, tapi bisa lama. Jadi tuh kayak, misal aku biasa 20 menit.
0: Itu cepet tuh kayak template, kayak cuma ditempel gitu aja.
1: Aku cepet banget ngepakein semuanya. Tapi tuh kadang juga ada yang pernah lama banget, kayak hampir sejam aku baru selesai. Jadi kayak, kok lama banget ya ini ya?
0: Oh, karena

0: nih, biasanya tuh yang rumahnya, misalnya rumahnya dekat kampus atau rumahnya jauh dari kampus, yang biasanya lebih datang lebih cepat tuh yang rumahnya jauh dari kampus.
1: Karena yang deket itu ngerasa udahlah,
0: iya,
1: tetap juga sampai.
0: Bener. Nah kalau kamu biasa mepet-mepetin gitu kah, atau ya udah aku datang lebih cepat 20-30 menit, yang penting aku udah di sana udah aman gitu. Biasanya gimana?
1: Aku jujur yang paling cepat duluan datang, kayak 20 menit 30 menit sebelum kelas mulai.
0: Karena gak mau mepet-mepet kah atau gimana?
1: Pertama karena gak mau mepet-mepet, mm-hmm. Terus yang kedua gak mau cepet-cepet naik motor. Dan yang ketiga itu biar dapat tempat duduk.
0: Kalau gak dapat tempat duduk gimana? Duduk di belakang gitu ya?
1: Duduk paling depan, gak mau.
0: Oh itu. Depan adalah spot terseram ya di kelas tetap mau pro 2.

0: Taula i Camp.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taula i Camp.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Nah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tuh, ayo, Mak.

0: Tapi ya kak, kalau ngomongin ngaret gini tuh, aku ada baca, nonton gitu di TikTok.
1: Iya, yeah. Yeah, baca tuh nonton juga.
0: Iya sih bener ya. Itu ada anak sekolah yang demi dia nggak ngaret,
1: yeah,
0: dia nggak telat, dia tidur di sekolah.
1: Aduh, kasian banget. Tapi kayak kok bisa gitu? Maksudnya kan tidur, masa dia tiap hari di sana?
0: Enggak,
1: gitu,
0: karena mau hujan doang. Terus tuh perjalanannya yang aku baca itu sekitar 3 jam. Jadi kayak kalau dia PP tuh 6 jam kayak, waduh,
1: iya,
0: jangan bener-bener deh kayaknya kalau pulang gitu.
1: Itu kan dia, kayaknya aku ada pernah lihat juga namanya di daerah yang mungkin akses jalannya sulit,
0: nah,
1: gitu
0: iya,
1: kan ya.
0: Gitu.
1: Terus rumahnya tuh bener-bener mungkin jauh dari sekolah itu tadi. Ih, 3 jam. Ya Allah, kayak sini Balikpapan rasanya.
0: Kita 20 menit aja.
1: Itu mobil loh ya. Belum kita kok misalnya jalan kaki sini Balikpapan.
0: Tapi dia jalan kaki, Kak.
1: Iya maksudku, oh, 3 jam dia jalan kaki. Nah kalau kita 3 jam dari sini ke Balikpapan kan itu bawa mobil atau kendaraan gitu. Bayangin kalau kita jalan kaki dari sini ke Balikpapan, nyampe nya berapa hari?
0: Kayaknya berapa hari ya, kayak duduk nanti. Duh capek, jauh banget lagi Balikpapan.
1: Bener, ngikutin pinggiran tol aja.
0: Aduh, menyusuri tol ya, Kak.
1: Bener, tapi ya itu, kadang tuh kita ngelihat kalau jarak itu juga menentukan waktu kita, oh sampai sini tuh jam berapa. Kayak contoh nih, contoh kita menganggap bahwa, biasa kalau kuliah kelas paling pagi jam berapa?
0: 7.30 kalau aku.
1: 7.30, oke. Okay. Oh, masuknya 7.30, berangkatnya 7.25 deh.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Nah, 5 menit banget itu.
1: Makanya, tapi kan kayak kita nggak, dulu mungkin sempet nggak kepikiran yang kayak, oh ternyata perjalanan kita misalnya dari sini ke sini tuh, oh 15 menit, oh 20 menit, makin jauh makin panjang lagi, oh 30 menit, oh lebih gitu. Nah itu tuh kadang kayak, nanti deh, pas nanti udah di jalan baru kayak, astaga mepet banget nih, udah jamnya, baru ngebut atau udah mulai racing lah
0: ya, pokoknya. Aduh, amor banget.
1: Betul, kayak gitu-gitu. Tapi kamu gak pernah kayak gitu?
0: Pernah, jujur. Maaf aja ya Allah. Aku kalau SMA sih aku kayak gitu. Aku kan masuk,
1: aku kira kamu mau bilang SMP. Ini SMP kok udah ada motor ini.
0: Enggak ya. Aku kan masuk tuh jam 7 dan itu tuh kita biasanya sholat duha.
1: Iya.
0: Dan itu gerbang masih ditutup.
1: Jam 7 tuh mulai sholat duhanya.
0: Ya, mulai ke masjidnya.
1: Oh, mulai ke masjidnya. Jadi, jam 7.
0: Gerbang itu ditutup. Nah,
1: okay.
0: Rumahku tuh lumayan jauh ya, Kak. Dan itu hampir sekitar 20-25an. Tapi aku biasanya baru berangkat tuh 6.45 atau 6.50. Jadi kayak 10.15 ini tuh udah sampai.
1: Sedangkan perjalanan kamu ke sana tuh maksudnya tipe jalannya tuh tipe jalan macet gitu.
0: Iya, tipe jalan macet yang memang banyak banget anak sekolah, belum lagi ketemu pasar. Allahu Akbar.
1: Ketemu pasar disapa enggak? Pasar gitu. Tapi ya itu maksudnya kan kamu ngerasain tuh, oh ternyata aku tuh nggak bisa yang kayak mepet-mepet gini, kecuali mepet deket terus juga jalannya nggak macet gitu kan ya. Nah ini udah ketemu macet, ketemu orang-orang lagi gitu, iya, makin rame, terus kamu cuman punya jeda waktu segitu gitu. Makanya kenapa sampai menunda-nunda gitu loh, kayak berasa apa ya, ya mungkin dari hal itu kita belajar. Dari menunda-nunda kita belajar ya, bahwa ya yang kita tunda tuh kalau misalnya hal-hal yang penting kayak sekolah, kuliah, kerja gitu, jangan sampai gitu, karena nanti bisa ngaruhin absen, kinerja, atau bahkan apa ya, ya contoh kalau kerja aja ya orang bisa kecewa gitu sama kamu gitu.
0: Iya, jadi karena dipikir kita tuh gak bertanggung jawab sama waktu.
1: Betul, kamu kayak gak bisa mentingin waktu kamu pas ini, tapi pas kamu lagi nongkrong kok on time.
0: Iya,

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Teman berdua masih ngomongin tentang menunda ya, walaupun menunda 5 menit aja itu sudah berpengaruh besar ya untuk timeline hidup kamu yang semuanya bakal jadi mundur, ataupun kalau mau dipaksain jadinya malah mepet-mepet banget gitu.
1: Mepet, sudah mepet, ditinggal orang lagi.
0: Iya, ini apalagi kalau hal-hal penting kayak misalnya kayak di bandara, penerbangan. Oh, iya. Aduh, wah, kamu kalau udah telat atau nomor 2 ya, udah ya ditinggal pesawat gitu.
1: Sudah say goodbye, beli tiket baru.
0: Itu benar. Tapi ini sih kayak misalnya kalau kita diantar kan kita bisa ngestimasi waktu sendiri gitu kan ya. Kayak diantar atau berangkat sendiri gitu. Tapi kalau misalnya travel gitu.
1: Travel.
0: Travel tuh biasanya kayak dikasih durasi kayak 1 jam atau 2 jam tuh udah nyampe di sana gitu. Karena
1: lebih duluan gitu ya.
0: Iya, karena dia kan mungkin yang saya satu travel, ada yang booking langsung satu travel, ada yang juga mungkin travelnya jemput mana-mana dulu, maksudnya gabungan orangnya. Kayak misalnya aku Iqbal sama kamu gitu, dari rumahku dulu ke rumahmu, baru ke rumah Iqbal. Iya, kayak gitu-gitu kan ada.
1: Itu ada estimasi waktu-waktu.
0: Jadi makanya beberapa jam sebelumnya, terus juga mungkin dia juga menghindari mepet-mepet karena yang diprotes nanti takutnya dia juga kena.
1: Iya lagi. Kenapa kamu lambat? Kan aku udah bilang jam segini.
0: Iya, kayak gitu. Makanya juga mereka punya SOP yang kayak jangan sampai mengecewakan gitu ya. Urusan dia sama pesawat ya udah, bukan urusan travelnya gitu loh. Tapi ya itu sih kayak penerbangan-penerbangan tuh juga penting banget. Nah, aku itu punya kakak yang suka banget mepet-mepet.
1: Ya Allah.
0: Waduh. Sebenarnya kayak dia tuh suka ngurusin yang kayak beli tiket atau beli cari penginapan di mana kalau misalnya lagi keluar gitu. Dia suka yang riset-riset itu.
1: Yang kayak bikin rundown itinerary.
0: Betul. Okay. Betul. Dia tuh suka yang begitu. Aku tuh kayak suka terima jadi. Tapi yang aku enggak suka yaitu kayak benar-benar kalau sudah di bandara tuh kan kita maksudnya enggak yang kalau misalnya bandara kecil ya udah jalannya tuh dekat gitu.
1: Iya, dekat. Bandara besar tuh.
0: Bandara besar. Aku pernah bandara besar kayak ya ampun kayak ini bukan jalan cepet lagi. Ayo Dek lari.
1: Lagi get dari sini ke sana juga jauh.
0: Iya, jadi kayak misalnya aku pintu masuknya tuh gate A gitu. Sedangkan pesawat kita tuh langsung ke gate PS tuh. Ya Allah.
1: Jauh banget itu jujur.
0: Ya Allah. Kayak ini aku harus berjalan seberapa cepat lagi. Kalau lari kelihatan banget kayak ketinggalannya gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Makanya sekarang kayak kamu sendiri harus sudah mulai kayak sadar waktu gitu loh ya. Jadi kayak harus memprepare waktu kamu sedemikian rupa supaya kamu tuh enggak yang kayak buru-buru juga, enggak yang terlalu menggebu-gebu, tapi malah datangnya tuh pas lagi santai-santainya.
1: Iya, jadi kayak kamu masih ada waktu santai buat nunggu dan ya gimana ya, tetap hargain waktu lah guys.
0: Iya benar. Tapi ya itu sih, aku sekarang tuh kalau ini ada beberapa hal yang kuprioritaskan. Kalau kayak kerja, kalau kayak misalnya ada dapat job gitu ya, aku tuh nggak mau sampai telat gitu. Benar kalau bisa ya 1 jam atau 2 jam sebelumnya tuh udah sampai, karena ya kalau udah mengecewakan kita nanti tidak bisa dipercaya lagi.
1: Iya, karena kayak masa waktu doang kamu enggak.
0: Iya, benar.
1: Ya itulah pokoknya.
0: Enggak. Karena waktu kalau kamu sepelekan ya orang juga bisa menyepelekan kamu. Itu jadi karma yang pantas buat kita yang suka menunda-nunda itu, orang pun juga bisa menunda kamu gitu loh. Kamu kesempatannya itu.
1: Kamu kan suka telat udah nanti.
0: Iya. Nanti aja ya kalau orang ini rajin, ya kamu out lah kayak gitu-gitu. Ya. Makanya kayak itu tuh karma yang ada gitu. Makanya jangan sampai mengecewakan gitu. Pokoknya intinya kalau urusan tentang hal-hal penting kayak pekerjaan, job gitu ya, atau janjian gitu.
1: Oh ya, janjian ini paling sering disepelein
0: juga. Janjian itu juga, karena bukan berarti sama sih mengecewakan gitu, tapi kepercayaannya jadi tidak ada tuh teman pro 2.
1: Wih.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus lah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Oke, nomor berdua ya. Gak terasa kita udah mau merapat di jam 10 ya. Yang intinya gimana nih menurut Iza sendiri gitu ya, untuk orang yang suka menunda-nunda.
1: Intinya belajar menghargai waktu sih Kak.
0: Terus bener. Kayak, 5.000 boleh gak?
1: Boy jangan deh, dikit banget
0: nih. Oh yaudah. Terus, 5.500 oke okay, lanjut panjang.
1: Jangan bikin teman nunggu lama banget. Betul. Banget banget. Apalagi setengah jam atau sejam sekalian tuh. Betul. Janganlah.
0: Menghargai waktu ini nggak cuma buat hidup kamu atau teman berdua, maksudnya hidup kamu kamu tunda-tunda ya udah nggak apa-apa, tapi nanti efek kedepannya itu karmanya ke kamu juga gitu ya. Nanti kamu ke urusan kayak ke dosenmu, ke bosmu, ke orang lain yang percaya sama kamu jadinya nggak percaya kan, kalau udah mengecewakan jadinya aduh agak gimana gitu kan ya.
1: Kamu tuh nggak bisa profesional.
0: Betul, disayangkan banget gitu tuh teman berdua. Jadi jangan menunda-nunda waktu. Tuh, itu dia siaran kita kali ini ya di pagi hari ini. Gimana rasanya Iza?
1: Jujur seru banget.
0: Sangat disetting. Ya sudah ya, pokoknya terima kasih banyak Iza, terima kasih. Iya, terima kasih juga ada Iqbale di sini.
1: Boy senior katanya.
0: Oh iya, benar. Langsung hidungnya keringetan. Ya sudah teman berdua, itu juga terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan. Waktunya kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah timur laut kota Suez, Mesir pada hari Senin. Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa dangkal tersebut terjadi pukul 00 waktu setempat atau waktu Indonesia Barat sekitar pukul 7. Dan ini berpusat sekitar 41 km di sebelah utara timur laut kota Suez dengan kedalaman 10 km. Seorang jurnalis AFP di ibu kota Kairo juga melaporkan turut merasakan guncangan tersebut. Namun hingga kini teman Prodo belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa. Beralih ke informasi lainnya teman Prodo, World Boxing Association atau WBA memerintahkan lelang hak siar atau first bid menyusul negosiasi antara kubu Floyd Scofield dan juga Lucas Bahdi untuk pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas ringan, yakni 61,2 kg tidak mencapai kesepakatan. WBA sebelumnya memberikan waktu kepada kedua kubu untuk bernegosiasi mengenai lokasi, tanggal, pembagian biaya, serta penyelenggara pertandingan. Namun kedua kubu gagal mencapai kesepakatan hingga WBA memutuskan untuk melelang hak siar sesuai aturan organisasi tersebut. Lelang juga dijadwalkan pada 11 Agustus mendatang di Cypress, Texas, Amerika Serikat. Informasi terakhir teman berdua datang dari dunia hiburan. Lee Jae-min dan juga Roh Yoon-so akan reuni dengan sama-sama membintangi drama baru setelah mencuri perhatian lewat peran pendukung mereka di Crash Course in Romance pada 2023 silam. Berdasarkan laporan Yonhap hari Rabu teman berdua, TVN mengumumkan bahwa Lee Jae-min dan juga Roh Yoon-so akan membintangi drama Korea romantis bertajuk My Reason to Die yang dijadwalkan tayang 2027 mendatang. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer bertajuk sama yang mengisahkan seorang pria yang terjebak lingkaran waktu tanpa akhir saat berusaha menyelamatkan perempuan yang ia cintai. Teman Prodo demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

Podcast Merapat 88,5 FM, teman Pradua. Hai, selamat pagi. Gimana Senin nih? Samarinda udah panas banget, jujur. Udah hari Senin, panasnya begini. Astagfirullahalazim, Sulis gak boleh mengeluh ya. Tapi teman Pradua, selamat menjalankan hari Senin ya. Ini kayaknya tuh udah pada mulai MPLS dan lain sebagainya kah? Atau justru udah lewat kah? Atau gimana ya? Tadi tau aku lewat sekitaran Pahlawan kan? Terus habis itu kayak banyak banget anak-anak SMP tuh pada berjalan. Kayaknya sih pada OTW ke perpustakaan ya. Kayaknya. Tapi update juga dong buat kamu yang justru sekolahnya belum mulai belajar atau kayak ya masih orientasi sekolah gitu kan ya. Anyway, sambil sekalian request lagu favorit kamu, teman Perdua merapat di Perdua Hitlist hari ini barengan sama aku. Kamu boleh gabungkan via WhatsApp di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram ya Tarani Perdua Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Anyway, sambil aku tungguin kamu, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Merapat di 88,5 FM Topan Pradua. Aku ngajakin kamu buat request lagu ya. Sini nungguin kamu juga sama nanti merapat di jam 12 siang Topan Pradua. Sambil ngajakin kamu juga buat jalan-jalan asik. Kita bakal jalan-jalan kemana Topan Pradua? Pokoknya kita bakal jalan-jalan ke tempat yang juga bikin kamu itu happy. Terus berasa pengen cepetan weekend gitu kan ya. Karena apa? Ya karena emang ini vibesnya vibes liburan banget Topan Pradua. Aku mau ngajakin kamu main-main ke salah satu pulau, namanya Pulau Bokori, tepatnya ada di Konawe. Dan ini tuh jadi destinasi yang bisa bikin kamu bakalan ketemu sama pasir putih yang cantik, terus lautnya juga jernih banget Topan Pradua. Ini juga pulaunya deket banget sama kota Kendari. Dan perjalanan menuju kawasan pesisir kecamatan Sorobia, ini sebenarnya jadi salah satu bagian dari kota Kendari Topan Pradua yang juga menyajikan deretan pemandangan selat-selat kecil. Nah, Pulau Bokori ini secara administratif letaknya itu di wilayah Kelurahan Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Posisinya ini juga deketan sama daratan utama yang ngebikin daratan pulau ini Topan Pradua kelihatan jelas banget dari area dermaga penyeberangan lokal. Kita bakal cari tahu kira-kira di sana ada wisata apa aja ya kan. But anyway, sambil aku tungguin kamu, ini aku cek-cek di WhatsApp-nya Pradua Rana Samarinda, ada Lestari yang katanya pengen request lagu. Ayo langsung aja. Mau diputerin lagu apa? Enggak usah izin-izin karena sesi request-nya juga dibuka barengan sama aku sampai nanti merapat di jam 10 ya.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang

Gabungan Merapat di Pradua Hitlist sampai nanti di jam 12 siang, teman Pradua. Aku bakal tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu. Ini di WhatsApp ada Ami, katanya pengen denger lagunya Selena Grace yang Sementara. Emang gak cocok jadi penyanyi, teman Pradua, gitu aja udah teplicuk ya nadanya. Anyways, kalau misalkan kamu mau lagu-lagu kamu masuk ke international dan juga national top 20, boleh gabungan barengan sama Sulis teman Pradua buat request lagu favorit kamu. Mau lagu apa aja as long as ada dan masuk ke playlistnya Pradua Riri Samarinda, bakalan Sulis puterin spesial buat kamu ya. Menyusul di belakangnya ini ada Your XYZ, langganan banget ya. Dia pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Oke deh kalau gitu, dua-dua lagu langsung aja Sulis puterin buat kamu ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: come on. Come for seven summers.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Merapat di 88,5 FM buat kamu request lagu favorit kamu, teman berdua boleh gabungan barengan sama Sulis sampai di jam 12. Kamu boleh request lagu apa aja selama ada ya. Lanjut sambil kita jalan-jalan ke Pulau Bokori. Pulau Bokori ini tuh punya daratan yang dikelilingin sama hamparan pasir putih dan juga perairan jernih yang emang relatif tenang. Anyways, karakteristik perairan di sekeliling pulau di sekeliling pulau yang tergolong aman ini juga ngebikin kamu kayaknya ya teman berdua udah gak perlu takut-takut lagi buat nyebur gitu loh, karena kamu bisa berenang atau sekedar ya kalau gak bisa berenang kayak aku main-main air di tepi pantai lah ya teman berdua, karena emang udah relatif lebih aman lah ya. Dan akses menuju Pulau Bokori ini juga bisa kamu tempuh dari dua rute penyeberangan utama di daratan Soropia. Rute pertama ini kamu bisa mulai dari dermaga umum Tapulaga. Meanwhile, untuk rute alternatif melintasi kawasan pemukiman suku Bajo ini ada di desa Bajo Mekar. Tapi selain nyajiin pemandangan pesisir ya, area di sekeliling pulau ini juga ditumbuhin sama vegetasi tanaman pantai kayak cemara, terus juga ada hutan mangrovenya juga gitu loh. Nah, keberadaan tanaman ataupun taman ini juga membantu menjaga daratan pulau ini dari resiko abrasi air laut.

pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Berapa 88,5 FM teman berdua, kamu boleh gabungan barengan sama aku, boleh via WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital. Pastinya buat request lagu favorit kamu sampai merapat di jam 12 siang teman berdua. Aku intip-intip sih di Instagram juga udah ada yang gabungan ya. Ada Sals.fm katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Oke deh, nih lagunya juga udah ready ya buat Sulis puterin untuk temenin siang hari kamu teman berdua. Pastinya jangan diganti dulu frekuensinya karena abis ini Sulis masih bakal lanjut temenin kamu.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Pro 2 Hitlist merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman Pro 2. Masih ada waktu untuk aku tungguin kamu request lagu favorit kamu. Pastinya boleh via WhatsApp, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital. Ini udah ada yang gabungan merapat di WhatsAppnya Pro 2 RRI sama Rinda. Akhirnya Lara Purnamasari udah menentukan pilihannya ya. Dia memilih aku loh. Dia pengen dengerin lagu yang ini selalu di request tiap hari teman Pro 2. Kayaknya emang lagu-lagu ini bikin kita semangat ya Lara. Ini ada Fortune Cookie in Love dari JKT48. Ya udah deh nih lagunya langsung aja aku puterin buat Lara Purnamasari. Biar kamu juga selalu dapat Fortune Cookie setiap hari. Atau bikin deh buat aku loh. Apa tuh?

0: putus. Salah gua apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: FM.
1: Aku galau. Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
2: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
2: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
2: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Pradua Hitlist, teman Pradua di Instagram udah banyak banget yang gabungan. Ini ada Excuse Me, katanya pengen dengar lagunya Raffi Sudirman yang That Somebody. Tapi sorry banget, lagunya belum masuk ke playlistnya Pradua RR sama Rinda. Oh, tapi udah aku langsung request ke Kakak Vera biar dimasukin ya. Ada juga Kahavi underscore 37, katanya pengen dengerin lagunya Tarot Kak. Oke deh, lagunya juga udah ada teman Pradua. Menyusul di belakangnya ada EQ Pius. Ini bacanya bener gak ya, EQ Pius? Katanya pengen denger lagunya Perunggu yang Ini Abadi. Oke deh kalau gitu, lagunya juga udah ready teman Pradua buat tulis putarnya spesial buat temenin kamu di siang hari ini ya. Dan masih ada beberapa menit lagi buat tulis tungguin kamu request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu teman berdua, yuk kita lanjut jalan-jalan lagi ke Pulau Bokori. Ini ngomongin soal daya tarik utamanya ya, pastinya tuh ada di bentangan pantai berpasir halus yang dipaduin sama air laut bening, dimana kamu biasanya ini juga bisa memanfaatkan area tepi pantai ini buat ya kalau misalkan produktif kayak Sulis sih olahraga air ya. Produktif olahraga airnya ngapain yuk teman berdua, berendam aja. Tapi kamu juga bisa kok cuman sekedar main-main pasir atau kumpul sama ya bakar-bakar atau masak-masak olahan laut juga bisa tuh teman berdua. Buat kamu yang suka banget sama kegiatan yang juga memacu adrenalin, pengelola Pulau Bokori ini juga nyediain tuh berbagai wahana water sport kayak banana boat, terus juga donut slider dan juga jet ski. Nah, area tepi pantainya ini juga punya beberapa titik selfie atau titik-titik foto yang juga bisa dipakai untuk kamu foto-foto dan kasih makan Instagram kamu yang isinya cuman kayak profil LinkedIn itu ya. Anyways teman berdua, ini udah ada yang gabungan di Instagramnya Produa Rani Samarinda, ada Tariri katanya pengen dengar lagunya Tulus yang Teh Hijau. Oke, lagunya udah ready, langsung aja aku puterin buat kamu ya.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. RRI.co.id. Berita yang relate, update

Masih ada beberapa menit lagi nih untuk Sulis tungguin kamu, request lagu favorit kamu pastinya barengan sama aku, teman perdua. Boleh merapat via WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital. Anyways, untuk kamu nih aku masih ngajakin jalan-jalan juga di Pulau Bokori. Jadi di sepanjang pantai ini juga tersedia saung ataupun gazebo sederhana ya, buat tempat istirahat kamu dan juga keluarga. Kamu tuh juga bisa bawa bekal atau makanan sendiri lah ya teman berdua. Kalau misalkan di sana bingung ki, sana nanti aku nanti takut kelaparan, aku takut jadi SpongeBob terdampar sama Patrick gitu kan ya. Nah makan tuh gampang aja, kamu boleh bawa bekal dari rumah kamu. Dan kalau ngomongin soal aksesnya, ini bisa ditempuh dengan perjalanan darat dari pusat kota Kendari ke dermaga penyeberangan di kecamatan Soropia yang membutuhkan waktu singkat aja sekitar 25 sampai 30 menit. Nah, akses jalan poros yang ngehubungin kota dengan area pesisir Konawe ini juga udah teraspal mulus, jadi nggak bakalan ada drama jalan jelek atau kayak gimana ya teman berdua. Nyampe di dermaga penyeberangan Tampulaga atau Bajo Mekar, kamu bisa melanjutkan perjalanan pakai moda transportasi laut, dan kamu juga bisa tuh nyewa perahu kayu punyanya nelayan lokal buat ya kayak merasakan vibes apa namanya bawa perahu di laut, ataupun kamu juga ya udah pakai perahu motor cepat aja nggak masalah sih teman berdua, atau pakai speedboat ya. Nah penyeberangan laut dari dermaga menuju Pulau Bokor ini juga singkat banget, cuman 10 sampai 15 menitan karena jaraknya juga deket banget, akhirnya yang bikin perjalanan lautnya juga nggak terlalu jauh dan rasanya singkat plus nyaman banget buat kamu yang nggak terbiasa naik perahu. Untuk jam operasionalnya ini juga Pak Pulau Bokori bisa dikunjungi setiap hari sesuai sama jadwal operasional penyeberangan perahu nelayan. Jadi make sure dulu sebelum kamu ke Pulau Bokori udah tahu tuh teman berdua ini jadwal operasional penyeberangannya jam berapa aja gitu. Kamu juga bakal dikenain retribusi tiket masuk dan juga biaya sewa perahu penyeberangan pulang pergi ya teman berdua. Tarif sewa perahu nelayan ini dihitung based on jumlah penumpang per orang, atau ada juga kalau misalkan kamu rombongannya banyak ya udah sewa aja satu kapal untuk rombongan kecil. Biaya tambahan ini juga bakalan berlaku kalau misalkan kamu pengen nyewa gazebo atau kamar bilas, villa nginep, atau mencoba wahana permainan air. Dan sebagian dana retribusi ini penyeberangan ini juga dikelola sama nelayan tau gak sih. Jadinya juga kalau misalkan kamu pakai jasanya atau kamu menyumbang atau membayar dana retribusinya, ini juga bisa membantu nelayan di sana. Terus abis gitu bisa juga dipakai untuk menjaga keasrian, menjaga ekosistem Pulau Bokori teman berdua. Itu tadi kita udah jalan-jalan ke Pulau Bokori dan juga aku udah beres nungguin kamu request lagu di Perdua Hitlist ya. Habis ini aku masih akan lanjut lagi temenin kamu di Santai Siang pastinya. So make sure kamu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua. Aku mulai dulu nih dari informasi datangnya dari dunia olahraga. Ada Amen Men's World Tennis Championship yang juga lagi digelar ya, dan akan berlanjut ke seri ketiga, which is ini Universal Tennis Rating atau UTR Pro Tennis Tour atau PTT, yang dijadwalkan ini berlangsung di 17 sampai 23 Agustus 2026 di Nusa Dua, Bali. Dan emang penyelenggaraan seri ketiga yang bertepatan sama peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini teman berdua, juga diharapkan bisa jaga kesinambungan kompetisi sekaligus juga jadi wadah ya untuk para petenis buat mengumpulkan poin dan meningkatkan jam terbang di level internasional. Dan kalau ngomongin soal gelaran ini ya teman berdua, ini gelar juara tunggal putra ITF M15 seri kedua Amen Men's World Tennis Championship 2026 ini juga diraih barengan sama petenis Selandia Baru Isaac Beckroff, yang juga ini dapat setelah mengalahkan petenis Australia Sam Ryan Zigan di laga final hari Minggu kemarin 2 Agustus 2026. Masih ada informasi-informasi lainnya, nanti aku hadirin spesial buat kamu teman berdua, so make sure kamu stay tune barengan sama Sulis di 88,5 FM. Kita ketemuan dulu sama yang satu ini, ada Die With A Smile dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Geser ke informasi lainnya, masih datang dari dunia olahraga teman Pro 2. Ini ada Alexander Zverev yang lihat persaingannya sama Jannik Sinner dalam perebutan posisi petenis nomor 1 dunia, yang katanya sih menurut Zverev, aku masih punya peluang berubah tahu sampai akhir musim 2026. Meskipun dia ini juga emang masih mimpin klasemen di ATP, tapi menjelang penampilannya dia di ATP Masters 1000 di Montreal, Zverev ini juga bilang kalau posisi puncak peringkat dunia ini juga jadi salah satu target yang pengen dia capai setelah sukses meraih gelar Grand Slam perdana di Roland Garros teman berdua. Sekarang juga Sinner tuh masih memimpin ATP rankings dengan koleksi 13.450 poin. Meanwhile Zverev ini mengekor di posisi kedua dengan 8.480 poin. Tapi dalam klasemen ATP Live Race to Turin yang emang menghitung poin yang dikumpulkan sepanjang musim berjalan, ini selisih mereka berdua tuh cuman ya sekitar 1.400-an poin gitulah ya teman berdua. Tapi kita lihat aja lah ya nanti di musim ini apakah emang Zverev kah yang tetap bertahan, atau Jannik Sinner kah, atau justru malah lahir nama lain? Kalau itu gak mungkin ya. Ketemu dulu sama yang satu ini, ada Chan dan juga Punch dengan Everytime. Ini salah satu soundtrack yang aku suka banget teman-teman.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
6: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

Cung, dulu siapa yang kalau misalkan malam masih suka ngemil terus kayak, ya gimana nih timbangan kok jarumnya makin ke kanan gitu kan ya teman berdoa. Nih ada beberapa tips supaya kamu juga mulai bisa mengurangi kebiasaan ngemil setelah makan malam teman berdua. Salah satunya pastinya sih tentuin batas waktu makan ya, karena nyoba menetapkan atau nentuin jam terakhir buat makan ini juga ngefek banget ke kamu yang kayak, aduh udahlah, udah jam segini udah gak boleh makan, berarti udah gak boleh masuk makanan apapun, bahkan cemilan gitu loh. Dan pastinya jangan sampai terlambat makan. Kalau misalkan kamu ngelewatin jam makan kamu, atau ya paling gak kasih jeda terlalu panjang ya teman berdua, ini justru ngebikin kamu tuh ngerasa lapar berlebihan dan bahkan menjadi-jadi sampai malam hari. Nah, daripada balas dendam di waktu malam, baiknya sih emang kamu nerapin jadwal makan yang teratur ya. Bahkan kalau perlu, pilih makanan atau camilan sehat di sela-sela waktu kamu makan, supaya kadar gula kamu tuh tetap stabil dan berat badan kamu nggak cepat naik. Banyakin juga konsumsi protein dan juga serat supaya kamu tetap gak gampang lapar ya teman berdua. Terus ini sih yang paling jadi kunci utama, stop deh nyetok cemilan-cemilan yang gak sehat di rumah teman berdua, karena makin dilihat mata kayak yang ini masih ada lagi, kayaknya aku akan makan sekarang. Oke.

0: makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

Rapat di 88,5 FM teman berdua. Sini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol hari ini teman berdua. Jam segini waktunya aku ajakin kamu untuk cari tahu kuliner-kuliner Nusantara ya teman berdua. Salah satunya adalah pekasam. Ini makanan tradisional Kalimantan Selatan khas suku Banjar yang asalnya ini dari fermentasi ikan. Ngomongin soal pekasam, ini juga basically jadi salah satu jenis kuliner yang masuknya ke makanan fermentasi ikan tawar ya teman berdua. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin fermentasi itu tape, tape ketan, tape singkong gitu ya. Nah ini fermentasinya ikan yang difermentasi teman berdua. Dan penggunaan ikan tawar ini tuh sesuai sama apa yang banyak atau kayak ketersediaan kekayaan alam yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Bakal kita bahas sampai 1 jam ke depan. Kita ketemu dulu sama yang satu ini ya teman berdua. Ada Naomi Scott dengan Losing You. Apa sih tiba-tiba kepleset lidahnya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Sampai siang bareng sama Sulis teman berdua, kita lanjut lagi ngomongin pekasam ya. Pekasam ini jadi salah satu makanan tradisional yang emang asalnya dari daerah Kalimantan Selatan. Tapi selain di sana, makanan yang satu ini juga dikenal di daerah-daerah lainnya. Dan biasanya sih kamu bisa nemuin di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah ya, punya nama lain iwak pekasam atau iwak samu teman berdua. Makanan ini jadi salah satu kuliner khas yang asalnya dari masyarakat suku Banjar. Dan ini di Kalimantan Selatan tuh jadi ceritanya ada salah satu daerah yang dikenal sebagai pusat produksi pekasam. Namanya Desa Mahang Sungai Hanyar Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pekasam ini asalnya dari daerah si Desa Mahang tadi teman berdua dan dikenal dengan nama Pekasam Mahang. Penamaan ini sesuai dengan nama Desa Mahang Sungai Hanyar yang jadi pusat penghasil makanan tradisional khas Kalimantan Selatan ini yang paling utama atau yang paling banyak ya. Kayak yang udah aku mention sebelumnya, karena ini jadi makanan yang dibikin dari proses fermentasi ikan air tawar. Ada beberapa jenis ikan air tawar yang biasanya diolah untuk jadi kuliner ini, kayak ikan sepat rawa, ikan papuyu, dan juga ikan haruan atau ikan gabus.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Bu instan ya?
1: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Apa kasam teman Fredo? Makanan yang mungkin kayak masih aneh ya, karena to be honest aku juga belum pernah nyobain. Cuman kalau misalkan ada kesempatan, pengen sih nyobain yang otentik ya teman Fredo. Maksudnya kayak yang langsung aja deh gitu nyobain, biar tahu rasa aslinya tuh gimana. Dan ada beberapa cara supaya kamu bisa bikin si pekasam ini teman Fredo. Salah satunya adalah ya pastinya siapin dulu ikan air tawar yang mau kamu pakai gitu kan ya. Dan ini harus dibersihin dulu, termasuk sisik dan isi perutnya yang bakalan harus dibuang ya. Setelah itu ikan air tawar ini akan direndam air larutan garam teman berdua. Proses merendam ini juga akan dilakukan selama 48 jam dan gak boleh terkena udara terbuka sama sekali. Baru deh ikan air tawar yang udah direndam selama 2 hari bakal dibersihin dulu. Selanjutnya ikan air tawarnya harus dibubuhi sama sayur asin yang jadi sumber bakteri asam laktat dan juga nasi ataupun tape sebagai sumber karbohidratnya. Ikan air tawar yang udah dibubuhin ini akhirnya juga akan disimpan di wadah tertutup dan lagi-lagi didiamkan selama 1 minggu teman berdua. Proses ini nih yang nantinya akan memaksimalkan fermentasi dalam pembuatan pekasam. Tapi jujur ya, aku tahu pekasam ini tuh dari salah satu video TikTok, satu kreator ya teman berdua, namanya Nur Lela, yang kayaknya semua kalau misalkan ngomongin ini komen di TikToknya dia ya, katanya gini, rantai makanan tertinggi itu bukan ular, bukan gagak, tapi Nur Lela. Dan dia ngakak banget tau waktu diolokin sama netizen kayak gitu, sumpah deh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Kita lanjut lagi teman Pradua. Apakah Sam ngomongin makanan yang satu ini emang mungkin terdengar aneh ya, karena kok bisa sih kita makan air yang proses air, kita makan ikan tapi kayak yang diproses fermentasi doang, gak dimasak gitu loh. Tapi ya ada berbagai versi kok yang ngolah makanan ini tuh langsung dimakan aja. Atau aku pernah sempat lihat si Nurlela itu ngegoreng si ikannya tadi teman Pradua, dan biasanya dikasih kan ada kayak berasnya gitu kan yang dipakai untuk ngefermentasi, itu jadi crispy teman Pradua, dan rasanya sih kayaknya kok terlihat menggiurkan gitu kan ya. Tapi teman Pradua, ngomongin soal fermentasi ikan air tawar ya, jadi pekasam ini tuh ngebikin makanan ini cukup awet dan tahan lama. Nggak cuma itu doang, pembuatan pekasam juga memaksimalkan hasil tangkapan ikan masyarakat yang juga melimpah. Karena kalau misalkan nggak diolah atau difermentasi, ikan-ikan ini juga bakalan bisa busuk dan terbuang gitu doang. Setelah diolah jadi pekasam, ikan air tawarnya juga bisa bertahan lebih kurang 1 bulan lamanya. Makanya ini dipilih, atau pekasam itu dipilih sebagai cara paling ampuh buat mengawetkan makanan atau mengawetkan ikan air tawar yang juga jumlahnya itu gak sedikit.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: jadi. Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Santai siang di 88.5 FM. Aku waktunya updatein kamu untuk informasi-informasi seputar hiburan kesayangan kamu, teman berdua. Ada Red Velvet yang ini katanya bakal comeback lagi dengan ngerilis mini album atau extended play terbaru ya, teman berdua, dikasih judul Velvet Summer. Dan kalau dari laporan dari media Korea Selatan, Yonhap ya, SM Entertainment selaku agensi juga udah konfirmasi kalau Red Velvet ini akan comeback dalam formasi lengkap dan rilis EP-nya ini dengan lagu utama Surfing Boy. Di pernyataan yang juga dirilis menjelang peluncuran album, Red Velvet juga bilang teman berdua kalau mereka teman berdua juga say thanks ke para Revolve atau para fansnya mereka ya. Anyways, untuk comeback-nya ini juga dijadwalkan nanti di bentar lagi ya teman berdua, karena kemarin habis comeback itu di 2024 dan lain sebagainya. Udah lama banget sumpah deh teman berdua. Tapi tungguin aja lah ya, karena EP-nya ini sampai sekarang juga masih belum ada konfirmasi kapan bakalan dirilis. Cuman udah ada kabar-kabarnya nih teman berdua. Selamat deh Revolve.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Ada drama baru nih teman berdua, judulnya Four Hands to Sonatas. Jadi ini bakal tayang di TVN, dan kalau misalkan kamu kangen sama Song Kang, ya udah ini waktu yang pas buat kamu nonton drakor yang satu ini, karena ini jadi comebacknya Song Kang teman berdua. Jadi dalam drama ini tuh nyeritain tentang mahasiswa jurusan piano Kang Bio atau Song Kang dan juga Choi Jong Yu, diperanin barengan sama Yi Jun Yong, dan juga ada mahasiswa jurusan viola Hong Jae In yang diperanin barengan sama Jang Gyuri. Ini mereka ketemu sebagai teman sebaya dan punya ikatan khusus gitulah ya. Jadi ini TVN juga baru aja bagiin still cuts-nya untuk drakor yang satu ini teman berdua, kelihatan banget Song Kang sumpah cakep. Pokoknya drama yang saat ini teman berdua bakalan tayang perdana nanti di 29 Agustus 2026. So kalau misalkan kamu kepo, aduh gimana nih ganteng kegantengan Song Kang apakah emang terpancar, di still cutnya sih kelihatan cakep banget ya teman berdua, dan jujur dia masih pantas banget lagi masih jadi anak SMA.

0: aku masih.
1: Mitos atau fakta?
2: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
3: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
1: Mitos atau fakta?
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
7: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
6: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
8: Astaga, baunya dari mana sih?
6: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
9: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Ada Ariana Grande, teman Bro 2, yang dia ini juga katanya mundur dari pementasan West End di London yang judulnya Sunday in the Park with George, teman Bro 2. Jadi emang ini tuh dia katanya hiatus ya setelah tour konser Eternal Sunshine berakhir. Jadi ngelansir dari Deadline sendiri, Ariana ini sebenarnya kayak, aduh aku pengennya bisa kelarin konser dengan kondisi sehat dan bahagia. Tapi turns out dia emang lagi menurun lah ya kesehatannya dia, teman Bro 2. Dan pengumuman ini tuh muncul setelah Ariana Grande ngerilis video music untuk Petal, satu lagu dari album studio ke-8-nya yang emang baru dirilis. Dan rencana pementasan drama musikal Sunday in the Park with George ini sendiri juga diumumkan sejak Desember lalu gitu. Dia direncanakan buat dipasangin sama Jonathan Bailey dalam pentas musikal di bawah naungan Empire Street Production dan Barbican Center London ini dengan pementasan yang dijadwalkan ini ngebuka musim panas 2027. Tapi sampai sekarang ya teman berdua masih belum ada konfirmasi kira-kira siapa yang bakal nggantiin Ariana Grande. Dan pembatalannya ini sih emang katanya ada jadwal bentrok dan lain sebagainya karena ya tour Eternal Sunshine-nya si Ariana Grande sempat mundur karena dia sakit gitulah pokoknya teman Pro 2. Ya all the best lah buat Ariana Grande, mudah-mudahan cepat sembuh terus ya sehat-sehat. Kok kayak ini ucapan ulang tahun buat Ariana Grande, so akrab banget ya.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

kalau kamu nungguin proyek Barbie kedua teman berdua, ini ada kabar yang katanya sih bakalan terancam batal ya, setelah pihak studio ini nolak menaikkan bayaran Ryan Gosling dan juga Margot Robbie untuk sequel film kedua ini teman berdua. Gak cuma itu doang, jadi Warner Bros juga menghadapi waktu yang emang makin tight sama batas waktu pengembalian hak cipta Barbie ke Mattel selaku pemilik aslinya yang akan jatuh di Desember 2026. Kalau misalkan gak ada proyek lanjutan, ya udah ini harus dibalikin lagi ke Mattel gitu lah teman berdua. The New York Times juga udah bilang kalau CEO Warner Bros Discovery, David Zaslav ya, ini nolak ngasih kesepakatan besar ke Margot Robbie dan juga Ryan Gosling dengan pembagian keuntungan untuk film kedua. Nah, untuk Barbie kedua, Gosling ini disebut-sebut sih nawarin kenaikan bayaran sampai 20 juta US dollar. Tapi emang kalau dari juru bicaranya Warner Bros, ini bilang nggak pernah ada kerangka kerja yang disepakati, yang disetujui, dan juga akhirnya ditarik lagi gitulah pokoknya teman berdua. Tapi kita tunggu aja, mudah-mudahan nggak bakalan batal ya, karena emang ini udah tepat kayaknya setahunan ya teman berdua. Karena Barbie yang pertama itu dirilis di 9 Juli 2023 bareng sama Oppenheimer yang nyiptain fenomena Barbenheimer. Ini mendorong capaian penonton film di bioskop. Bahkan dinobatkan juga sebagai salah satu dari 10 film terbaik 2023 sama National Board of Review dan juga American Film Institute. Dan nambah juga dapat 8 nominasi Oscar 2024 termasuk kemenangan untuk Best Original Song atas What Was I Made For. Tapi kita tunggu lagi lah ya. Aku sih berdoa mudah-mudahan gak bakalan ada pembatalan lah ya teman-teman berdoa.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
2: Udah mau merapat di jam 3 sore teman Pradua, artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi sambil nutup nih, ada fakta terbaru yang ini baru aja dikasih tahu. Ternyata teman Pradua, ini Jackie Chan dan juga tim stunnya ikutan loh terlibat untuk bikin koreografi action di Spider-Man Brand New Day kemarin yang udah kamu tonton itu. Atau jangan-jangan belum kamu tonton. Yeah! Kesian amat ya teman berdua. Anyways, aku udah waktunya pamit undur diri ya. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu Sulis pamit. Selamat sore. Adios teman berdua.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda. Samantha.

Hai hai teman Pro 2 di penghujung santai siang ya, barengan sama lu nih hari ini banget. Yang emang kemarin katanya sih kita lagi mulai masuk di apa namanya puncak kemarau, tapi ternyata teman Pro 2 ini puncaknya aja rasanya kayak apa ya, kayak OTW akan lebih panas lagi mulai besoknya lagi. Semoga kita pokoknya bisa sedia sunscreen melulu ya, dan jangan lupa untuk di reapply. Dan sekarang Lun bakal sharing info-info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu yuk dari Mesir, agak jauh ya karena ini ada kabar yang menurut Lun wah ini juga perlu perhatian kita bareng-bareng sih, apalagi buat kamu yang mungkin punya kenalan yang lagi kuliah di daerah sana teman Pro 2. Gara-gara nih ada gempa bermagnitudo 5,3, tapi emang dia tuh ada di wilayah provinsi Ismailia aja teman Pro 2. Di Senin ini tadi, dan sekarang udah kecatat sebenarnya kejadiannya itu di jam 7 pagi untuk waktu Indonesia Barat, tapi kalau di sana subuh gitu. Dan pusat gempanya tuh ada di kedalaman 5,47 km. Gak cuma di provinsi itu aja yang ngerasain teman Pro 2, tapi juga ibu kota Kaironya pun ada kerasa dampaknya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Lanjut lagi teman Pro 2, sekarang aku bakal ngajakin kamu untuk ke wilayah Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi musim kemarau yang berkepanjangan teman Pro 2 bikin beberapa wilayah di sana ngalamin krisis air bersih. Salah satunya ada yang namanya Dusun Kemesu teman Pro 2, ini di Kecamatan Rongkop, dan mereka itu ternyata baru dapat pasokan air PDAM sekitar seminggu sekali doang. Jadi warga itu mau gak mau kudu beli air dari tangki untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Dan ini juga sebenarnya teman Pro 2, apa ya, ada faktor lain yang bikin kekeringan ini makin berat buat warga-warga di sana, terutama kalau ngomongin tentang kondisi ekonomi. Jadi beberapa warganya itu tuh kepaksa untuk ngejual ayam, kambing, sampai hasil panennya mereka supaya bisa dapat air bersih. Kamu coba hitung aja deh, kalau satu tangki air yang katanya kapasitas itu sekitar 5.000 liter, itu tuh harganya sekitar 120.000. Meanwhile, bantuan dropping air dari BPBD itu juga masih disalurkan, cuma ya gitu ya, gak bisa tiap hari teman Pro 2. Jadi kita doain aja ya, semoga untuk daerah-daerah yang ngalamin kekeringan ini semoga tetap bisa aman-aman aja, dan kita doain juga semoga segera hujan ya di daerah sana.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Pokemon. Ikan besar-besar.
1: Woi, Flash Sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Anyway, sebelum Lun lanjut lagi ya buat sharing-sharing info terkini buat kamu teman Pro 2, aku pengen infoin dulu nih kalau nanti di jam 15:43 kamu bakal dengerin azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Abis itu ngapain Lun? Abis itu aku lanjut buat nemenin kamu ya teman Pro 2. So stay tune di 8,5 FM, teman terbaik kamu.

sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Red Velvet dipastikan akan comeback dalam formasi lengkap dengan merilis mini album terbaru bertajuk Velvet Summer, di mana album tersebut akan hadir dengan lagu utama berjudul Surfing Boy, dan comeback ini menjadi karya terbaru Red Velvet setelah lebih dari 2 tahun. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet taekwondo Indonesia Andi Sultan sukses meraih medali emas pada nomor freestyle individual men over 17 di ajang 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta. Andi memastikan gelar juara usai mencatatkan skor 8,540 poin pada partai final. Informasi terakhir, teman Pro 2, gelombang migran kembali terjadi di wilayah perbatasan Spanyol dengan sekitar 60.000 orang dilaporkan memasuki kawasan tersebut dalam waktu singkat. Sebagian besar migran berasal dari Maroko atau negara-negara Afrika Sub-Sahara yang menjadikan Maroko sebagai titik transit menuju Eropa. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Teman terbaik kamu.

di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Lun ya. Dan kayak biasa di jam 4 ini aku bakal ngajakin kamu tuh ngobrolin seseorang yang semoganya nih bisa bikin kamu yang lagi mager-mager dari Senin ini ya udah deh pengen ngapa-ngapain gitu bawaannya. Ini kalau dipikir-pikir sih lumayan gede ya sebenarnya effortnya, terus juga hasilnya. Jadi kalau misalnya kamu mikir, ih Lun kayaknya ini motivasi kegedean deh, tenang, ini ibaratnya tuh kalau kamu gak mulai dulu teman Pro 2, kamu gak tahu nanti bisa gak sampai di titik yang sama. Dan hari ini aku bakal ngajakin kamu kenalan sama Kak Sarah Berkay. Dia ini lulusan dari Universitas Oxford teman Pro 2 dan ngebantu dengan menghadirin mainan di IY Edukatif. Dan inovasinya ini teman Pro 2 ternyata bisa ngebawa dia sampai dapat penghargaan Forbes 30 Under 30 Europe 2024 di kategori Social Impact. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kepo, ih emang mainnya kenapa? Emang dia nyasarnya kemana? Abis ini aku bakal spill banyak buat kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro2 FM.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, dama.
5: Piye kabare?
4: Agak kerebah.
6: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Ngomongin tentang produk yang diciptain sama Kak Sarah Berkaya. Jadi awalnya ini tuh di tahun 2019 waktu dia lagi ngajar di camp pengungsi di daerah Ethiopia sama Eritrea. Jadi waktu itu bocil-bocil di situ tuh nanya

Di situ dia bikin prototipe pertama untuk kit mainan edukasinya dia. Ada akhirnya lahir yang namanya Ambesa Play di tahun 2020. Ambesa itu artinya singa ya BTW, yang biasa juga dipakai buat muji anak-anak kalau mereka tuh berani buat ngelakuin sesuatu. Dan dari sini teman Pro 2 startupnya tuh juga ikutan hadir untuk ngebantu supaya bocil-bocil ini bisa punya kit center rakitan. Jadi kalau misalnya kamu beli ini teman Pro 2, nanti kamu tuh juga bakal ngasih satu donasi ke satu anak pengungsi.

0: bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah!
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my god, galau aja gak direstu.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Walaupun emang itu Van Pro 2 kedengarannya tuh kayak gampang aja, tiba-tiba ada ininya, ada motivasinya, ada produknya, terus tiba-tiba sukses. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu dengerin lagi cerita dari Kak Sarah ini, nggak gampang banget. Sesimpel ini aja deh. Ternyata dunia startup itu lumayan PR banget, teman Pro 2. Kalau udah ngomongin tentang modal investasi, dia tuh sempat cerita kalau susah banget, karena kalau misalnya kita itu jadi salah satu ini orang yang inisiatif ya, sebagai perempuan terutama nggak bisa, karena sekitar 2% bos-bos startup itu ya, dalam tanda kutip, mostly emang laki-laki, teman Pro 2. Tapi walaupun kayak gitu, tetap aja deh di sini Kak Sarah tuh langsung mikir, ya nggak usah khawatir sama nilai keuangan dulu, teman Pro 2, karena yang paling pengen ditegasin itu tentang gimana anak-anak itu mimpinya simple, cuma pengen dapat cahaya penerangan doang di kamp pengungsi mereka, dan ya udah cukup itu doang. Permintaan sederhana yang mungkin buat kita teman Pro 2 ya harusnya nggak diserius-seriusin banget gitu ya ditanggepinnya, tapi ternyata dari sini Kak Sarah tuh nunjukin kalau ini hal yang serius, sederhana, yang artinya kita bisa untuk selalu bantu buat wujudin maunya mereka. Dan itu aja sih ceritaku tentang Kak Sarah ya, teman Pro 2, di Sore Ceria kali ini. Abis ini Lun masih bakal nemenin kamu di Sore Ceria pastinya sama teman-teman dari Broadcasting School. Kalau gitu teman Pro 2, stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

FM。Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: Hai hai teman Pro 2. Ini hari ini di sore ceria ya barengan sama Lun dan ada siapa lagi di sini?
1: Ada Rida dan
2: Seli.
0: Yeay. Gimana nih kabar kalian? Ini di minggu keberapa sekolah ya? Udah sebulan belum sih ini masuk?
3: Belum Kak, cepet banget dari
1: masih ketiga sebulan. Ya kayaknya Selin ya, ketiga.
0: Oke, udah biasa sama kelas baru apa gimana nih?
1: Masih sama soalnya teman-temannya. Jadi kayak yang
0: beda ruangan aja.
1: Iya, beda ruangan.
3: Kalau Selin sih ada satu murid baru sih, jadi agak beda lah.
0: Udah kamu akrapin belum Selin dianya?
3: Udah. Sama masuk langsung Selin tanya-tanya Kak.
0: Kamu tanya apa?
1: Interogasi sama
3: Selin. Iya, interogasi dulu.
0: Agak serem ya, ada ketua gengnya ternyata dari kelasnya Selin. Dan hari ini teman Pro 2 kita tuh pengen ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering kita lakuin tiap hari enggak ya? Kalau aku sih kalau masang story IG kayaknya enggak tiap hari.
1: Sama.
0: Sih.
1: Sama. Rida juga. Rida enggak setiap hari.
3: Kamu juga Kak.
0: Kamu juga enggak terlalu.
3: Kalau misalnya jalan aja, kalau lagi mood gitu baru
0: betul,
3: pasang.
0: Betul. Aku gitu. Setuju sih. Sama ini kalau aku kadang tuh teman Pro 2 biasanya kalau ada postingan lucu gitu, ada reels lucu, udah itu baru aku share. Tapi kalau di luar itu, aku pengen ngejaga akunku tuh estetik.
1: Iya. Oh.
0: Jadi kalaupun aku keluar gitu kan jalan, tapi ternyata hasil fotoku tuh kayak kurang,
1: iya,
0: aku gak bakal upload.
3: Jaga image gitu kan.
0: Iya. Lumayan. Atau kadang aku minta temanku aja yang posting, nanti aku tinggal bagian repostnya doang.
1: Iya. Tapi kalau untuk anak sekarang sudah ada second akun ya Kak. Jadi kadang kita kayak untuk hal random tuh kita postnya di akun kedua. Jadi akun pertama tuh kayak tertata banget gitu loh.
0: Boleh lah. Cuma emang kadang PR teman Pro 2 kalau akun pertama tuh terlalu dijaga estetiknya. Aku gak tau kenapa ya. Kadang aku kan perlu nih untuk nyari info tentang narsum yang datang ke Pro 2 gitu teman Pro 2. Terus kadang bingungnya gini, ih aku pengen deh kelihatan akrab banget sama mereka gitu kan. Cuma ujung-ujungnya pas lihat spotlightnya, ini lagi-lagi langit dengan lirik-lirik lagu. Masa aku tanyain kakak suka Raim Laode ya, ternyata topiknya beda daripada itu. Dan ini juga kadang ngaruh sih sama teman-teman kita yang suka posting kalau lagi ada kegiatan waktu lagi ngapa-ngapain pokoknya di luar. Kalau Rida biasanya postingnya gimana sih?
1: Kalau Rida tuh sukanya posting kalau misalnya lagi bareng teman-teman sih Kak, sama kalau misalnya berkegiatan. Kalau Rida sendiri kan juga kayak kegiatannya banyak banget ya di satu hari yang sama, kadang tuh kayak kesehariannya tuh berulang-ulang. Jadi kayak kalau untuk posting berkali-kali kayaknya agak bosen ya orang-orang lihatnya.
3: Oke, Selin Kak, kayaknya Selin posting random sih ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya kalau Selin suka ini ya, mainan ya. Sering lihat soalnya.
3: Iya, sukanya kayak DIY gitu kan.
0: Rajin. Yeah. Tapi kalau Selin aku tuh sering lihatnya di feeds doang kalau.
3: Iya. Sebenarnya sih lebih sukanya di WA ya.
1: Iya, yeah, di WA.
3: Iya,
1: lebih
3: WA.
1: Selin.
0: Karena ini juga lebih apa ya, lebih intens deh, lebih eksklusif gitu loh, kayak teman-teman dekat kita doang yang lihat, terus enggak perlu diedit banyak-banyak.
1: Karena kalau WA tuh kan kayak enggak semua orang punya nomor kita ya, Kak.
0: Betul, betul, betul, betul. Dan ini juga sebenarnya teman Pro 2 agak PR sih menurut aku, karena kadang kalau kita udah posting banyak-banyak kita tuh suka takut, ih ini orang nganggep aku,
3: iya takutnya nganggep kita terlalu narsis gitu, terlalu apa gitu kan.
1: Apalagi buat tipe orang yang suka overthinking itu ada PR banget.
0: Apalagi aku teman Pro 2 kalau lagi masang SG, aku aja sih yang kayaknya ngeliatin sampai 20 kali
1: tuh aku. Sama Rida juga. Mungkin teman Pro 2 di luar sana juga ada yang sama kayak kita ya kayak.
3: Selin kayaknya nggak terlalu berlebihan deh Kak.
0: Soalnya ini Selin, kadang kita mikirnya kayak, wih udah bagus nih, 5 kali lihat kayaknya nih mencong-mencong.
3: Lama-lama mulai jadi aneh.
0: Iya. Terus ujungnya aku galau kayak gini Selin, ini apa aku hapus aja ya teman Pro 2. Tapi udah banyak yang lihat, malu kalau dia upload
1: betul.
0: Ya Allah, padahal mah kalau upload mah upload-upload aja ya. Kalau emang ada yang komen, ya udahin lah, kayak shrug it off aja terus skip nggak apa-apa. Tapi menurut kamu teman Pro 2 kira-kira wajar nggak kalau kita dikit-dikit posting, dikit-dikit sharing, atau mungkin harus di hold dulu? Coba ceritain ya kita di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885
0: atau di Instagram kita jadi teman Pro 2 di @rpro2 sama Rinda, dan juga di aplikasi kita apa tuh Selin? RR Digital.
3: Oh iya, RR Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Tapi nih teman pro 2, kalau misal kita ngebahas tentang postingan, kadang mikir enggak sih kayak semua postingan tuh enggak harus kita publikkan gitu loh ke semua orang. Kadang kan kayak semua orang tuh punya pemikiran beda-beda terhadap apa yang kita post, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kita terlalu oversharing, kayak kadang juga ada tuh orang yang ngepost tentang ini, masalah dia. Nah, kadang tuh orang tuh juga ada yang berpikir kayak, "Eh, kenapa sih orang ini ngepost kayak gini?" gitu loh.
1: Kalau konteksnya dia lagi memasalah sama orang gitu kan, teman pro 2. Aku setuju sih. Cuma jujur aku bakal nyimak sampai habis juga.
0: Oh iya, kayak kepo gitu kan.
1: Kalau teksnya saking kecilnya gitu teman pro 2, udah di zoom apa nih?
2: Soalnya
1: apa
2: terlalu seru untuk dilewatkan ya.
0: Bener. Kadang penasaran juga sih.
1: Karena enggak semua orang kan mau nge-up kalau lagi ada masalah gitu. Terus mereka cerita literally sedetail itu. Apalagi kalau biasanya tuh ada ininya nih, ada screenshot chatnya.
2: Udah seru.
1: Iya. Tapi itu enggak boleh teman pro 2 ya. Kalau emang ada masalah mah diselesaikan sendiri aja, nggak usah ditaruh di SG. Betul,
0: karena kita nggak tahu tuh perasaan orang lain tuh gimana ya kalau misalnya ngelihat postingan kita kan. Betul. Kadang kalau misalnya ada yang pro ya udah, kalau misalnya ada yang kontra tuh kadang sampai ini kayak dia ngehidden, jadi kayak aku nggak mau lihat postingan dia lagi kayak gitu.
1: Ini bener. Soalnya teman aku itu ya ada yang sebenarnya dia tuh nggak, bukannya suka iri-iri sih, bukan juga dia itu nggak suka lihat orang sukses, cuma dia ngerasa ini pressure buat diri dia gitu loh. Misalnya nih ada teman kita si A lagi magang di satu tempat gitu kan teman pro 2. Terus ya udah, ujung-ujungnya dia tiap kali ngupload kegiatan di situ, terus teman aku ini ngerasa, "Ih, aku juga mau di situ, cuma emang belum rezekinya." Jadi dia ngerasa pressure kayak, "Ih, aku kok kalau ngelihat dia makin kesini makin enggak suka ya."
0: Oh, kayak iri gitu ya.
1: Iri dia tuh lebih ke, "Aku kan bisa juga di posisi itu kok, aku enggak bisa sih." gitu. Iya, dia sedihnya ke dirinya sendiri sebenarnya. Oh. Ada juga yang kayak gitu. Betul, tapi betul. Menurut aku kalau misalnya nih teman kita lagi dapat sesuatu, misalnya menangin lomba kek, atau dia abis beres, kalau skripsian tuh ada namanya seminar, dia baru beres seminar kek, itu ya udah. Mungkin kalau aku juga di posisi mereka lebih suka dapat ucapan selamat,
0: selamat kayak ikut seneng gitu kan.
1: Terus dipencet like gitu-gitu udah cukup
2: support gitu ya.
1: Iya benar, untuk support dan harmless lah ibaratnya ya.
0: Ya kayak tadi yang Rida bilang juga sih Kak, karena memang kayak setiap orang tuh punya pandangannya masing-masing, makanya kayak kita dari sekarang tuh harus belajar untuk bijak gimana caranya kita tuh bisa milih gitu loh, apa yang mau kita post di sosial media sama yang enggak kayak gitu sih.
1: Aku tuh sering merhatiin kalau Selin tuh sering banget kan ikutan lomba-lomba.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Iya,
1: nah itu teman-teman kamu kalau ngasih reaction biasanya gimana? Balesin story atau nge-like apa gitu?
2: Biasa nge-like, terus nanti kalau balesin story kayaknya kebanyakan balesinnya langsung di sekolah gitu kan.
0: Langsung di-fest gitu ya.
1: Jadi langsung diucapin. Lucu. Terus kalau sekarang ya, kan karena aku jauh-jauhan sama teman-temanku, jadi kalau misalnya ada apa-apa kita ngucapinnya kudu lewat story emang.
0: Betul.
1: Yes, bukannya buat pamer ini temanku berprestasi dan kawan-kawan ya, tapi bentuk support sebenarnya.
0: Jangankan prestasi, ulang tahun aja kita ucapin lewat story kayak happy birthday kayak gitu.
2: Kita misalnya kalau berprestasi teman kita juga berprestasi, kita kan enggak ucapin gitu kan.
1: Yes, betul. Apalagi kalau konteksnya ulang tahun tadi ya. Mau fotonya yang bagus sama yang bagus banget atau yang saking bagusnya dia enggak suka kan juga ada ya fotonya. Itu juga enggak apa-apa di-upload sebenarnya, cuma kan kita yang ngelihat itu yang harus mikir lagi.
0: Betul.
1: Ini kita kudu nanggapin story-nya gimana ya.
0: Betul.
1: Jangan gara-gara kita ngerasa enggak nyaman setelah ngelihat itu teman produ langsung bawaannya pengen julid aja. Itu bahagianya orang loh, jadi ganggu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Hit FM.
1: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
1: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Teman Pro2, kalian suka kan pasti lihat konten-konten yang ada di TikTok atau di YouTube. Konten mereka kelihatannya kayak menarik dan menyenangkan. Tapi kan kita kan enggak tahu sebenarnya apa proses mereka di baliknya.
1: Kayak
0: misalnya bisa berjam-jam. Kayak Sally nih. Kalian kan lihat Instagram Sally itu kayak tertata rapi kan. Yes, tapi kan enggak tahu gitu kan.
1: Aku nangis banget lagi.
2: Really gimana? Aku pengen tahu dong behind the scene-nya gimana
1: gimana nih? Berbagi.
0: Behind the scene-nya sih awalnya kayak ditanyain gitu kan, maukah serius ini apa foto-foto. Nah terus lama-lama tuh mulai sering nih, jadi udah terjadwal tiap hari Sabtu sama Minggu tuh harus pergi untuk foto.
2: Oh ini rutin?
1: Rutin. Katanya si Celine itu model kak.
2: Okay.
1: Iya gak sih?
0: Iya semenjak covid kak. Kan kayak gak ada kegiatan libur kan, makanya jadinya banyak kegiatan gitu. Setiap Sabtu Minggunya tuh kayak wajib kak sudah.
2: Wajib, ih lucu. Tapi yang foto itu maksudnya gini, kamu tuh kerja sama bareng FG atau gimana sih?
0: Nggak kerja sih, kayak misalnya nih ada ketemu lomba-lomba gitu yang ada di IG tuh langsung diikutin aja gitu kak.
1: Ih lucu. Maksudnya terpata gitu ya kak ya.
0: Lumayan kan kak kumpul tweetnya gitu kak. Soalnya biasa kalau lagi libur gitu kan lumayan gitu kan, luang waktunya banyak. Jadi mending waktunya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
1: Setuju.
2: Kalau Lun sih biasanya teman Pro 2 apa ya, mungkin kalau kamu lihat di IG aku sama aku aslinya kayak kurang lebih aja ya kerjaannya, kegiatannya
1: tidak berbeda jauh kan.
2: Karena ini aku mungkin kalau pakai sosmed ya udah sih buat nge-highlight agenda-agendaku sehari-hari apa gitu kan. Betul. Paling orang-orang bakal ngira kayak gini, ih Lun kerja terus ya, kerja gitu dong, ngarin dapat kerjaan doang. Iya, tapi aslinya mah kayak aku juga ingin libur guys. Aku juga suka yang namanya libur.
1: Tapi kalau denger cerita Cel ini keren sih kak, maksudnya kalau di masa remaja ini kayak udah tertata apa yang dia lakuin, kayak wah keren banget loh ternyata. Maksudnya di hari libur ada kegiatan ada yang kegiatan. Dia lakuin emang, kayak gitu.
2: Emang kamu nggak kangen libur itu nggak ngapa-ngapain gitu Selin?
1: Maksudnya kayak di rumah doang diem tuh.
0: Kangen sih kak, tapi kan kalau misalnya saya ngakuin kegiatan positif kayak gitu terus bermanfaat gitu kan, saya juga jadinya
1: happy ya,
0: happy terus juga punya duit tambahan gitu kan.
2: Kalau sakit demam ya digepokkan gitu ya, dijadiin kompresan juga seneng. Terus juga teman Pro 2 nggak cuma Selin, Rida ini juga kurang lebih aktifnya. Tapi kalau Rida dia mah nari ya.
1: Iya betul. Okay. Rida itu sangat bergelimpuk di dunia tari dan seni-seni. Tapi kalau misalnya kelas 3 SMA ini ya teman Pro 2 ini kayak agak hektik karena banyak banget yang harus dikejar. Jadi kayak kalau untuk postingan Instagram ataupun yang lainnya kayaknya kurang ya. Karena kita harus fokus nih. Jadi kayak untuk sosial media tuh agak mati.
2: Eh bener, ini setuju. Karena dulu waktu aku itu kelas 12 teman Pro 2, awalnya aku mikir, oh kita tuh wajib mendokumentasikan semuanya.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kayak sayang gitu kalau misalnya lewatin ya, momen-momen.
0: Iya,
2: kayak tahun depan tuh aku pengen lihat nanti di recap, oh ada tahun lalu aku gini-gini loh, ngapa-ngapain sama teman-temanku. Tapi gak bisa ternyata, karena ujiannya aja udah PR. Try out pun kita harus belajar sebelum try out gitu kan. Jadi kayak ya Allah energiku udah habis
1: teman-teman.
2: Udah terkuras. Makanya abis ini kita juga bakal lanjut cerita-cerita sih ya. But first thing first, ada yang pengen tebak-tebakan dulu bareng sama kita. Udah siap buat dengerin?
1: Sudah.
2: Kalau teman Pro 2 ikutan tebak-tebakan ya sama kita nih, langsung aja ada tebak suara. Let's go.

0: Nah teman pro 2, kali ini aku bakal ngasih challenge ke orang random buat nebak ini suara siapa. Yuk ikuti aku terus. Halo kakak, permisi, maaf ganggu waktunya sebentar ya. Kalau ini boleh kenal dulu namanya siapa?
1: Halo, nama aku Rion.
2: Halo, nama aku Naila.
0: Jadi aku bakal ngasih challenge ke kakak berdua buat nebak ini suara siapa. Tebak ya. Bisa nebak? Siapa yang bisa nebak?
1: Sebenarnya aku gak tahu penyanyi namanya siapa, aku lupa.
2: Aku tahu.
0: Siapa?
2: Naikila.
1: Oh iya.
0: Jadi kakak cuma tahu lagunya doang,
1: benar,
0: tapi nggak tahu pencipta dan penyanyinya.
1: Iya benar.
0: Oke deh, nggak apa-apa. Terima kasih ya kakak.
1: Yoi.
0: Bye bye. Aku Rida, kembali ke studio.

0: gimana ceritanya ya, nggak tahu penyanyinya tapi kayak paling hafal gitu nyanyinya.
1: Tapi jujur teman perdua, Rida adalah tipe orang yang seperti itu. Jadi Rida tahu nih lagu-lagunya tuh tahu, tapi aku nggak tahu siapa penyanyinya.
0: Ini pasti gara-gara ngelihat dia apa ya, ngedengernya di sound TikTok doang nih. Terus hafal liriknya teman perdua, tapi kalau ditanya siapa yang nyanyi nggak tahu.
2: Nggak tahu.
1: Iya. Maaf ya, aku nggak tahu.
2: Iya. Jangan denger lagu, jadi udah lupa kan sama siapa gitu kan.
0: Kalau Lun sih jujur suka banget ya sama Nekila. Ini gara-gara apa ya? Mungkin aku tuh suka fashionnya dia.
1: Iya betul.
0: Apa ya teman produa?
2: Unik gitu ya kak?
0: Unik.
2: Banyak hiasan.
0: Bener, gitu, karena kalau ngelihat tren-tren sekarang ya, kalau ngomongin fashion aja, orang-orang tuh kayak, misalnya nih, sekarang lagi ngetren polkadot gitu kan.
2: Iya.
0: Jadi bawaannya apa-apa tuh polkadot melulu teman produa, literally semuanya. Makanya kalau misalnya nanti kamu teman produa, coba liat-liatin lagi jalan di mall, udah deh, fix itu kamu bakal ngelihat orang-orang full dari atas sampai bawah polkadotan semuanya.
2: Tapi kayak monoton gitu ya kak?
0: Iya, justru itu. Makanya aku suka Nekila tuh gara-gara kok kamu berani sih pakai pakai style yang kayaknya sekarang tuh orang-orang
2: beda dari yang lain.
0: Bener
1: sih. Apalagi kalau misalnya kita lihat di tren TikTok itu munculnya apa, makeup Nekila semua. Nah, ya kan
0: aku ada lihat tahu satu video yang dia tuh kayak apa ya, kayak ngajakin Nekilanya langsung jadi model padahal itu dia sendiri.
1: Oh iya, wow. Oh ini Rida tahu tapi udah lupa namanya.
0: Ada. Rida tahu. Yes, ada. Makanya abis ini Selin kamu coba dong makeup Nekila juga kita.
1: Iya, kayaknya kalau dari muka Selin ini cocok ya. Ibu-ibu gimana gitu.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mitos atau fakta?
3: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
4: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
2: Mitos atau fakta?

0: dari tadi ya kita tuh kayaknya udah ngejudge sana sini teman pro 2.
1: Betul.
0: Makanya kita ini harus ngasih tahu sebenarnya gimana cara kita tuh kenal yang ini beneran story untuk flexing sama yang bukan. Siapa duluan yang mau nge-speak?
1: Selin,
0: boleh apa.
2: Kalau saya menurut saya sih yang kayak flexing itu yang dia tuh terus-menerus nunjukin kalau dia tuh paling hebat, terus ngerendahin orang lain, itu gak sih?
0: Oh benar.
3: Aku juga seperti itu mandangnya.
0: Oke. Okay.
3: Karena aku jujur ya kak, aku tidak tahu gimana cara membedain kayak karena apa ya? Karena aku juga jarang juga kan buka SG-SG orang, jadi kayak aku nggak tahu yang mana betulan flexing, yang mana yang kayak memang betulan untuk posting kayak gitu.
0: Iya. Yeah. Kalau aku tuh gini sih caranya teman pro 2, kadang tuh caption yang mereka tulis agak gimana gitu. Paham gak sih?
2: Terlalu over gitu.
0: Off banget tiba-tiba. Kayak kemarin sempat ada yang rame gara-gara dia pamer kalau dia ini orang kaya gitu kan. Terus dia nulis dia UKT-nya 20 juta plus.
1: Wow,
0: plus
1: katanya.
2: Itu flexing gak sih?
0: Itu dia.
2: Itu flexing.
3: Tahu-tahu itu ada sempat viral juga kan di kalau misalnya ada yang mengikuti dan ada yang ngelihat pasti kalian tahu lah teman kau dua ya.
0: Tapi dia menghabiskan uang bapak menyala UKT-ku gitu. Nah kayak gitu tuh menurut aku teman pro 2 termasuk flexing ya.
3: Flexing
0: beda kalau misalnya dia ngeluhnya kayak gini, ya Allah semoga UKT bisa cepet turun gitu.
3: Itu
0: boleh lah.
3: Ada dua pemikiran.
0: Benar. Atau ada juga teman pro 2 katanya, ih kamu kalau mirror selfie pasti pamer merek HP kan. Ada yang kayak gitu.
2: Enggak gitu sih.
0: Ada juga. Tapi menurut lo cara ngebedainnya gimana? Ya kalau dia emang rutin foto mah nggak apa-apa ya. Kalau sekali upload ya udah sekali itu aja lagi mirror selfie ya udah cukup menurut lo. Tapi kalau emang tiba-tiba dia fotonya sengaja deket-deketin HP yang cepetan banget, bisa
3: itu
0: jadi.
3: Ketahuan itu ya.
0: Kenapa maksudnya dari captionnya juga? Itu benar. Tapi ya teman pro 2 kalau menurut aku orang-orang flexing boleh apa enggak? Boleh.
3: Boleh.
0: Sesekali
2: lah boleh.
0: Sesekali. Apalagi kalau misalnya nih, itu HP kamu hasil beli sendiri.
2: Iya dong. Masa enggak dikasih tahu gitu?
0: Yes.
3: Kedua, kedua apa yang bakal kita lihat dari orang flexing? Jangan merugikan orang lain.
2: Iya, betul.
3: Itu sebenarnya kadang dia tuh juga bahagia gitu loh ngeliat orang yang flexing karena kayak dia berbagi kebahagiaan dia untuk kita. Karena kayak kita aku enggak punya hal kayak gitu, ternyata dia punya, terus dia berbagi kayak bercerita tentang apa yang dia punya kayak oh ternyata kayak gini ya.
2: Jadi
3: yang
2: kayak kita tahu gimana nih rasanya
3: dapat bahagianya
2: ini.
3: Juga
0: apalagi kalau teman kita ya yang kayak gitu ya, jujur aku bahagia banget. Teman-temanku lately akhir bisa beli HP boba keinginan mereka gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Jujur ini karena anak-anak ilkom itu kan sekarang lagi banyak job desknya kayak jadi social media specialist, terus juga content creator, jadi perlu yang emang HP-nya itu mumpuni lah buat handle medsos gitu kan. Dan pas banget HP itu juga cukup gitu buat mereka. Jadi akhirnya pas mereka udah beli, mereka gak pamer, cuma kayak alhamdulillah gitu, bersyukur gitu. Kita juga ikut senang. Makanya boleh flexing teman pro 2, tapi captionnya juga baik-baik lah ya.
2: Captionnya harus difilter-filter.
0: Betul, yang bikin kita yang baca jadinya ikut bersyukur, ikut happy. Bukan yang, ih apa
2: bukan
0: sih?
2: Malah ngejudge.
3: Tapi kadang ada juga tuh kak orangnya kalau habis beli barang dia gak mau sampai orang lain lihat.
0: Oh iya,
3: dia kayak,
0: iya itu
3: bener. Aku gak ganti HP kok, kayak gitu. Soalnya aku punya temen tuh yang begitu kayak, tapi kan kita tahu ya, apalagi kalau font HP boba dan HP biasa tuh kelihatan
0: beda.
3: Ya kayak, jadi kayak, ya kayaknya orang ini ganti HP baru deh kayak gitu kan. Jadi kalau di sekolah, kamu ganti HP ya, terus dia ngomong, enggak aku nggak ganti HP.
0: Ya, aku nggak tahu kalau sekarang sekolah masih gini nggak sih kalau ada yang sepatu baru kelihatan banget terus kayak, hih kita injekin.
3: Iya kenalan dulu.
0: Lucu, sekolah Selin nggak ada mainan kayak gitu?
2: Gak ada kasih tur tahu.
3: Sama aku ya, sama aku ya.
0: Ajarin. Jangan-jangan kamu di kelas nggak pakai sepatu ya?
2: Oh pak, enggak dong.
0: Oh enggak.
2: Enggak mungkin ke di kelas.
0: Aku pakai, kalian enggak pakai.
3: Sekolahnya ber AC.
0: Orang
3: heboh.
0: Enggak boleh, jadi pakai kaos kaki doang.
2: Iya.
0: Lucu.
3: Karena anak sekolah sekarang kan biasa kalau misalnya ada waktu senggang buat istirahat bisa buat tidur.
0: Betul.
3: Jadi
0: betul
3: biar enggak kotor gitu loh lantainya.
0: Setuju. Namanya juga sekolah full day ya teman pro 2 ya.
3: Lelah.
0: Belum nih kasihan besti aku.
2: Nanti yang piketnya capek dong.
0: Betul.
3: Iya lagi enak lagi.
0: Dan abis ini kita juga masih lanjut cerita ya barengan sama kamu teman pro 2. Tapi kita nanti bakal ada Zen Maghrib dulu nih di jam 18:24 untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti kita balik lagi nemenin teman pro 2.
3: Iya dong.
0: Mau? Mau?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali, dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat jadi Nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih, padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Ngomong-ngomong soal flexing tadi, Selci lebih suka flexing ke pencapaian diri atau flexing sama liburan sih?
1: Naik. Ini agak-agak aneh ya, serba salah kalau dari aku. Kalau misalnya flexing tentang diri sendiri, kan kita jadinya kayak ngupload prestasi gitu kan. Tapi kalau liburan, itu juga karena aku galau. Karena mikirnya gini, ini aku liburan pas orang-orang lagi pada singkip gak ya? Gak tahu ya, aku se-gak enakan itu soalnya.
2: Dan ternyata kakak itu tipe orang yang memikirkan perasaan orang lain.
1: Khawatir aja gitu. Apalagi biasanya kan ada orang yang ngupload di TikTok tuh kontennya kayak gini, buat kakak-kakak yang sibuk di kantor, ini namanya pantai ya kak. Tahu gak yang konten itu? Itu yang kena banget.
3: Kayak menyindir banget ya kak.
1: Bener. Tapi enggak sih menurut aku ya, selama kita tuh harmless dan gak ada caption apa-apa, ya fine-fine aja sebenarnya flexing. Aku lupa deh kapan terakhir kali aku liburan. Aku sedih banget. Jadi itu teman pro 2, aku kalau misalnya lagi liburan biasanya suka ini sih, kalau ngupload di story itu kayak view-view yang menurut aku ini cocok buat masuk ke spotlight.
2: Betul.
1: Misalnya nih, ini pantai khas banget kupoto gitu kan. Atau ini langitnya ih cerah banget kayak
2: lagi
1: gini,
2: biru gitu.
1: Enggak ada yang kayak gini gitu kan aku foto, atau tiba-tiba ada orang jualan merchandise lucu, itu aku foto. Aku
3: tuh punya kayak gitu. Unik-unik gitu ya.
2: Baru kemarin banget lagi aku sampai izin ke kakaknya kayak, "Kak, maaf ya aku fotoin soalnya lucu, mau ngasih makan apa story," kata itu. Berkata bilang kakaknya kayak, "Ya udah enggak apa-apa, silakan."
1: Ada
2: ya
1: juga tahu yang teman-teman aku tuh suka kayak gini, kalau misalnya salah satu liburan nanti kita bakal minta fotonya kayak, "Ih, ini lucu."
2: Iya.
1: Jadi kita yang upload atau kita yang jadiin wallpaper. Itu kan sebenarnya teman produ emang tergantung pikiran dan hati kita gitu ya. Kan, ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang julid, kalau ada yang lagi liburan, aduh, jangan-jangan dia yang perlu liburan sebenarnya.
3: Iya. Sebenarnya dia lagi mumet ya kak.
2: Tapi kadang juga ada orang yang kayak ngepost liburan sebenarnya tidak di hari itu.
1: Ada
2: pemalsuan publik. Kadang soal aku juga kayak gitu, kayak aku sengaja foto banyak-banyak. Jadi kalau misalnya kayak bener-bener aku gak ada upload story satu minggu full, aku bakal nge-up lagi foto itu.
1: Ini bener sih.
3: Sama kayak Selin lagi.
2: Iya kan.
3: Tapi di WA.
1: Selin berarti rutinnya di WA ya. Kalau temanku itu dia di IG. Nah masalahnya dia tuh kayaknya ke Bali tuh tahun 2024 kalau nggak salah, tapi sampai 2026 ini masih banyak
2: di-upload.
1: Foto yang aku lihat, foto yang aku nggak pernah lihat yang di-upload, dan itu posisinya di Bali. Terus aku kan balas, "Kamu ke Bali lagi?" Enggak lah, tanya ini foto tahun 2024.
2: Jauh banget
3: sih, kok bisa?
1: Iya, dia koleksinya banyak dan emang nggak yang langsung upload gitu waktu lagi jalan-jalan. Cuma ya teman produ kita yang lihat jadi mikir, ini orang liburan ke Bali.
2: Tapi kadang memang kalau orang yang ngepost untuk berkali-kali dan memang kayak ngepostnya di jarak yang lama, kadang dia tuh mau orang berpikir seperti itu, yang kayak biar orang-orang ngiranya aku jalan nih, kayak gitu.
1: Paham.
3: Kita udah berjalan berkali-kali kali ya.
1: Tapi sebenarnya juga ada orang yang bilang itu late post sih. Karena aku sempat baca teman pro 2 ada yang bilang kayak gini, kalau misalnya kita lagi main ke satu tempat, kalau bisa kita jangan langsung upload
3: lokasi kita secara langsung ya. Takutnya orang nanti bisa tahu gitu kan.
1: Iya, bisa tahu, dan kita enggak tahu ya. Orang ada yang emang niatnya gimana-gimana, teman pro 2, kitanya disusulin gimana yuk?
2: Aduh, takut.
1: Sawan kan.
3: Tapi saya juga ada sih kak, waktu tuh lihat beberapa video kayak gitu juga.
2: Demi keamanan bersama ya teman pro 2 ya.
1: Betul. Jadi kalau misalnya emang kamu lagi main-main ke satu tempat teman pro 2, terus mungkin nih ada orang-orang yang menurut kamu ini mengkhawatirkan. Tapi kalau menurut aku, kalau emang di following kita tuh ada orang yang dalam tanda kutip berbahaya, ya kita enggak apa-apa juga sih mau unfollow.
2: Iya,
1: mau kita blok
2: kan. Kita harus kita harus belajar menyingkir orang-orang yang toksik dari
1: yang
2: hidup kita.
1: Iya benar. Benar tahu. Masalahnya gini, kita enggak bisa tahu ngupload story itu mikirin orang lain mulu.
2: Benar.
3: Betul.
2: Siapa yang akan memikirkan perasaan kita kalau kita mikirin perasaan orang lain?
1: Itu dia. Makanya teman pro 2 kalau memang pengen posting sesuatu ya posting aja
2: posting aja.
1: Jadi enggak usah khawatir nanti komenan si A, si B, si C. Yang penting kalau kita seneng, ya udah kita yang ngeliatin 50 kali, kita juga yang ngeliatin langsung.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Tapi ya teman produa, dari pembahasan kita yang tadi sebenarnya cuma satu caranya.
1: Apaan tuh?
0: Caranya adalah kita bijak dalam menggunakan.
1: Betul.
2: Gak cuma sebagai orang yang ngupload, tapi juga yang lihat-lihat story-nya.
0: Betul.
2: Ya. Sebagai netizen juga kita harus, gak boleh apa-apa mah dikomenin, apa-apa dikomenin ya. Namanya bahagianya orang ya, biarin aja.
0: Beda-beda kan.
2: Benar.
0: Sebenarnya mau upload atau gak upload itu juga pilihan kita sendiri sih. Tapi ya kita juga harus memikirkan dari pandangan orang lainnya juga. Apalagi untuk Kak Lun yang perasa untuk orang lain.
2: Betul sekali. Apalagi teman produa, kadang aku sebenarnya kayak gitu gara-gara pernah ada yang komen juga sih. Kayak misalnya nih, aku lagi ngupload kerjaan kan, nanti dia ngomongnya gini, kerja terus. Padahal kan tinggal bilang ya kalau pengen ngajakin aku main.
1: Iya,
2: jadi aku mesti mikir, aduh gak enak deh kalau ngupload gini-gini. Betul, atau betul, upload selfie gitu kan. Ada tuh, aku pernah dibalesin gini teman produa, katanya, kamu kalau upload foto selfie terus nanti cahaya di mukamu hilang.
0: Ya ampun. Itu langsung yang kayak aku bakal kepikiran parah. 24 jam.
2: Parah kan? Parah aku banget. Aku sampai kayak mau setahunan gitu guys enggak berani ngupload foto.
0: Ya ampun Kakak. Oh, sebenarnya semua hal yang kita lakukan tuh terbuat dari trauma deh kayaknya. Sebagian dari trauma ya, Kak.
1: Serba salah kali ya.
2: Makanya teman produa, kalau misalnya kamu kudu banget balesin komentar, balesin story teman, balesin yang baik-baik aja ya
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Karena kita enggak tahu apa sih yang bikin dia upload itu, mungkin dia sebahagia itu jadi kayak energinya itu langsung gitu kan, langsung di-upload lagi. Itu enggak apa-apa sebenarnya.
1: Tapi jangan terpaku sama jumlah view gitu ya.
2: Yes, itu juga benar.
0: Kita itu nanti jatuhnya kayak kita benar-benar haus validasi, guys. Apalagi kalau misalnya enggak ada yang like. Ada tuh tipe orang yang kayak, "Ih, kok enggak ada yang like SG aku?" Terusnya apa karena jelek ya? Apa karena orang enggak suka ya? Kadang
1: terus
0: begitu tuh.
1: Terus ada komentarnya gitu. Atau kenapa ini?
2: Padahal mah enggak juga ya, teman produa. Mungkin ada yang lihat terus kayak, wow, kagum gitu. Cuma dia malu buat komen.
0: Kadang dia cuma diem aja.
1: Takutnya malah dijudge sama orang lain.
2: Bener. Makanya kalau misalnya kamu posting sesuatu, teman produa, kalau kataku sih kita berprasangka baik aja ya sama orang
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalnya nggak ada yang komen, mungkin langsung aja mikir, oh malu kayaknya mereka mau komen.
0: Sungkan
2: sebagus
0: mungkin ya.
2: Itu ya aku aja ngeliatinnya 100 kali udah di story gitu kan.
0: Aduh malu deh.
2: Atau mungkin kamu pengen ngapa tapi khawatir, aduh nanti ada yang gini. Mikirnya nggak usah, langsung mikir gini aja. Oh aku mau upload, aku lagi dapat prestasi baru, semoga kalau aku ngupload ada yang termotivasi gini juga.
1: Harus bijak-bijak.
2: Yes, ngasih good influence buat orang lain.
0: Betul.
2: Ya kan. Dan sekarang teman produ udah mulai merapat di jam 7 nih, artinya ini bocil-bocil BS udah beres nemenin kami.
0: Gak terasa sekali
2: ada pesan gak buat teman produ nih?
0: Apa nih pesannya? Dari Celine dulu deh, ada gak pesannya?
1: Pesannya bijak tadi, terus kalau misalnya kalian dapat informasi jangan telah mentah-mentah, dicek dulu sumbernya.
0: Yes, iya, betul. Dan gunakan media sosial sesuai fungsinya.
1: Iya, gunakan untuk hal-hal bermanfaat.
0: Iya, betul guys.
1: Cari lomba gitu.
2: Yep, betul. Bisa juga share-share lomba di story kan. Jadi ya udah, bukannya kita takut nambah lawan ya teman produk, kalau ketemu kan kita bisa sharing bareng-bareng juga.
0: Iya, betul banget tuh.
2: Pokoknya share sesuatu yang untuk hal-hal baik. Dan juga kalau misalnya kamu jadi netizen, juga kasihlah komentar yang baik-baik ya. Dan abis ini Lun masih bakal nemenin kamu teman produa di Tunai Corner. Tapi ini berdua kudu pamitan dulu ya.
0: Aduh.
2: Ayo, siapa dulu yang mau pamitan?
0: Siapa dulu nih?
1: Kakak dulu.
0: Langsung aja ya. Terima kasih buat teman produa karena sudah nemenin kita di sepanjang pembahasan kita yang tadi cukup panjang dan relate banget untuk kehidupan sekarang.
2: Yes,
0: aku Rida
1: dan aku Selly.
0: Bye-bye.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Hai teman Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
4: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro2.
5: Indonesia.
6: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno,

0: Ayatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana? Malam ini di Tune Corner ya, masih barengan sama Loon yang pastinya masih pengen ngajakin kamu untuk cerita-cerita, especially tentang seseorang yang barusan kamu dengar suaranya. Tadi aku habis muterin lagu yang judulnya Less Than A Lover buat kamu teman Pro 2. Ini lagunya Jenny yang baru aja dirilis di akhir Juli kemarin. Kayaknya tanggal 20-an gitu deh seingat aku teman Pro 2. Aku udah sempat lihat ininya sih, foto dari singlenya ini teman Pro 2. Dan menurut aku ini lumayan beda ya dari beberapa lagu dia yang sempat dirilis di albumnya yang terakhir kali, yang rambut dia merah itu loh di foto albumnya. Jujur ya, Less Than A Lover ini malah bikin aku keinget sama vibes-nya teman satu membernya dia, si teman satu grupnya dia, si Rose teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa di Selefek aku bakal nyeritain seseorang, dan yes, kita bakal ngomongin si Jenny-nya sendiri ya teman Pro 2. Maybe kamu-kamu memang kenal Jenny ini awalnya dari Blackpink ya. Tapi aku sebagai salah satu fansnya Big Bang, aku udah kenal dia ini sejak dia itu sempat nongol di MV-nya G-Dragon gitu teman Pro 2. Waktu di Blackpink dia itu posisinya jadi main rapper dan juga lead vocalist teman Pro 2, yang juga sebenarnya bikin dia akhirnya makin naik naik banget. Aku gak tahu kenapa ya, tapi member-membernya Blackpink itu semuanya punya ciri khas masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya ngelihat Jenny ini, aku bakal nganggap dia itu kayak it girl-nya Korea. Nah, cocok dah tuh. Waktu awal-awal dia itu sempat ngerilis single pertamanya teman Pro 2 yang judulnya Solo. Beh, aku ingat banget ini naik-naiknya tuh naik banget. Karena dia sampai masuk ke jajaran Gaon Digital Chart dan juga Billboard World Digital Songs. Ini jadi salah satu awal debut yang menurut aku sukses banget, terutama buat member yang akhirnya nyoba untuk punya lagu solo, single solo. Terus juga teman Pro 2, dari situ kita mulai lihat kok banyak banget jadinya Jenny ini nongol di mana-mana. Salah satunya waktu dia lagi punya lagu barengan sama Zico yang judulnya Spot, itu juga rame. Terus juga waktu dia lagi main series gitu sama The Weeknd tuh teman Pro 2, One of the Girls, itu juga booming banget. Makanya hari ini kita spesial buat ngomongin dia tentang gimana sih selama ini proses-proses dia dan juga apa aja yang udah dia lakuin buat dunia musik.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Mantra nih teman pro 2, single keduanya Jenny ya, yang ujung-ujungnya juga sama tuh kayak solo, rame banget di mana-mana. Apalagi sejak ada TikTok ya teman pro 2. Beh, ini pokoknya kalau bisa seminggu ya seminggu juga lu tiap nge-scroll itu aja lagunya. Sampai-sampai ya waktu itu teman pro 2 waktu lagi debut di hari rilisnya, lagu ini tuh sempat masuk di peringkat 3 Billboard Global 200 dan nomor 2 di Billboard Global Excel US teman pro 2. Ini tuh jadi salah satu hit 10 besar ketiga dan keempat Jenny di tangga lagunya masing-masing. Ada sampai situ aja lu? Enggak, di UK juga masuk teman pro 2. Jadi benar-benar sepadat itu. Dan dimulai dari sini juga sebenarnya kayaknya Jenny tuh makin yakin buat udahlah guys, aku juga pengen bikin agensiku sendiri gitu. Aku enggak tahu kenapa ya, tapi anak-anak Blackpink itu pada solid, jadi satu punya ini label sendiri, nanti yang lain ikutan juga. Jadi di tanggal 8 September 2024 itu teman pro 2, lagu Mantra ini rilisnya waktu Jenny punya kontrak jadi artis solo barengan sama Columbia Records dan juga dalam kemitraan barengan sama Odd Atelier. Dari sini juga teman pro 2, Loon itu bisa ngenalin ke kamu sama satu album yang punyanya Jenny, literally solo si Ruby. Ini yang tadi sempat aku spill, yang itu loh, yang kata aku tadi rambutnya warna merah. Nah ini sudah si Ruby ini teman pro 2. Tadi sempat dengar juga lagunya Zen ya, itu jadi salah satu lagu yang pertama kali dirilis MV-nya untuk album Ruby ini teman pro 2. Pas banget di tanggal cantik 25 Januari 2025. Terus keluar lagi satu MV teman pro 2 yang judulnya Love Hangover. Ada Dominic Fike juga di dalam situ teman pro 2, kalau kamu lupa-lupa ingat, itu literally seminggu setelah MV Zen ini dirilis. Dan gimana hasilnya? Booming juga teman pro 2. Mungkin kalau misalnya kamu ekspektasinya serami solo, kayaknya untuk Ruby ini gak se-booming itu, tapi tetap aja masuk di chart Billboard Hot 100 teman pro 2. Dari sini albumnya aku sebenarnya jujur suka banget sama lagu dia yang collab sama Kali Uchis, itu gemes banget sumpah. Di album ini juga dia barengan sama Douchi di lagunya yang judulnya Extra L, dan makin banyak aja tuh pokoknya Jenny collab sama siapapun itu. Kalau kamu gimana teman pro 2, yang mana lagu solo ya Jenny kesukaan kamu?

0: Talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak, ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar. Yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
4: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Rasanya gak lengkap ya teman Pro 2 kalau misalnya ngomongin Jenny, tapi tadi kita gak muterin lagunya dia barengan sama teman-temannya. Terus kalau ditanya, Lun, sekarang mereka kan sering solo ya, apa mereka gak pengen satu grup lagi? Sembarangan ya. Enggak, mereka itu teman Pro 2 masih tetap juga ngejalanin program-programnya mereka, kegiatan mereka sebagai grup. Cuma emang bedanya ya gitu, mereka memang lagi fokus ke sendiri-sendiri. Karena menurut aku, ya kamu tahu sendiri, tadi aku sempat bilang mereka pasarnya itu beda-beda teman Pro 2. Makanya waktu lagi ngomongin tentang Jenny gini, kita wajib juga ngomongin teman-temannya. Karena tanpa satu sama lain kayaknya mereka itu belum bisa deh di titik yang sekarang. Ya gak sih? Aku juga suka tahu sama salah satu lagunya si Jenny yang judulnya Like Jenny. Sumpah itu vibesnya tuh kayak lagunya Lisa yang La Lisa itu. Ya kan? Gak tau kenapa, tapi aku tuh gak bakal bilang kalau lagu-lagu yang pakai nama penyanyinya itu jadi salah satu lagu yang ini kebedean ya. Enggak, tapi justru kamu tuh makin ngerti kalau power di namanya mereka tuh justru datang gara-gara itu diri mereka. Paham gak sih? Makanya tadi sempat ada waktu di awal aku puterin lagunya Jenny yang paling baru teman Pro 2 yang judulnya Less Than A Lover itu jadi salah satu bentukan yang menurut aku bentar lagi juga bakal rame nih makin kesini. And anyways, itu aja ya yang bisa aku ceritain tentang Jenny buat kamu teman Pro 2. Semoga malam ini kamu juga enjoy-enjoy aja hari Seninnya kamu, dan semoga minggu ini jalannya baik-baik aja ya buat kamu. Abis ini Lun masih, bukan aku sih, kamu maksudnya bakal ditemenin sama suara siar lainnya teman Pro 2 sampai merapa di jam 12 malam. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye, and stay awesome.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update di jam 20 bersama suara Syar Habibi. Informasi pertama, owner Persik Kediri Arthur Irawan pastikan timnya tak akan penuhkan kuota pemain asing di putaran pertama Super League 2026-2027. Macan Putih hanya didaftarkan 10 dari 10 slot pemain asing, sementara 1 slot tersisa kemungkinan baru dipenuhi pada putaran kedua.

Informasi selanjutnya, HYBE melalui label ABD bersiap mendebutkan girl group K-pop baru bernama TWEET pada 24 Agustus 2026. Grup beranggotakan 7 orang ini akan memulai debutnya dengan merilis EP perdana bertajuk Tune and Play.

Informasi terakhir, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik nasional setelah sistem kelistrikan negara itu lumpuh. Gangguan tersebut menyebabkan pasokan listrik di sejumlah wilayah terputus dan pemerintah menyebut krisis listrik dipicu oleh keterbatasan impor bahan bakar dan kondisi pembangkit yang menua. Jadi teman Pro2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat dari RRI Pro2 Jakarta.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo. Baik dong. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong. Nanti
0: kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Terlalu tua.
2: Opung, boleh.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
2: superhero.
0: Bener-bener. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero bener-bener. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
2: musik? Pastinya seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik
1: banget
0: dulu.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda banget ya kan
0: gitu. Gimana maksudnya sering disangkut pautin gitu, kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B rumahnya?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Karena
2: dia juga curly hair, jadi lucu kan.
1: Oh jadi kamu pengen kayak Dian nih.
2: Betul, itu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, nggak bisa gitu.
1: Kayak, aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya
2: 24/7 bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
1: Oke.
0: Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba disimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z enggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: enggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, enggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Enggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Terus dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi kangen. Karena kan gak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa iya, tahu, iya. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang gak?
1: Apa?
0: Emang gak?
1: Eh, kalau misalkan Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited, lagi centil-centilnya, enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di live ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
0: Yeah,
1: biar
0: inline kan. Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat.
0: Oke.
2: Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong nih.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Aku anaknya nongkrong banget.
1: Soalnya. Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu. Tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Gitu.
1: Jadi malah balik me time aja.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya meromarin gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Iya. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-teman kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya. Orang
2: nih,
1: teman-teman Romaria kamu kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak.
1: Iya, masa
2: jadi ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu enggak.
0: Kan. Benar, benar, benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak, excited. Aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah langsung nyanyi. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan nggak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat Gak bisa
1: deg-degannya parah ya.
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak. Berdiri banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24/7.
3: Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mau
0: tau. Mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my.
0: Gitu. Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja sih.
1: Sharing aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya, Bagian itu tolong diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Okay.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue gak usah ketawa. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan. Ini ditulis sendiri kan.
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet

0: selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
0: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus hari kemudian, sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
2: Terlalu langsung, iseng ya.
0: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
0: Iya,
1: lalu ngikutin industri pop banget.
2: Rilis kali.
0: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
0: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih.
0: Belum kelar. Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
1: Tuh?
0: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke.
1: Sebulan setengah.
0: Iya.
2: Lumayan.
0: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya enggak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa nggak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
2: Cuma kayak aduh gue bisa nggak ya?
0: Selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Bener.
2: Yes. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
1: paham
0: aku,
1: ya?
0: Paham.
1: Okay.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
1: Ngebantuin juga.
0: Jadi memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas gak?
1: Aduh gak usah, jangan, gak boleh.
0: Gak boleh ya guys.
1: Gak boleh
0: ya guys.
1: Skripsi oke.
2: Tapi gak boleh. Gak boleh. Apalagi terus skripsi.
1: Bercanda guys.
2: Joki Trinon. Joki Trinon. Sorry.
1: Gak ada joki gage gak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
1: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajar nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
1: tuh
0: kak.
1: Gimana?
0: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Kayaknya ini lagi gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
1: notes. Iya. Alright. Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Boleh dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Dia ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu
3: gak apa-apa. Kucing.
1: Jadi gak apa-apa.
3: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
3: ya. Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
3: Stella. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
3: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang Yong?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
3: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
3: boleh
1: lupa.
3: Boleh, semoga aku ada off air lagi ke sana ya kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
3: pastinya
0: ke
3: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, gak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya.
0: Cepet.
3: Buru-buru nekan lah itu ya. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
3: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur kan lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
1: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
3: Thank you kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih, banyak banget kak.
1: Oh serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
3: Akan
0: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
3: Semoga aja ya kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
3: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan.
0: Oh, yeah.
3: Semoga aja next
0: season.
3: Wow.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
3: Nggak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh.
3: Oh my gosh.
1: Siapa tahu kan?
3: Amin.
1: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
3: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
3: okay. Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
3: Benar-benar. Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, kan tadi
3: kayak gitu. Benar kok, guys.
0: Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu kan.
3: Oke, next.
1: Eh, tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
3: Oke, apa
1: tuh? Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
3: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Oh,
1: iya kan? Doyan.
3: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
3: Dia omongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Kalau minum pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, gitu, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh.
1: Iya. Boleh. Outfit check.
3: Oh, iya benar. Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Iya, oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
1: itu
3: gas.
1: Romaria album dangdut kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya,
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan dikitin itu dong, Mas.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Ya udah seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih kan.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti?
1: Lagi
0: siap-siap kah atau
3: pas lagi siap-siap? Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh enggak bisa sepi kan. Harus ada lagu.
0: Jadi
3: mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Benar.
3: Makeup. Dengan kecentilannya.
1: Makeup cantil.
3: OTD. Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu
1: cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
3: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
0: Alright. Boleh enggak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Partnya part. Special part. Nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu. Lo cengkok gitu ya.
2: Cengkok itu.
1: Iya, lebih cengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romania ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Captain Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Gak apa-apa, boleh kan? Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kira?
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Captain Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Captain Kibil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul. Wow.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu Sun Romaria akan ke Malaysia.
0: Benar. Untuk tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua. Oh. Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Bener.
2: Keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Amin. Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak kedengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

0: Aku butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih
1: maaf, tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Iya deh, iya.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini kamu? Balik lagi nih bareng aku Bibi di Jaga Malam teman Pro 2. Dan hari ini aku gak sendirian teman Pro 2, tapi aku ditemenin sama siapa nih di depanku?
1: Sama Galu. Hari ini hai teman Pro 2. Baik banget. Habibie gimana kabarnya?
0: Sakit.
1: Tadi aku denger GERD ya.
0: Ya
1: ampun.
0: Gak tahu ya, kayak kemarin tuh sebenarnya makannya tuh oke-oke aja. Awalnya tuh makannya kayak ya makan pedes biasa lah.
1: Aduh,
0: pedes yang biasa.
1: Udah tahu
0: standar gitu. Nah, terus karena makannya pedes dan ternyata makanku tidak teratur.
1: Aduh. Terus efeknya hari ini gitu.
0: Iya, terus aku, ada beberapa hal yang bikin stres. Deng, dah langsung.
1: Kirain kalau GERD gitu kayak gak makan hari ini baru kayak GERD gitu. Ternyata nah, banyak ya anunya, apa namanya, kayak pengaruhnya biar sampai bisa GERD gitu.
0: Banyak.
1: Oh gitu.
0: Makanya kalau orang asam lambung kenapa? Gak cuma karena makanan.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena nanti kalau dokter ke dokter tuh jangan banyak pikiran. Oh, gitu biasanya. Karena stres pun bisa membuat kayak lambung kita nih kayak gitu.
1: Oh my god.
0: Tapi BTW teman Pro 2, di Jaga Malam ini aku sama Galuh bakal ngobrolin sesuatu hal yang galuh banget kayak ini.
1: Aduh, sedang lagi.
0: Kenapa? Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya?
1: Jadi hari ini, malam ini ya teman Pro 2, kita mau bicarain tentang kayak kenapa ya gitu, kayak teman-teman, nggak cuma teman-teman sih, mungkin kalau keluarga aku sih nggak sih tipe yang kayak gitu, cuman kayak keluarga besar kalau nggak salah gimana sih maksudnya, kalau malah koreksi kalimat sendiri ya, maksudnya kayak keluarga besar gitu kayak sering bertanya-tanya kenapa Galuh ini masih sendiri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya
0: coba jadi aja kan memang nggak berdua.
1: Iya, benar lagi.
0: Kenapa nanya?
1: Bener.
0: Kok
1: lagi
0: sendiri aja? Ya memang lagi nggak berdua.
1: Memang lagi nggak berdua. Iya lagi. Itu aku simpan deh buat jawaban next selanjutnya.
0: Itu biasanya lebaran ya?
1: Iya, sering banget. Yeah. Kayak aku sampai munyak banget, kayak sampai malas banget jalan-jalan karena ditanya kayak gitu terus. Tapi sebenarnya kalau dari keluarga kayak santai aja, malah keluarga orang yang ribet ya jadinya.
0: Memang begitu. Nanti kalau kita sudah ada satu hal gitu ya, pencapaian, misalnya nih pertanyaannya, sudah lulus kuliah belum?
1: Yaduh, itu lagi, itu benar-benar ya topik kan? Yang lagi.
0: Nanti abis itu kayak sudah lulus kuliah nih, tahun depan sudah ready dong dengan jawaban sudah lulus nih. Ditanya kerja apa sekarang? Oke, baiklah. Nextnya lagi di tahun depannya lagi ketemu, terus kayak sudah kerja, udah lulus kuliah, yang ditanya kok sendirian aja, itu pacarnya mana?
1: Itu sudah kayak nggak habis-habis ya pertanyaan dari orang-orang nih. Kita aja nggak ribet, kenapa orang ribet ya? Gitu.
0: Tapi memang ada beberapa orang juga yang apa ya, bilang tuh kalau ada masanya, ada umurnya gitu, kayak umur segini ya harusnya punya pacar gitu.
1: Benar, kayak kenapa sih juga ya orang-orang pada ribet banget kayak. Benar. Jadi kayak kita tuh ngerasa di umur tertentu kita tuh udah harus punya termasuk nih pasangan itu tadi sih. Jadi kayak malas banget kalau mau jalan-jalan. Gak cuman keluarga aja, kadang teman-teman tuh juga kayak gitu. Tapi
0: kita,
1: mungkin
0: kita
1: kalau
0: tutup aja mulutnya gimana.
1: Kalau teman kan masih bisa digituin ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau yang kayak keluarga tuh kayak emang lagi enggak aja gitu. Kesel juga ya lama-lama.
0: Tapi memang kalau yang kayak gitu tuh ya satu-satunya cara adalah kita mencari jawaban lain gitu.
1: Benar.
0: Kayak apapun harus kita jawab gitu untuk menutup mulutnya mereka.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kita harus menskakmat ya.
0: Kadang tuh kayak kita tuh bingung kalau misalnya ditanyain kayak kok. Aku pernah ditanyain dulu kayak kok nggak punya pacar sih. Alasannya pokoknya bahasanya kayak, oh masa Habibi nggak punya pacar?
1: Aduh, bener lagi banyak banget lagi kayak gitu.
0: Sepupumu aja sudah gitu. Aku kayak gitu.
1: Itu kan adik sepupu ya?
0: Iya kan adik. Ya udah kalau dia memang sudah duluan ya udah beres gitu. Aku nanti gitu. Terus aku pernah jawab kayak apa ya? Oh aku pernah jawab gini. Ih aku nanti aja lah. Kenapa nanti? Ih aku tinggal tunjuk juga dapat. Aku bilang kayak gitu.
1: Waduh.
0: Serius.
1: Waduh.
0: Biar diem.
1: Aduh.
0: Biar diem. bingung soalnya bertanya-tanya terus. Jadi aku kenapa sih harus buru-buru gitu loh.
1: Bener.
0: Masih muda juga. Kan kita gak tahu ke depannya gimana. Jadi bener, tunggu settle dulu lah hidupnya kita. Tapi BTW teman Pro 2 yang mau ikut gabungan sama kami, mungkin ada keresahan yang sama nih ya, bisa gabungan di nomor WhatsApp kami di mana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram @RRI Pro 2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Dan teman pro 2, tadi kalau kita udah ngomong gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang kayak kalau kita ke tongkrongan atau kayak ke rumah keluarga besar gitu, kayak ditagih-tagihin, ditanya-tanyain sih sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Nanya tapi agak nagih-nagih gimana gitu.
1: Kayak kita punya utang aja sama mereka gitu.
0: Kayak pertanyaan tuh selalu ada aja. Kita udah lulus, ditanya pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya lagi. Kayak gak ada habisnya banget.
1: Itu karena sempet banget terjadi sama aku loh.
0: Oh, sumpah?
1: Iya. Jadi kayak aku tuh sudah di titik, kan aku dulu ini ya, memang mohon maaf nih, kuliahnya memang belum beres. Dikit lagi.
0: Benar.
1: Tinggal bab 5. Tinggal bab 5 belum masukin. Jadi
0: relate sama gue.
1: Iya kan? Paham kan?
0: Paham.
1: jadi kita tuh ngerasa gimana ya gitu. Terus di saat aku lagi kuliah, aku selalu ditanya kayak ini ada salah satu manusia, seonggok manusia yang ya itulah pokoknya orangnya. Dia selalu nanya kayak, Habibi kerja di mana?
0: Oh, udah naik
1: kuliah.
0: Iya.
1: Habibi kerja di mana? Anak tante tuh kerjanya di sini. Nah, paham enggak sih? Karena beliau ini anaknya satu jurusan sama aku pada saat
0: gitu.
1: SMK. Umurnya beda. Dia lebih tua lah, sepupu di atasku gitu. Jadi dia kemampuannya, skillnya itu kurlep sama aku 11-12.
0: Makanya kayak di compare gitu.
1: Bener,
0: lah.
1: Bener, di compare karena sesama editor video, sesama edit desain grafis, sesama ya pokoknya multimedia banget lah kami berdua ini. Nah, makanya dia agak membandingkan pada saat itu kayak kerja di mana gitu. Jadi dulu aku kayak masih kuliah tante, masih kuliah gitu. Nah, pada saat aku sudah punya kerja, aku sudah ready dong ketemu waktu itu.
0: Karena sudah punya kerjaan nih, udah ada jawaban.
1: Tahu pertanyaan apa? Udah lulus kuliahnya? Kan
0: aduh,
1: kemarin nanya kerja.
0: Aduh, aku sudah kenapa? Kenapa enggak pertanyaannya gitu ya, aja kan, lagi?
1: Kenapa enggak pertanyaannya kemarin? Kok dia update pertanyaannya
0: lagi ya?
1: Harus banget. Kamu pernah kayak gitu?
0: Ih, pernah banget. Kayak ya sama lah. Karena kan kita kayak 11-12 ya angkatannya.
1: Benar.
0: Jadi kayak pertanyaan yang sering kita dapat juga sebenarnya sama aja. Apalagi ini belum ada pulang sih, tapi kemarin pas kayak jenguk orang sakit gitu, kayak bareng sama ibu. Kayak ditanya, udah lulus apa enggak? Aduh. Kayak
1: itu
0: terus
1: lagi,
0: nanti
1: itu lagi.
0: Nanti ketemu lagi sama orang yang berbeda, ditanya yang sama juga. Terus kayak pertanyaannya seperti itu teruslah. Dan ya capek juga ya sebenarnya.
1: Benar, kayak diulang-ulang itu aja terus itu lagi. Jadi kayak padahal ya, kalau kita ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan orang, entah kayak tadi kuliah, terus kerja, bahkan kayak pacar kayak tadi ya. Padahal tuh kita tuh sebenarnya kalau ditanya kenapa sih belum pacaran? Ya bukan karena kita enggak laku gitu.
0: Benar. Ih, benar banget.
1: Kita cuma memang lagi memilih kita, tidak gitu. Loh, tahu enggak sih?
0: Betul banget.
1: Itu sama kayak kita lagi mau nonton film, mau me time.
0: Benar.
1: Terus kita ikut nonton sendiri.
0: Iya, aneh banget ya karena kita memang pengen lagi nonton sendiri aja.
1: Aneh banget.
0: Dan kadang
1: jujur,
0: kita lebih enjoy sendiri gitu.
1: Tuh.
0: Buat entah itu lagi, maksudnya secara harfiah kita di kehidupan gitu lagi pengen sendiri aja, tau yang nonton film itu tadi sih.
1: Betul, memang ada fasenya di mana umur-umur kita itu ada kayak ya udahlah sendiri aja dulu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan mau fokus sama karir dulu.
0: Benar. Tapi kayak kenapa ya kayak orang-orang tuh kayak ngerasa kalau saat ini kita tuh single, kayak lagi enggak punya pacar, kita tuh kayak ngerasa dikira atau kayak disangka lonely gitu, kayak kesepian. Padahal enggak juga
1: gitu.
0: Sumpah.
1: Ntar bahasanya nanti kayak kok kayak enggak, emang enggak ada yang mau sama kamu. Kayak,
0: iya.
1: Makanya jawabanku tuh tadi paling benar.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa aku, sudah kita NPD dikit enggak apa-apa dah.
0: Benar. Aku bakal simpan jawaban itu untuk kalau ketemu lagi
1: itu
0: sama orang.
1: Jadi NPD-in dikit. Jadi kita enggak menyakiti hatinya orang.
0: Benar.
1: Tapi orang akan lebih kayak pede nih orang gitu.
0: Langsung kayak oh, enggak ada lagi sudah nih.
1: Iya, bingung kan mau jawab apa?
0: Bingung kan mau jawab benar.
1: Paling nanti mau hujatnya kayak ih kepedean begitu doang, tapi intinya dia tidak akan bertanya lagi karena kan kita sudah kasih tanda nih kayak
0: punchline.
1: Iya. Kayak kenapa sendirian? Sebenarnya sih kalau tinggal pilih aja sih mau ya orangnya, kita tinggal tunjuk aja gitu. Bahkan idol Korea juga kalau kita tunjuk mau.
0: Aduh. Serem banget. Kepedean banget ya. Ini jauh banget sih, jauh banget.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama orok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Nah, sebelum kita lanjut Galuh,
1: iya tuh,
0: kita mau mendengarkan suara rasa nih dari teman berdua.
1: Oh my god.
0: Jadi kita mendengar curhatan.
1: Aduh, curhat banget nih Bang.
0: Iya, curhat apa nih gitu ya. Mungkin kita langsung dengerin dulu kali ya teman berdua, nanti baru kita ngobrol lagi.

0: Halo teman Pro 2, kenalin, aku Ida. Pernah gak kalian ngerasa kalau single itu lebih nyaman daripada punya pacar? Sepi sih, tapi menurutku single itu tenang. Bukan berarti gak pengen punya pacar ya. Kadang cuma ngasih jeda ke diri sendiri buat nyembuhin hati, belum selesai sama orang lama, ngerasa takut punya hubungan, atau emang belum ketemu orangnya aja. Nah, alasanku single sekarang sih lebih ke nomor 4 ya. Aku gak menutup pintu hati, cuman belum nemu orang yang tepat aja. Eits, bukan berarti gak ada yang deketin ya. Tapi semua orang pasti punya kriteria pasangan kan. Di sisi lain, aku ngerasa kalau single itu nyaman, damai, gak ngerepotin, bebas naksir orang. Kayak setiap hal yang aku lakukan tuh gak perlu ngerasa takut atau bersalah gitu. Sampai ada hari dimana aku ngerasa iri ngeliat temen yang punya pasangan. Kadang kalau malam rasa pengen punya temen ngobrol tuh ada. Tapi itu semua gak apa-apa. Hari kayak gitu pasti selalu bisa dilewatin. Jadi guys, kalau kalian belum menemukan orang yang sesuai sama kriteria yang kalian mau, jangan paksain terima orang yang gak milikin kriteria tersebut hanya karena kalian pengen punya pacar. Karena lebih baik sepi daripada mencari orang lain di diri orang lain.
1: Teman terbaik kamu.

0: itu dia.
1: Aduh, setuju banget sih sama statementnya dia.
0: Mana mana dia bilang kan semua punya kriteria.
1: Iya, nah, itu langsung kayak waduh, ini sangat highlight point sekali.
0: Benar. Kadang tuh kita apa ya, kalau kita ngomongin soal kriteria, kita pasti punya kriteria masing-masing.
1: Benar.
0: Memang ada beberapa hal yang mungkin kita harus turunin ego gitu ya, yeah. Karena pasti kriteria ketinggian banget,
1: tinggi
0: ya
1: banget.
0: Pasti ketinggian banget.
1: Tapi realitanya waduh.
0: Betul, makanya kalau dari aku sih ini gak tahu ya, kalau dari aku tuh lebih ke arah aku bikin beberapa apa ya, rules gitulah.
1: Oke.
0: Intinya dari semua kriteria gitu ya. Anggaplah ada tiga rules gitu. Jadi kenapa sih harus ada tiga ini? Karena aku membuat ini agar aku tahu batas diriku yang mana gitu. Jadi kalau di tiga ini ada, di cewek itu ada tiga sifat ini.
1: Oh, kayak tiga prioritas gitu ya.
0: Tapi ini prioritas yang dihindari.
1: Gitu. Malah yang dihindari.
0: Harus dihindari. Jadi ketika sudah, oh udah nih dapat nih, enak ngobrolnya nih. Kalau dia nggak punya sifat tiga ini,
1: iya,
0: baru bisa maju.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau ada salah satunya, nggak bisa. Karena menurutku, aku tidak bisa mengontrol tiga hal ini, gitu loh. Oh, iya, jadi ketika ada tiga hal ini, ih kayaknya aku bakal banyak marah-marahnya, aku bakal lebih egois gitu. Karena dia punya sifat salah satu dari tiga ini.
1: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Malah jadi jelek ya buat hubungannya sendiri.
0: Betul. Jadi harus tahu batas diri kita tuh yang mana sih.
1: Waduh, gitu. Bagus nih tipsnya.
0: Karena kalau kita cuman melihat, oh yang penting dia bisa ini, biasa ini. Mm-hmm. Kita nggak tahu yang dia nggak bisa apa.
1: Benar,
0: gitu. Jadi
1: benar,
0: yang harus benar. Kita tahu adalah dia nggak bisanya apa nih. Kalau dia nggak bisa A dan kita bisa nerima hal itu, ya udah nggak apa-apa. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau kayak gitu tuh, kalau galau gimana?
1: Iya, kalau aku sih lebih kayak itu tadi sih, kayak top 3 priority gitu. Mm-hmm. Jadi kalau seandainya dia udah masuk ketiga top itu, aku ngerasa oh dia itu kriteria aku gitu. Mm-hmm. Jadi kayak, tapi ada aku juga kayak kasih batas-batas tolerir gitu. Kalau seandainya, oh ini masih aku bisa tolerir sih, dan okay, masih bisa dikomunikasiin gitu. Sebenarnya kayak berpasangan itu kan seni kita bisa menerima satu sama lain kan.
0: Aduh.
1: Bener. Jadi kayak sebenarnya kita juga bisa fleksibel, tapi tetap harus ada batasan yang kamu bilang juga tadi.
0: Tuh, bener banget teman Pradua. Makanya tadi kalau kita dengar curhatan dari kakaknya tadi, wis curhatan
1: yeah,
0: gak tuh. Tapi intinya tuh sebenarnya kalau kita memang tidak punya pasangan, berarti bukan kita tuh gak laku
1: yeah,
0: gitu loh. Kita memang lagi mencari.
1: Bener.
0: Sabar aja gitu loh. Nanti ada ketemu gitu loh teman Pradua.
1: Yeah.
0: Dan kita harus fokus sama apa yang mau kita tuju gitu. Kalau kita cuman mau pacaran aja, kayak tadi kakaknya bilang, kita cuman anu pacaran walaupun jauh dari kriteria,
1: iya,
0: yang penting kepengen
1: ya,
0: ada gitu yang penting
1: iya,
0: ada, susah kalau yang
1: susah
0: kayak gitu,
1: nggak
0: bisa maju lah kalau kamu teman Pradua kalau kayak gitu.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Okay, teman Prodo, kita lanjut. Tadi sebenarnya kita sudah ada meng-highlight sedikit soal jangan asal pacaran.
1: Benar.
0: Gitu. Karena biasanya ada rasa kepengen gitu.
1: Iya kan, kayak apalagi kalau kayak malam-malam kayak gini tuh biasa ada gak sih kayak tiba-tiba aduh ngerasa
0: sendiri
1: gitu. Baru kayak pengen punya pacar tapi pengennya cuma malam aja. Benar. Banyak tau kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak cuma untuk nemenin malam aja.
0: Oh iya.
1: Aku kalau kedengerin teman aku ngomong kayak gitu kayak okay.
0: Agak aneh gitu ya.
1: Agak aneh ya, tapi ada seperti itu ya, banyak malah.
0: Makanya jangan pernah buru-buru itu. Bener. Tadi kita harus punya kriterianya sendiri.
1: Betul.
0: Kalau kita buru-buru hasilnya tidak akan bagus. Makanya aku tuh sebenarnya aku dulu gak pernah pacaran.
1: Aduh, okay. Sama aja berarti.
0: Jadi di saat-saat orang-orang kayak kok belum punya bi, kok belum punya bi, aku gak mau aja gitu. Karena menurutku aku belum siap, satu. Kedua, kriterianya tadi juga kayaknya belum ada. Apalagi di umur-umur sekolah gitu ya. Menurutku tuh di umur sekolah ini paling rawan. Kayak mereka belum melihat dunia luar.
1: Jadi kayak asal pick gitu aja.
0: Bener. Jadi kayak mereka itu suka karena terbiasa di satu lingkungan yang sama.
1: Benar. Banyak banget kayak gitu.
0: Karena kan bayangin nih, sekolah.
1: Iya, ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi.
1: Oh, ketemu dia lagi.
0: Anggaplah beda kelas.
1: Iya.
0: Ya kan tetap aja di situ lagi kan.
1: Iya.
0: Orangnya itu lagi. Terus pada saat dia masuk kuliah, tiba-tiba PKKMB dengan banyaknya mahasiswa dan mahasiswi kan pasti langsung kayak kok beda-beda ya bentuknya. Itu yang membuat aku kayak sebenarnya lebih baik jangan buru-buru.
1: Benar.
0: Memang anggaplah cinta monyet aja lah pada saat masih sekolah tuh.
1: Iya, kayak banyak juga sih orang-orang yang kayak milih ya udah yang kamu suka terus aku suka, tapi kayak itu maksudnya kayak suka tapi kayak belum masuk kriteria kita tuh, cuman karena orang-orang tuh nanya-nanya mulu jadi langsung dipilih aja
0: langsung
1: gitu. Iya. Padahal kan kayak seru gak sih kayak kamu punya pasangan tapi pasangan itu sesuai dengan kriteria kamu.
0: Betul, gak banyak mikir gitu loh kitanya. Jadi kayak ini gampang nih kalau sama pasangan kita yang kayak gini. Misal nih kita dapat kriteria kita, kita kan gak mungkin ngeliat yang lain dong.
1: Iya
0: itu.
1: Jadi kayak kita udah ngerasa full sama diri kita, sama pasangan kita.
0: Betul.
1: Juga
0: bayangkan.
1: Jadi itu lebih jangka panjang ya.
0: Betul. Jangka panjang itu yang harus mikir kan, namanya pasangan kan seumur hidup.
1: Iya. Tapi banyak juga tahu yang mikir kayak ya udah untuk ngisi kekosongan aja. Itu banyak banget
0: itu
1: teman aku.
0: Bener tuh, jujur.
1: Sumpah.
0: Jujur itu gak bener. Karena gak semua orang berpikir cuman mau senang-senang.
1: Iya. Gitu. Kayak aduh banyak banget itu teman aku yang kayak gitu
0: kan
1: kayak.
0: Kasian kalau orang mau serius.
1: Bener, aduh. Jadi kayak ujung-ujungnya nanti malah hancur lagi, putus, terus kayak galau, terus kayak ngerasa nyakitin orang. Padahal kan kamu kan sebenarnya bisa mencegah ya dari awal.
0: Bener, bisa mencegah dari awal.
1: Makanya
0: itu kita harus memilihnya tuh harus yang tepat.
1: Bener gitu. Banget, kita harus selektif sih kok. Menurut aku ya, aku juga satu pandangan sih sebenarnya sama kamu soal pasangan. Jadi aku tuh kayak ngerasa kalau pasangan itu ya yang pengen long last lah.
0: Betul.
1: Yang pengen dalam jangka panjang lah. Kita nggak asal pengen kayak langsung aja karena kita kesepian terus kayak langsung pengen aja punya pasangan. Aku juga tipe yang kalau pilih pasangan ya yang benar-benar pengen ketika kita ngobrol tuh kita nyambung.
0: Betul.
1: Terus kayak kita ngebahas tentang apa aja kita nyambung, bahkan ketika kita diam sekalipun kita tuh masih ngerasa itu tuh nyaman gitu.
0: Setuju. Kalau memang cuma mau foto box sudah ajak mbaknya aja di luar.
1: Bener
0: sudah
1: lagi.
0: Kayak misalnya nih, kayak misalnya ada cowok terus kayak ya aku pengen punya pacar, pengen foto box.
1: Iya.
0: Udah ada mbaknya di depan situ. Mbak
1: temenin
0: mbak foto nambah sekali aja. Gitu enggak apa-apa. Kalau cewek juga gitu. Ada masnya di depan.
1: Ada masnya langsung aja.
0: Bentar aja.

15 detik berharga.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
2: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

0: Okay, teman Prodo merapat di jam 10 masih barengan sama aku Habibi dan
1: juga Galuh.
0: Jadi tadi kita sudah ngobrolin banyak banget teman Pro 2 ya, tentang jangan asal pacaran.
1: Bener.
0: Terus kalau single itu bukan berarti kesepian.
1: Betul.
0: Emang pas kamu lagi apa ya, kan ini kamu kosong nih. Mm-mm. Tidak ada pacar.
1: Iya.
0: Apa yang kamu lakukan ketika lagi merasa iko sepi ya?
1: Sebenarnya kalau seandainya aku sendiri tuh lebih kayak cari teman aja sih. Kayak kita kan kesepian ya. Mm-hmm. Carilah kegiatan-kegiatan yang seru kayak okay. Bareng teman. Entah itu nanti kita hunting coffee, kafe okay. Gitu kan. Kayak atau kayak kafe cantik atau kayak ya udah isi sama kegiatan-kegiatan kayak gini, kayak magang entah itu, atau kayak ya udah fokus aja enggak sih selesaikan skripsi yang enggak selesai-selesai itu.
0: Aduh, itu lagi,
1: itu lagi. Sumpah.
0: Iya, tapi aku apa ya, kalau dulu pas sebelum punya, aku kalau misalnya lagi kesepian, aku nggak tahu ya, memang rutinitasku adalah bermain game, nonton drakor, denger musik.
1: Seru banget, gitu. Seru banget.
0: Jadi kayak hari-hari itu aja.
1: Tapi nggak bosen kan?
0: Enggak.
1: Iya kan?
0: Drakor banyak.
1: Iya, banyak pilihannya.
0: Iya. Mana ini apa namanya, platformnya kan banyak banget ya.
1: Iya.
0: Ada yang kuning.
1: Mm-mm.
0: Ada yang biru.
1: Iya.
0: Ya kan, yang biru yang plus itu.
1: Iya.
0: Terus merah yang itu beda-beda isinya gitu loh. Jadi kalau misalnya aku mau cari yang romance-romance yang ada komedi-komedinya dikit, mm-mm, aku larinya ke View. Salah, kok View sih? Yang kuning ya teman-teman.
1: Iya,
0: soalnya nggak endorse nih.
1: Boleh dong
0: kesini.
1: Boleh dong. Kita nggak lagi kalau sudah di endorse.
0: Kalau sudah di endorse, aku tunggu ya. Nah, kalau misalnya mau cari yang agak thriller, yang agak keras banget,
1: bisa
0: aku yang biru.
1: Oh,
0: aku yang biru biasanya.
1: Oh iya, malah aku biasa kalau yang cari agak thriller, meskipun aku bukan tipe yang thriller sih orangnya, jadi aku ke merah.
0: Oh oke, okay. Kalau yang biru tuh agak gore dikit sih.
1: Oh iya benar sih, benar.
0: Biasanya anu-anunya jicanguk, terus
1: lebih Korea gitu ya.
0: Siapa ya kemarin tuh ya? Aku lupa lagi kan, kalau yang jicanguk kan yang terbaru The Manipulate itu.
1: Oh iya.
0: Itu kasar banget sih, keras banget.
1: Tapi aku kayak kalau nonton kayak gitu tuh, aku lihat dulu sih trailernya, kalau seandainya terlalu kasar banget aku nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Jadi kamu favoritmu apa?
1: Aku kalau aku sih romance. Ih, tahu nggak sih terakhir kali aku nonton apa? Bioskop sama temen aku.
0: Aha.
1: Nonton thriller karena dia yang bayarin tiketnya. Maksudnya aku nemenin dia kan.
0: Oke. Okay.
1: Aku nangis.
0: Hah?
1: Beneran?
0: Karena?
1: Karena aku takut. Karena aku takut. Aku nggak tahu kalau aku tuh setakut itu sama thriller sampai aku nangis.
0: Oh, thrillernya memang keras ya?
1: Iya, kayak darah-darah. Maksudnya kayak kalau thriller masih kayak bunuh dor gitu aja.
0: Ini beda ya. Jadi kayak lebih banyak kayak ya pasti memang ada beberapa thriller yang gorenya tuh bahkan kayak menurutku Deadpool.
1: Oh ya benar.
0: Itu juga agak ngeri gitu ya teman berdua. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gini, kalau misalnya kamu nggak punya pasangan, itu banyak hal yang bisa kita lakuin.
1: Iya gitu, benar.
0: Kayak aku nontonnya drakor, dengerin musik, main game. Kalau Galuh tadi cari teman.
1: Cari teman.
0: Ke kafe. Gitu. Jangan kalau bosan sendiri buka apa HP, buka sosial media terus nge-scroll isinya orang-orang bucin.
1: Iya.
0: Kan ya gimana?
1: Gimana ya? Pasti kita langsung kesepian dong.
0: Iya, habis itu pengen, habis itu kayak ah ya udahlah, yang penting pacaran aja gitu. Itu banyak banget kayak gitu.
1: Banyak banget yang kayak gitu sih. Jadi jangan kayak dah. Menurut aku kita sebagai manusia gitu ya, janganlah berburu-buru
0: sebagai manusia.
1: Sebagai manusia yang kadang juga ngerasa kesepian sih, tapi itu bukan berarti jadi kayak standar kita untuk buru-buru untuk cari orang buat nemenin kesepian kita.
0: Betul. Tetapi kalau kita lagi sendiri, justru itu kita waktunya untuk mengenal diri kita sendiri.
1: Bener.
0: Mengupgrade diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita lagi sendirian, kita tahu oh kita kurangnya ini.
1: Benar. Jadi kita lebih paham sih sama diri kita sendiri.
0: Betul. Dan kalau dari aku, teman Pro 2 lebih ke arah upgrade diri sendiri dulu.
1: Benar.
0: Kalau mau levelnya tinggi, ya levelmu
1: juga
0: harus
1: tinggi.
0: Gitu. Makanya kalau kamu lihat kok ada sih cowok sama cewek sama nih anunya kelakuannya, nggak bener nih kelakuannya.
1: Ya karena
0: memang levelnya sama. Makanya jangan buru-buru. Kadang orang tuh terburu-buru, akhirnya salah ngambil level. Yang satu levelnya tidak bagus gitu ya cowoknya, akhirnya si ceweknya disakitin. Itu
1: bener
0: karena
1: banget.
0: Levelnya nggak benar. Jadi jangan buru-buru teman Pro 2, kalau buru-buru nanti jatuh kepleset gitu.
1: Aduh.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Dan tadi kalau kita udah ngebahas banyak banget ya teman Pro 2, kita ngebahas tentang kriteria, terus juga kalau pilih pasangan tuh jangan buru-buru cuman betul, karena kita ngerasa kesepian gitu ya. Dan masih banyak lagi. Dan memang ya kalau apalagi di usia-usia 20-an mau agak-agak ke tengah-tengah 20-an nih udah mulai itu orang-orang pada nanya kayak
1: benar.
0: Kalau temanmu sendiri udah ada yang nikah belum, Bi?
1: Sudah ada yang punya anak juga sih.
0: Aduh, sama jujur lagi.
1: Ini tuh agak mengejutkan. Jadi ini salah satu sahabatku. Sudah lama banget aku gak ketemu. Jujur kayak dulu kita selalu ngumpul kalau misalnya ada film.
0: Ini teman apa nih?
1: Teman sekolah.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi kami tuh ada kayaknya berapa orang ya? Aku lupa. Jadi aku sama dia itu dan teman-teman yang lain itu sangat suka sama Marvel. Jadi setiap ada Marvel movie kami nontonnya bareng.
0: Oke.
1: Terakhir kali kami nonton bareng itu Spider-Man yang terakhir, bukan yang Brand New Day ini.
0: Ini kan baru
1: No Way
0: banget
1: Home. Yang No Way Home tuh itu terakhir tuh. Habis tuh gak tahu ya, mungkin karena anaknya sudah gede jadi dia mau tidak mau agak lebih susah.
0: Oh, sekarang ini.
1: Anaknya sudah kayaknya umur 2 gitu deh.
0: Aku kita juga masih kayak, kecil enggak sih?
1: Iya, makanya itu. Jadi waktu itu agak shock karena aku masih di semester tengah. Dia tiba-tiba bagi undangan, "Bi, enggak usah datang kalau jauh." Karena dia tuh yang paling pengertian. Jadi kayak kalau aku misalnya lagi main futsal nih sama dia. Bareng kan kami main futsal semua satu kelas. Terus dia yang selalu, "Bi, jam 10 gelap sudah anu tuh. Anu apa? Arah ke rumah
0: pulang tuh." Sebegitu perhatiannya.
1: Bener, karena dia tahu pernah datang gitu sama sahabatku yang satunya lagi. Mereka pernah datang ke rumahku dan nanya, "Kok gelap banget sih anu arah ke rumahmu nih?" Ya memang kayak gitu, gue bilang gitu kan.
0: Jadi, emang di mana sih rumah?
1: Di Semaja, di Puspita Bungkuring. Jalan, iya sih, jalan tembusnya gelap. Jadi mereka kaget kayak, "Kayaknya kalau lebih jam 10 kayaknya kamu harus lebih pulang deh, Bi." Karena takutnya semakin gelap. Gak takut kan, kita gak takut banyak hal kan. Jadi mereka pasti nyuruh pulang. Nah, jadi pada saat itu aku kaget banget. Kayak tiba-tiba, "Bi, ini undangan," katanya.
0: Ya ampun.
1: "Gak usah datang gak apa-apa karena ini di luar Samarinda," katanya. Oke, serius, aku mau datang. "Gak usah, jauh," katanya. "Tahu aku, gak bisa kamu juga naik motor sampai situ," katanya. "Jauh betul." Itu waktu aku SMK tuh. Jadi kayak oke, baiklah gitu. Pas baru lulus, pas sudah semester tengah seingatku deh, aku dapat undangan itu. Aku kaget kayak, tidak ada ngomong apa-apa. Aku gak pernah tahu. Dulu aku sempet tahu dia suka sama cewek.
0: Oh gitu. Iya, dan itu cewek yang dinikahin
1: enggak?
0: Oh beda.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, jadi aku kayak, perasaan dia gak punya pacar.
0: Terus tiba-tiba kayak
1: tiba-tiba dia menikah.
0: Oh my god, dan itu tentu saja pasti seumuran kita ya.
1: Benar.
0: Aduh,
1: pasti.
0: Kita masih ada kecil ya sih, tolong.
1: Kayak kaget gitu, tapi ya udahlah, karena memang beberapa kayak temanku ada salah satunya lagi baru-baru aja kayaknya tahun lalu deh baru nikah.
0: Ya ampun.
1: Kayak kecepatan enggak sih,
0: guys? Kita masih 20-an awal ini.
1: Mungkin teman Pro 2 juga ada yang ngerasain gitu loh. Kadang kita tuh jadinya jatuhnya selain itu ya. Jadi kayak lomba-lombaan jatuhnya.
0: Benar. Jadi kayak ngerasa kalau ngerasa aduh, teman kita seumuran kita sudah ini, sudah ini. Tapi kayak di dalam hati kayak kita kecepatan enggak sih kalau kayak gitu.
1: Betul. Bahkan kayak apa ya? 25 pun menurutku
0: masih muda banget.
1: Masih muda.
0: Kita masih bisa explore banyak hal banget.
1: In this economy
0: lagi. Dah. Kayak bahkan untuk kayak gaji misal UMR gitu kayak itu kan untuk gaji untuk hidupin diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Benar-benar
1: kayaknya di indeks ekonomi kalau masih memikirkan seperti zaman dulu.
0: Bener.
1: Kayak 20-23 udah nikah kayaknya nggak bisa deh kalau
0: iya gitu. Sudah nggak applicable sih untuk sekarang.
1: Bener, kalau dulu mungkin
0: masih bisa karena beda banget harga dulu dan sekarang.
1: Bener.
0: Ya
1: kamu bayangin deh kalau dulu mungkin kayak ya gaji 2 juta terus beli susu anak 100.000.
0: Iya, masih segitu.
1: Sekarang
0: sudah berapa?
1: Ya, 300. Aku beliin ini sepupuku waktu itu ulang tahun.
0: Iya?
1: Adik sepupuku kembar, mereka kembar.
0: Oh, aduh, kembar
1: cowok
0: lagi.
1: Dan cewek. Jadi aku membelikan Pampers waktu itu.
0: Ah, gitu.
1: Jadi Pampersnya warna biru dan warna pink.
0: Kaget gak tuh?
1: Kaget. Kayak kok ini segini beneran harganya? Ini mah kayak harga segini. Aku tuh yang kayak, ini mah kayak makananku nah ini buat makan sebulan
2: gak kayak, sih?
1: Kok kayak gini gitu?
2: Sumpah itu kayak mengagetkan sekali sih.
1: Mengagetkan sekali. Jadi memang kalau indeks ekonomi teman pro 2, kalau bisa pelan-pelan.
2: Pelan-pelan
1: nikmati
2: aja.
1: Nikmati aja dulu.
2: Bener.
1: Kayak kita cari kerja dulu, cari uang dulu, kumpulin dulu duitnya.
2: Iya.
1: Kalau nggak ada duitnya, nggak apa-apa. Yang penting kumpulin niat aja dulu dah.
2: Bener.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: FM.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi nih ya. Karena ada beberapa orang tuh ngerasa oh kalau sudah punya pacar pasti bahagia,
1: bener.
0: Pasti ini, pasti itu gitu.
1: Bener banget, kayak beberapa teman aku tuh kayak ngira ketika udah punya pasangan tuh hidup mereka tuh jadi lebih penuh gitu. Mm-hmm. Kayak padahal kan dengan sebenarnya toh aku juga kalau dari aku sendiri kayak ya udah sendiri tuh ngerasa seru aja sih, ngerasa kadang malah ngerasa lebih penuh dan juga asal kita bermanfaat sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Dan ngerasa lebih bermakna aja sih hidup kayak gitu. Jadi kayak nggak mulu-mulu kalau kita punya pasangan kita ngerasa hidup kita lebih bahagia. Benar. Terus juga ngerasa kita lebih ngerasa lebih bermanfaat gitu.
0: Yang menurut penting aku sih. Yang penting kita tahu apa ya? Sesuatu yang membuat kita bahagia.
1: Benar gitu. Banget.
0: Kalau menurutku itu. Jadi bukan berarti kalau nggak punya pasangan nggak bahagia dan kalau punya pasangan berarti bahagia banget.
1: Bener,
0: nggak juga gitu.
1: Bener.
0: Karena ada beberapa orang yang namanya ketika kita punya pasangan artinya kita sudah rela untuk membagi setengah waktu kita.
1: Waktu kita untuk
0: gitu.
1: Dia.
0: Jadi bukan berarti apakah jadi nggak bahagia? Ya nggak, tetap aja bahagia. Gitu. Namanya juga punya pasangan.
1: Iya.
0: Pasti yang nggak bahagia kan pasti dilengkapin gitu.
1: Bener.
0: Tapi bukan berarti kalau orang ada yang jomblo terus dibilang kayak ih jomblo pasti nggak bahagia. Ya,
1: iya.
0: Bisa dong.
1: Waduh.
0: Gitu.
1: Karena standar kebahagiaan orang beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak meskipun kita lagi nggak sama siapapun atau kayak lagi nggak punya pasangan sekalipun, kalau kita ngerasa kita bahagia-bahagia aja kenapa enggak gitu ya.
0: Betul. Kadang tuh apa ya, kalau kita lagi sendiri kan pasti kita tahu oh aku mau coba ini ah, aku mau coba itu ah.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi kita ngerasa lebih punya banyak kegiatan dan gak ada yang ngebatasin sih. Tapi sebenarnya itu balik lagi sih, meskipun kita kayak punya pasangan tapi kalau pasangannya suportif kan ya itu good for you lah gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau seandainya kan banyak juga ya kayak pasangan tuh malah akhirnya kayak ngehambat. Bahkan aku kemarin baru banget diceritain sama teman aku tuh kayak dia tuh punya mantan dan mantannya itu kayak dia tuh udah keterima magang.
0: Aha.
1: Dan keterima magang di tempat bagus. Tapi tuh mereka kalau nggak salah nggak LDR juga tau kayak.
0: Oh, iya.
1: Dan si mantannya tuh ngerasa ih nggak usah lah kamu magang soalnya nanti kayak gini, soalnya nanti kayak kamu gak punya waktu buat aku. Itu kan malah
0: ngehalangin
1: kesempatan
0: paham.
1: Dia buat lebih berkembang kan.
0: Benar, kadang ada beberapa orang yang suka gitu kayak enggak usah gini,
1: iya.
0: Nah, gak bisa sama aku,
1: iya.
0: Waktunya ke-spend. Padahal ketika namanya kita punya pasangan itu adalah waktunya kita untuk mensupport full.
1: Benar.
0: Penuh gitu kan. Namanya juga pasangan sendiri harusnya percaya.
1: Idealnya
0: dong.
1: Begitu ya.
0: Harusnya percaya dong.
1: Iya.
0: Sama pasangannya sendiri kalau misalnya pasangannya mau mengerjakan sesuatu yang dia suka.
1: Dia suka
0: ya,
1: dan itu buat grow dia sendiri kayak kenapa enggak gitu ya.
0: Harus dibantu.
1: Iya.
0: Gitu. Ngapain kayak kamu pasangannya tapi malah ketika dia mau berkembang malah gak bisa. Itu kayak di drakor sumpah.
1: Ih benar lagi.
0: Tahu gak sih drakor Mellow Movie?
1: Mellow Movie? Aku kayak pernah dengar. Itu cerita tentang apa?
0: Ini tuh sebenarnya yang aku omongin mirip itu second lead nya.
1: Oh. Karena banyak kan lebih menarik tuh second lead ya.
0: Iya. Cerita second lead itu sama. Persis.
1: Persis kayak gitu.
0: Persis. Jadi kalau mau tahu Mellow Movie nya itu ceritanya tuh kalau pemeran utamanya si cowoknya itu figuran, si ceweknya produser.
1: Oh gitu.
0: Aduh,
1: jadi kayak cerita tentang perfilman gitu.
0: Perfilman. Nah kan Mellow
1: film
0: Movie.
1: Film di dalam film. Oh
0: betul.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Jadi ini cowok selalu datang ke tempat syuting.
1: Hah?
0: Mau jadi apa aja.
1: Ah gitu.
0: Orangnya yang ceria, terus nggak mau dibayar, biar aja nggak usah dibayar, penting aku masuk film. Jadi ketemulah sama produser yang kayak orangnya tuh kaku gitu. Jadi dia akan kayak enggak apa-apa aku jadi pohon, aku jadi ini, aku jadi itu.
1: Cowok juga sih yang main? Bukan.
0: Cowok musik.
1: Aku sempat nonton itu. Aku
0: ya,
1: sempat nonton kayak beberapa episode
0: banget sama itu. Karena pesannya dapat. Pesannya
1: gitu.
0: Dapat banget. Makanya kalau yang second leadnya itu kenapa aku bilang mirip sama yang kita omongin tadi? Karena itu tuh apa ya? Sama-sama tidak mau berkomunikasi.
1: Oh gitu.
0: Jadi jatuhnya si cowok itu pengennya berkembang, tapi berkembangnya ditemenin si ceweknya.
1: Oh gitu.
0: Tapi si
1: jadi
0: cowoknya tidak sadar kalau dia
1: menghalangi.
0: Sedang menghalangi si ceweknya ini. Itu yang terjadi. Jadi tiba-tiba mereka udah gak bersama, pas ketemu lagi barulah mereka tahu kalau kenapa mereka... alasannya. Karena pas ketemu mereka kelahi lagi. Mm-mm. Kamu ninggalin aku, kata cowoknya. Kamu ini gini-gini.
1: Waduh, seru gini, banget gini,
0: gitu. Terus kata si ceweknya kayak, kamu tahu gak kenapa? Gitu.
1: Baru dia kasih tau.
0: Langsung dapet pokoknya.
1: Waduh, itu bagus banget sih. Bagus banget. Dan itu kayak ternyata memang kalau kita tuh sebagai pasangan juga harus memang suportif sih. Betul. Sama pasangan kita.
0: Betul.
1: Dan itu tadi sih, kalau bahagia orang itu gak ditentukan sama status yang dia punya.
0: Setuju.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman pro 2. Ya enggak terasa ini sudah di jam 10.51 nih.
1: Benar, enggak kerasa banget ya kita terasa. Hari ini.
0: Kita sudah yeping-yeping
1: selama 2 jam dan udah tiba-tiba mau tutup udah aja mau, nih,
0: udah mau close aja. Padahal kita masih mau marah-marah gitu. Kok marah-marah?
1: Marah-marah
0: sih.
1: Enggak dong. Enggak,
0: kita mau ngasih tahu, jangan buru-buru gitu loh. Aku punya
1: apa tuh?
0: Kenalan yang aku agak bingung ya sama manusia satu ini. Gitu. Untungnya sudah
1: bingung.
0: udah jarang ketemu gitu. Karena dia pernah ngomong kayak, biar aku kayaknya dia tuh ada aja lah alasannya. Nanti ngeliat orang pacaran dan kawan-kawan ada aja nanti hopeless romantik lah inilah itu.
1: Dia aja kayak gitu.
0: Iya, dia merasa dia tuh begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Pokoknya cinta aja ngomongnya. Tapi setiap aku nanya kayak, aku suka sama ini nih. Terus aku bilang, kenapa? Ya suka aja. Baru kayak,
1: ya kan? Hah? Bisa ya orang kayak gitu ya?
0: Iya, terus aku nanya kayak, tujuanmu apa? Aku bilang, tujuanku ya mau pacaran katanya. Oke.
1: Kenapa sih orang-orang
0: itu bukan tujuan deh, jujur.
1: Itu kayak ya udah, kayak kamu cuman mau ngisi kesepianmu aja enggak sih?
0: Betul, itu kamu kesepian doang. Jadi kayak mau cari teman kan sebenarnya. Cuma biar kayak ada statusnya aja gitu teman.
1: Bener lagi.
0: Kayak aku enggak suka jujur kayak kalau dia kayak gitu. Makanya aku biarin aja ya serah-serah.
1: Ya sudah terserah aja gitu ya.
0: Intinya ya teman pro 2 kalau dari aku jangan buru-buru gitu. Karena kalau walaupun orang-orang bilang kayak, ih kok gak punya pacar, ih gak laku ya, ih kesedihan.
1: Iya yang tadi banyak-banyak tanya itu ya.
0: Sudah jawabin aja
1: kayak, jawabin aja kayak tadi ya.
0: Betul, jawabin kayak tadi. Aku tinggal pilih aja sebenarnya. Cuma aku lagi malas aja gitu. NPD sesekali gak apa-apa
1: dikit lah.
0: NPD sesekali buat nutup mulut orang yang kayak gitu gak apa-apa kok. Aman.
1: Ya sudah. Dan memang kayak kita harusnya nikmatin aja nggak sih kayak setiap fase hidup kita, kayak ya udah SMA ya udah nikmatin aja masa-masa SMA, kayak ya terserah orang sih sebenarnya mau pacaran atau enggak. Tapi kalau seandainya cuman gitu tadi ngisi kekosongan, aduh mending jangan buru-buru lah ya. Terus kayak kuliah gini, kayak memang sih kita lagi stres-stresnya, entah itu tugas kuliah gitu atau kayak misal lagi masa-masa UTS atau masa UAS gitu, dan ngerasa aduh burnout dan butuh pasangan, jangan dulu kalau seandainya memang kesannya kayak cuman pengen ada teman untuk bicara gitu.
0: Yang penting sayangin diri kamu dulu lah.
1: Benar. Gitu. Dan tadi tuh kayak grow dulu sih, kayak ngembangin diri sendiri, terus kenalin diri sendiri, baru kita bisa tuh untuk memahami orang juga.
0: Betul.
1: Kalau kita sudah paham diri sendiri.
0: Yang penting kita sudah ngerti, oh kita harus nurunin ego.
1: Benar.
0: Gitu. So teman pro 2, sepertinya waktunya aku dan Galuh pamit undur diri.
1: Benar.
0: Karena sudah di jam 10.54 gitu ya. Nanti kalau mau dengar suara Galuh ada nanti paling di Spada. Tanggal berapa lu?
1: Di tanggal 19.
0: Oh, tanggal 19.
1: 19 bulan ya, Agustus ini.
0: Ya. Dan waktunya aku Bibi pamit undur diri karena setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music. Jadi yang mau tidur sambil dengerin lagu bisa banget teman Pro 2. Dan aku Bibi pamit undur diri.
1: Dan Galuh juga pamit undur diri.
0: Dan terima kasih buat Isa yang sudah menjadi pengarah acara hari ini. Pro 2, see you and bye-bye.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Secret adalah sebuah buku yang menggugah dan memotivasi. Ditulis oleh Rhonda Byrne, buku ini mengungkapkan satu konsep kuat yang menyeratkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, Byrne membawa pembaca dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang hukum tarik-menarik atau hukum daya tarik. Buku ini mengusung gagasan bahwa pikiran positif dan energi positif akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan seseorang. Sementara, pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Rhonda Byrne mengajak pembaca untuk membuka pikiran mereka terhadap potensi yang luar biasa dari hukum alam ini dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah cara Rhonda Byrne mempresentasikan konsep-konsep ini melalui cerita-cerita nyata dari berbagai individu yang berhasil menerapkan The Secret dalam hidup mereka. Dengan memberikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk karir, kesehatan, hubungan, dan kekayaan. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur, bahkan sebelum mencapai tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu ke lebih banyak hal positif. Buku ini memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka yang mencari motivasi dan panduan untuk mencapai tujuan hidup. The Secret mendorong pembaca untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih positif dan membuka pikiran terhadap potensi tak terbatas yang dimiliki oleh setiap individu. The Secret oleh Rhonda Byrne adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memotivasi, memperkenalkan konsep yang kuat tentang kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Dengan cerita yang menginspirasi dan panduan praktis, buku ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan kita dalam hidup. Demikian esensi buku berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
3: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: Nah, itu lagu pertama keluar udah tuh feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
7: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang dekat sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Nah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari dan menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 3 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 4 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM, teman terbaik kamu, akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngobrolin berbagai informasi menarik dan juga obrolan terkini hingga merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya sampai di jam 12 malam nanti. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita, tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri

ya, hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taulay ka.
1: Asik, hujan deras. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

update Teman Pro 2 tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Veranino. Informasi pertama, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan nakoda dan seluruh anak buah kapal ABK KMP Mutiara Sentosa 2 dinyatakan selamat dari insiden kebakaran di perairan utara Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus. Syafi'i mengatakan informasi terkait seluruh ABK selamat tersebut diperoleh dari kru KMP Mutiara Sentosa yang sudah berhasil dievakuasi. Informasi selanjutnya, kobaran api ganas melahap kawasan Spokane, Washington, dan Teman Pro 2. Sejak Sabtu kemarin setidaknya ada 600 bangunan hancur dan ribuan keluarga terpaksa mengungsi ketika petugas gabungan bertarung melawan 3 kebakaran besar yang kini disebut Spokane Complex Fire. Otoritas Darurat Washington memperbarui data korban material, ada sekitar 700 struktur termasuk rumah warga yang dilaporkan hancur berdasarkan pembaruan Minggu pagi dari Pusat Darurat Negara bagian Washington, dengan lebih dari 65.000 warga berada di bawah perintah evakuasi. Informasi terakhir dari olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Senin 3 Agustus. Skuad Garuda yang datang ke laga ini dengan penuh percaya diri ternyata dikejutkan oleh permainan impresif Vietnam, dan Vietnam pun sukses menekan Indonesia dan bisa mencetak 3 gol ke gawang Nadeo Argawinata. Teman Pro 2, demikian untuk Pro 2 Update. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya dan stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Waktunya

Dari kawasan siar Jalan MPMI nomor 8 Samarinda. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Semangat paginya mana nih? Semangat ayo. Tapi hari ini cuacanya bakal kering atau panas atau hujan. Nanti jangan lupa dengerin informasi cuaca setiap hari jam 8:30. Karena tadi kemarin ya, waktu aku baru pulang, tuk, bunyi, ada bunyinya teman Pro 2. Jadi waktu aku pulang, langsung mami aku bilang, Fer, pulang kerja baju langsung dicuci aja, nggak usah tunggu besok gitu. Misalkan kalau aku tuh biasanya gini teman Pro 2, hari ini besok pagi aku cucian untuk baju yang aku pakai sore. Terus mami aku bilang, kayak sekarang sore langsung cucian aja deh, soalnya takut banget ngelihat kondisi saat ini karena memang cuaca yang nggak menentu tadi. Jadi kata mamiku, pokoknya sekarang dikit-dikit langsung cuci, hati-hati pokoknya teman Pro 2, karena memang Agustus ini kan nanti kita masuk ke dalam fase Godzilla El Nino. Memang Nino tuh ya, Nino, Vera Nino maksudnya. Teman Pro 2, banyak informasi yang bakal aku bagiin spesial buat kamu untuk hari ini dari jam 6 sampai dengan jam 7 nanti. Nah, ini, nah kan benar aku ngomongin kemarau. Jadi musim kemarau yang berkepanjangan ini ngebuat sejumlah wilayah di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ngalamin krisis air bersih. Jadi di Dusun Kemesu, Kecamatan Rongkop, pasokan air PDAM cuma mengalir sekitar seminggu sekali. Jadi warga harus beli air dan dari tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang makin berat membuat sebagian warga terpaksa ngejual ayam, kambing, sampai hasil panen supaya ngedapetin yang namanya air bersih. Satu tangki air aja yang 5.000 liter harganya 120.000. Sementara bantuan dropping air dari BPPD masih terus disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan. Wah, jujur serem banget teman Pro 2 kalau ngeliat kekeringan. Kalau di Jawa itu ya, kalau sudah kemarau, kekeringan. Wah, kamu tahu gak sih ini tanahnya, tanah itu retak-retak bentuknya. Apalagi kan di sana banyak persawahan ya.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: Langsung tiba-tiba berubah ya dari yang bagus langsung. Halo, Fer, diam, jangan ikut-ikutan bernyanyi. Takut teman produ langsung ganti frekuensi. Enggak boleh ya teman produ. BTW buat kamu teman Pro2, boleh banget loh untuk ikutan Bintang Radio karena udah mulai dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 Agustus nanti. Jadi buat kamu yang punya bakat menyanyi, jangan disalurinnya dalam kamar mandi aja ya. Tapi boleh langsung mendaftar di Bintang Radio RRI.id. So, kita ke kabar dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang rilis data Indeks Pembangunan Manusia IPM 2025 di 12 Februari 2026. Jadi IPM ini menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui 3 dimensi utama, yaitu ada kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, dan penilaian ini dilakukan berdasarkan umur harapan hidup. Jadi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran real per kapita yang mencerminkan daya beli masyarakat. Dan berdasarkan data terbaru, DKI Jakarta ini mencatat nilai IPM tertinggi di 2025 dengan skor 85,05. Wow.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
7: They're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to take a chime and all, but why you trying to glitch? Pretty false got me. Whole different animal.
8: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

So, kita ke kabar selanjutnya dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus nunjukin tren positif sepanjang 2026. Jadi Badan Pusat Statistik BPS mencatat total ada 7.453.589 kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Juni 2026. Ini meningkat ya 5,71% dibandingin periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini nyerminin semakin kuatnya daya tarik pariwisata Indonesia di mata wisatawan internasional. Di Juni 2026, wisatawan asal Malaysia itu jadi penyumbang kunjungan terbesar dengan pangsa 18,66%, diikuti Singapura sebesar 12,25% dan Australia 12,8%. Sementara itu, untuk jumlah kunjungan melalui pintu masuk utama itu mencapai 1.210.879 kunjungan, sedangkan melalui pintu masuk perbatasan tercatat sebanyak 175.696 kunjungan. Tren ini jadi sinyal positif ya, apalagi untuk pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata yang ada di Indonesia.

0: uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

siap gak sih kamu teman Pro 2? Karena pemerintah bakal ngebuka pendaftaran untuk masyarakat yang mau nonton upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus 2026. Jadi tahun ini ada 8.100 orang yang disiapin untuk hadir langsung dalam upacara peringatan kemerdekaan. Untuk mekanisme pendaftarannya akan dilakukan secara online melalui laman resmi yang akan diumumkan pemerintah. Jadi masyarakat yang berhasil mendapatkan tiket nanti bisa ngikutin upacara secara langsung di kawasan Istana Merdeka bersama dengan para tamu undangan lainnya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mantau informasi resmi supaya gak ketinggalan jadwal pembukaan pendaftaran. Wow, war tiket ya. Aku berasa lagi pengen nonton konser.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Ada Cassandra barengan singlenya Terbelah 7. Kalau hati kamu teman pro 2 terbelah berapa? Ini ada kabar dari pagar yang ada di sisi mall kota Casablanca yang sebelumnya banyak jadi sorotan ya, yang akhirnya dibongkar. BTW kok sering banget ada pagar-pagar gini? Kamu masih ingat gak sih sama kasusnya yang ada kayak di tepi pesisir pantai laut yang ada di Jakarta? Itu juga dibangun dinding yang sangat tinggi yang katanya masyarakat tiba-tiba gak tahu nih dinding dari mana. Ternyata ada suatu proyek yang dilakukan emang secara diam-diam yang memang sebenarnya itu bakal menghancurkan ekosistem yang ada di situ, termasuk mata pencahariannya masyarakat. Di Jakarta ini sering banget ya bangun, tiba-tiba kayak bangun pagar tinggi gitu. Nah, pembongkaran ini dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ngekritik, kok ada pagar sih di situ, karena dinilainya ngehambat akses pejalan kaki menuju halte Transjakarta dan kawasan sekitarnya. Dan untuk pihak pengelola mall sendiri menyatakan pembongkaran dilakukan sebagai bentuk nggak ada lagi nih lanjutan arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nantinya area ini akan ditata ulang supaya konektivitas pejalan kaki jadi lebih nyaman dan mudah diakses sama masyarakat. Itu dia teman pro 2. Ada-ada aja tiba-tiba dibangun pagar, mungkin takut di demo mallnya kali ya. Mallnya salah apa di demo? Yaudah teman pro 2, nanti aku bakal balik lagi di jam 7 masih barengan Vera Nino, dan nanti ada teman-teman dari Announcer Academy. So, ketemu dulu barengan Henry Moody, Right Person, Wrong Time.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

0: 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
0: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Semangat banget sih Bapak Ikhwanul Iksan.
1: Tiap pagi kita harus mengawali dengan penuh semangat, Kak.
0: Gimana suara semangatnya?
1: Semangat.
0: Ya Allah, sumpah ya kalau aku disemangatin ada kayak gitu aku enggak jadi semangat.
1: Enggak bisa.
0: Berarti gini kita, masa kayak gini. Teman Pro 2 kita harus semangat. Adik-adik semuanya semangat. Enggak gitu dong.
1: Kita ulang.
0: Adik-adik semuanya kita harus semangat ya, gitu. Coba
1: semangat pagi.
0: Ya Allah, harus
1: kok jadi kayak iya terlalu apakah itu?
0: Iya, terlalu apakah itu? Pokoknya enggak ada semangat-semangatnya. Mohon maaf ya teman Pro 2, maklum ya anak baru. Hai anak baru.
1: Hai anak lama.
0: Anak lama. Ih, kamu gitu mentang-mentang hari ini kita ngebahas tentang kelamaan ya.
1: Iya, kita banyak bakal flashback banyak enggak sih?
0: Bener. Emang flashback kamu lahir tahun berapa?
1: Dari betul aja kalau kafir.
0: Kita beda 12 tahun.
1: Berapa?
0: 12.
1: 12.
0: Yes.
1: 12 tahun.
0: Aku 1995. Itu harusnya kita pakai soundtrack sih ini, Wan.
1: Soundtrack.
0: Soundtrack yang apa sih? Soundtrack yang kalau yang tua-tua itu apa sih
1: namanya? Ini enggak sih kayak yang tren terbaru tuh nah, kayak kamu lahir tahun berapa gitu. Terus
0: yeah.
1: 95 ya tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayak ada dinosaurus.
0: Soundtrack gitu. Dinosaurus kelahiran tahun berapa? 90-an ya?
1: Wow.
0: Iya, bete banget. Gak suka teman Pro 2. Ada gak sih si musiknya ya? Coba kita cari deh sebentar ya teman Pro 2 ya. Ada gak sih musiknya? Ada gak ya? Coba kita cari. Jangan-jangan ini lagi. Iya bukan. Oh bukan, gak usah ntaran aja deh kita cari aja, ya. Kak. Oke, cari ntar aja. BTW pagi ini teman Pro 2 udah diupload juga ke Instagramnya Terari Pro 2 Samarinda. Kita nanya, kamu mau gak sih balik ke tahun 2000-an? Kalau kamu kan?
1: Mau banget.
0: Kenapa emang?
1: Karena dulu tuh kalau ingat-ingat tahun 2000-an apa yang masa kecil
0: bohong,
1: tuh kayak
0: bohong.
1: Ini real.
0: Real. Ini real. Jadi enggak bercanda.
1: Ini real no fake gitu.
0: Kenapa?
1: Kalau dulu tuh mikirnya kayak otak tuh isinya main-main mulu.
0: Terus itu karena balik ke masa kecil.
1: Iya dan juga kan kalau dulu tuh kayak tontonannya kartun-kartun mulu tuh. Otomatis apapun diisi pikiran atau imajinasinya tuh ya inginnya main mulu gitu loh, Kak. Terus fokusnya enggak kemana-mana, pokoknya main gitu.
0: Tapi kamu waktu kecil mau cepat jadi dewasa enggak? Karena aku dulu waktu kecil pengen cepat jadi gede.
1: Enggak lagi serius, sumpah aku betul-betul menikmati masa kecil sih.
0: Ih, malah aku waktu kecil waktu gede sekarang pengen jadi anak kecil lagi. Tapi ketika aku kecil aku pengen jadi gede. Ternyata, paham gak sih?
1: Ngerti yeah. Karena memang
0: kalau gak paham kita udah aja gak usah siap lagi.
1: Ngerti.
0: Aku dulu gitu kan. Jadi kayak ngerasanya waktu kecil, ih pengen banget ini kerja, pengen banget punya duit, gitu-gitu.
1: Tapi Kaver kalau misalnya ada kesempatan buat balik, Kaver mau apa enggak?
0: Ke masa lalu.
1: Ke masa lalu.
0: Iya, karena di masa lalu babi aku masih ada.
1: Masya Allah, amin.
0: Iya,
1: amin sih. Mudah-mudahan ditempatkan ke sisi yang terbaik gitu.
0: Aduh, ini
1: jelas banget. Maafkan aku. Pokoknya gitu ya.
0: Kalau tuh kan gini harusnya ya teman Pro 2 ya. Ih sedihnya ay gitu kan. Makasih ya Kak Vera gitu. Iya. Ini enggak kayak masya Allah amin gitu. Emang kita mau balik lagi ke tahun 2000-an. Andai aja kamu ingat enggak sih zaman dulu ada sinetron
1: apa tuh, Kak?
0: Di zamanmu lagi deh kayaknya. Dulu bulan Ramadan tuh ada lorong waktu.
1: Enggak ada, kita tukang bubur naik haji.
0: Oh, tukang bubur naik haji yang jadi tukang bubur terus ya,
1: itu betul-betul lama banget.
0: Iya betul, tukang bubur naik haji itu sinetronnya
1: karena
0: ya.
1: Ratingnya tinggi.
0: Iya, tapi dari si tukang buburnya ada sampai udah gak ada lagi masih ada itu sinetron. Ya kan?
1: Betul, tetap berlanjut aja terus.
0: Iya tetap, itu kayak Cinta Fitri tahu. Ada apa namanya Cinta Fitri 2, 3. Terus spesial Ramadan, spesial Lebaran, Astagfirullahaladzim, menjelang Idul Fitri. Kenapa gak ya kayak sekalian segala agama masuk ya. Tapi kayak gitu lah teman Pro 2 zaman dulu tuh keseruannya. Apalagi main-main. Terus zaman dulu tuh kita masih kurang terpapar dengan internet juga.
1: Betul banget.
0: Kamu malah gak dibolehin kan?
1: Iya betul, karena aku teman Pro 2 itu dikasih HP tuh pas kelas 10 SMA, which is 3 tahun yang lalu baru dikasih.
0: Oh iya.
1: 4 tahun yang lalu.
0: Terus kamu SMP gak megang HP?
1: Enggak, karena saya MTS-nya pesantren.
0: Oh kamu anak pesantren?
1: Iya, jadi memang gak
0: terpapar.
1: Dan COVID kan,
0: anak-anak
1: kan?
0: Baik-baik, gak berani.
1: Masya Allah.
0: Itu
1: Assalamualaikum
0: baru, itu baru dibilangin yang namanya Masya Allah. Kalau iya. Emang kamu asbun. Ya udah teman Pro 2 sambil gabungan barengan Vera Nino, gimana sih sama Ikhwan juga. Betul. Gimana sih kamu kalau misalkan balik lagi ke masa lalu, ke tahun 2000-an. Boleh gabungan kemana, Wan?
1: Ke nomor 08-12-58-48-7885 atau bisa gabungan di
0: Instagram kita di mana?
1: Di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Atau bisa download juga aplikasi kita di mana? RRI
1: Digital.
0: Yay.

0: malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Mitos atau fakta?
2: Lah, gimana nggak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
3: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.

0: kata yang terlintas di pikiran Kaver ketika dengar era 2000-an?
1: 2000-an? Tukang parkir.
0: Maksud? Iya.
1: Tukang parkir kan agak banyak ya, tapi di Samarinda enggak yang sebanyak itu sih, alhamdulillah sekarang udah agak better lah.
0: Tapi aku rada, kok ngomong tukang parkir ya? Aku masih sedikit aja. Dulu aku tuh rada ini sih Kak, kayak
1: Dede.
0: Lumayan kok ada tukang parkir gitu, padahal sudah kelihatan untuk pembeli yang membeli di sini.
1: Aku kalau kayak gitu nggak bakal aku kasih, karena kan tulisannya gratis.
0: Aku tetap kasih karena dia nunggu depan motor Kak.
1: Oh ini ya. Aku sih diem aja, karena kayak Kak, karena dia harus dibiasain nggak sih lah.
0: Ya sebenarnya kayak buat apa? Padahal sudah kelihatan tuh buat konsumen yang membeli di sini kan harusnya nggak usah bayar parkir gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kok tukang parkirnya depan motor gitu nungguin. Nanti kalau misalnya saya nyelonong aja gitu. Ditarik motor saya.
1: Aku pernah tahu ada kejadian kayak gitu di Jalan Cendrawasih. Jadi dulu tuh ada mie kesukaan aku di situ lagi pindah. Sekarang mie kesukaan aku tuh udah pindah ke Gatsu lagi. Jadi si tukang parkir itu nggak ada. Nah pas aku mau pulang sudah selesai beli ini, aku mau keluar lah. Nggak ada tukang parkir, yaudah aku jalan aja. Dikejar aku, Wan.
0: Dikejar,
1: akhirnya aku lempar duitnya 2000 itu. Karena sebelumnya dia gak ada.
0: Saya juga punya pengalaman.
1: Kenapa?
0: Kemarin saya udah beli baju gitu di area sana. Pokoknya saya lupa jalannya. Terus saya itu betul-betul gak punya uang cash. Karena memang lewat m-banking aja kan. Bisa bayar sekarang. Terus saya itu paling terakhir lah pulangnya, karena memang sudah senja-senja gitu. Terus langsung-langsung aja. Terus ada kayak-kayak gitu yang tukang parkir marah-marah kayak, bohong ya, pasti ada tuh di dalam tasmu tuh. Kenapa kayak gak bayar? Kayak dalam hati saya, lah kakeknya aja nggak bantuin motor saya, even yang kayak ayo deh gini nggak ada gitu. Jadi buat apa aku mengeluarkan biaya sebesar 2000
1: terus untuk... Kamu ngomong apa sama kakeknya?
0: Diam aja, karena saya deg-degan.
1: Iya, tapi memang menurut aku orang-orang kayak gitu tuh nggak usah diheranin teman pro 2, langsung aja tinggal pergi ya kan.
0: Tapi karena kita sudah ngelantur kemana-mana.
1: Iya udah.
0: Tapi kemana-mana apa yang dipikirannya di era 2000-an?
1: Di era 2000-an itu ya masa kecil aku sih, lebih ke masa kecil zaman dulu main sama teman-teman zaman sekolah dulu ya. Di sekolahku ya pentol itu sekarang tuh ya, pentol tuh kan 1000 dapatnya 4 biji.
0: Iya.
1: Bahkan ada di beberapa tempat pentol goreng yang bulat-bulat tuh loh. 1000 kan 4 biji tuh dapatnya. Ya. Sekarang. Mm-mm. Malah ada di beberapa tempat yang 2000 tuh isinya 4 biji. Jadi yang 1000
0: 1000 2 biji.
1: 1000 ya 1000 2 biji. Jadi per satunya tuh Rp500. Nah, kalau yang di dekat-dekat SD ini kayak di depan RRI itu banyak jajanan zaman dulu kan. Kalau zaman aku dulu tuh ya Rp500 ini dapat 10 biji loh.
0: Tapi memang
1: pentol.
0: Tapi kalau di era aku 4 aja sih Kak.
1: Enggak, di eramu tuh masih murah, 1000 dapat 10 di eramu.
0: Banyak banget.
1: Iya,
0: 1000 dapat 4.
1: 1000 dapat 10.
0: Di era kafe 10.
1: Lah enggak, di zaman-zaman kamu kan 2007 lahir.
0: Iya.
1: Nah, 2012 itu kan aku kan masih aku udah SMA. Kamu umur 5 tahun itu 1000 tuh dapatnya 10 masih. Pentol goreng loh ya.
0: Pentol goreng.
1: Bukan pentol rebus.
0: Kalau saya pentol ini yang tepung plus telur itu lah Kak.
1: Oh, kalau itu nah, memang itu udah 4 itu memang
0: saya tusuknya.
1: Itu beda.
0: Tapi 1000.
1: Iya memang. Itu beda, itu pakai telur tambahan. Ini pentol goreng.
0: Saya enggak ada pentol goreng.
1: Ih, tinggal di mana kamu?
0: Di mana gitu.
1: Iya, zaman aku tuh kayak gitu.
0: Tapi kan kalau dulu tuh tipe yang anak rumahan atau anak petualang.
1: Aku suka jalan sih, cuman kamu tau gak, mamiku tuh strictnya tuh segala hal di-strictin banget kan ya, termasuk makanan.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai, gak sih sekarang udah agak, sekarang masih lumayan, perlu udah nikah. Kayak aku gak boleh keseringan minum manis, padahal gak suka manis ya. Jadi kamu tau gak, jadi dulu kalau misalkan aku mau beli pop es, dulu
0: tesisri.
1: Tesis. Ada nggak zaman muda?
0: Ada dong Kak.
1: Terus tesis ini macam-macam, ada gula batu ya kan, macam-macam.
0: Ada yang
1: blackberry. Iya, kalau mau minum itu aku harus sembunyi. Nanti kayak temanku bilang, Fer, mamimu datang. Kebulan langsung Wan. Kayak, maksud kayak gini kan? Baru kata mamiku, kamu habis makan pentol ya? Kan mami bilang nggak boleh makan kayak gituan. Gitu.
0: Terus kayak masih ada sambal-sambalnya di
1: ujung-ujung. Iya.
0: Kayak bohong ya.
1: Tuh aku begini-gini Wan, tapi kayak mamiku nggak bisa dibohongin.
0: Tapi makanya tuh kayak gerusuk-gerusuk kayak deg-degannya tuh
1: kerasa. Iya, deg-degan.
0: Orang dewasa ngeliat tuh kayak, nyumbin sesuatu ini berarti.
1: Iya, kayak kan ngelakuin sebuah kesalahan ya yang kita lakuin ya. Kalau kamu gimana?
0: Kalau aku dulu yang kalau misalnya ingat era 2000-an yang mainannya itu petualangan.
1: Petualangan apa?
0: Karena memang serialnya bolang.
1: Iya, zamanku juga kan. Sama.
0: Dan kadang
1: kita, anu Dini kayak kesannya aku tuanya tuh yang enggak pernah ngerasain apa-apa gitu teman pro 2 ya.
0: Dulu kan kan di dulu tuh perumahan di dekat rumah saya itu tuh kak masih kayak masa pembangunan gitu loh kak. Jadinya masih ada hutan-hutan dikit, tapi cuma hutan yang kayak pohon-pohon kelapa gitu.
1: Oh.
0: Tapi kamu pernah nggak ngerasa tunas kelapa?
1: Ngerasain
0: tunas kelapa.
1: Apa itu?
0: Jadi kayak kelapa gitu kan, nanti kayak ada tunasnya, daun-daun ijonya, terus ada kalau misalnya kita cabut kayak ada putih-putihnya tuh kok digigit itu manis.
1: Oh iya, tunas kelapa. Bentar, aku harus searching dulu. Tunas kelapa.
0: Yap.
1: Tunas kelapa.
0: Dia ada daun-daunnya kan kalau di atas yang apa sih? Kelapanya itu.
1: Hah?
0: Kalau dicabut ada putih-putihnya.
1: Ih, enggak tahu yang mana. Yang mana sih?
0: Ada deh, nanti kita akan lanjut setelah.
1: Kamu tahu enggak sih? Aku udah tadi ngeliatin terus soalnya di apa namanya? Di Google. Aku udah tadi nyariin tunas kelapa. Mana tunas kelapa? Yang mana? Itu yang mananya sih?
0: Yang kalau dicabut ada putih-putihnya bawahnya.
1: Kelapanya dicabut? Akar kelapa?
0: Enggak. Dan kalau misalnya ini batok kelapa nih, nanti ada kayak ada
1: ada yang mau tumbuh
0: gitu. Iya, nanti dicabut, nanti ada putih-putih bawahnya. Terus kalau digigitin manis.
1: Oh iya.
0: Iya, dan kalau dicabut kan otomatis pohon kelapanya enggak bisa tumbuh.
1: Oh gitu. iya dong. Tapi rasanya manis. Kayak buah kelapa enggak sih?
0: Enggak juga, tapi kayak manis tapi enggak semanis itu sih.
1: Manisnya kayak aku enggak sih, Tom?

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pesanan atas nama Kadito.

0: Girls Generation. Itu ada gak sih di zamanmu, Girls Generation? Gak
1: ada.
0: SNSD?
1: Gak ada, kan saya gak megang HP, Kak.
0: Iya Allah, kasihan.
1: Tapi saya ngikutin K-pop tau, pas saya SMA.
0: Caranya? Oh.
1: Pas SMA.
0: Kamu SMP hebat banget. Berarti aku tahu deh, Ikhwani yang kayak apa zaman SMP.
1: Apa?
0: Kalau temennya main HP.
1: Ih, betul, betul. Jadi pas saya sebelum saya masuk pesantren tuh kan, mainan sempat kayak Minecraft gitu, tahu kan anak-anak dulu Minecraft. Jadi ketika mereka kayak, "Ayo kita main Minecraft," sementara kita habis main kelereng tuh. Kayak aku kesebel sendiri dengarnya kayak, "Ih, kalau misalnya dia main aku enggak bisa main, cuma liatin di ujung-ujung. Ada sih iPad di rumah, kayak tap-tap gitu. Cuma enggak dibawa, enggak boleh bawa keluar gitu sama mama. Jadi cuman bolehnya main di rumah dan itu pun cuma Subai Suf, enggak boleh pakai yang ada paket-paketnya. Karena enggak ada WiFi di rumah dulu,
0: cuma gitu.
1: Paket doang."
0: Oh, iya.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman main Minecraft gitu, main-main seru pakai handphonenya, iPadnya gitu, seru banget sih di ujung-ujungnya cuma ngeliatin.
0: Iya.
1: Oh rumahnya kayak gini, kamu tapi, rumah apa gitu-gitu.
0: Tapi temanmu nggak ngolok-ngolok kamu kan?
1: Nggak ada. Dan bahkan ada tau kak videonya. Dulu tuh saya tuh betul-betul kecil, hitam.
0: Emang sekarang udah gede ya?
1: Iya sudah dong.
0: Oh, udah gede.
1: Berujung ke gede lah.
0: Ini udah glow up gitu sekarang. Ya,
1: tapi dulu tuh ada tau kak videonya dan di up di YouTube.
0: Iya,
1: terus saya nggak pernah tahu lihat karena saya malu parah.
0: Iya, lihat.
1: Di K-pop kayak pre debut gitu kan. Tapi aku debut nggak sih kak?
0: Males banget.
1: Di RR Repro 2.
0: Oh iya dong, bener.
1: Itu baru official lah kemarin tanggal 1.
0: Iya bener, ya Allah. Dia pikni banget ternyata ya. Kamu cocok loh jadi member keempatnya NTD.
1: Ih,
0: sama Laken,

0: tapi kan biasanya tuh kalau K-pop tuh bilang kalau misalnya idol tuh grup idol tuh bagusnya genap. Kalau kan genap ganjil kan itu.
1: Iya,
0: saya bisa lengkapin satu.
1: Iya, ya udah kita dengerin cek fakta yang satu ini teman Pro 2 makin aneh nih anak.

0: Halo teman Pro 2, aku Hana. Dan hari ini aku tuh lagi ada di kampus. Karena aku lagi ada di kampus, aku juga mau sekalian ngelakuin survei kecil-kecilan. Nah, ada dua kakak yang lagi asik banget nih di sampingku. Langsung aku tanyain ya. Halo kak.
1: Hai.
0: Iya maaf banget ya ganggu waktunya, tapi aku boleh nanya-nanya dikit gitu gak kak?
1: Boleh, boleh banget.
0: Nah, tapi sebelum aku nanya-nanya, mungkin kakak bisa ngenalin diri dulu kalau nama kakak siapa?
1: Nama aku El.
0: Halo Kak El, nama kakak?
2: Dan aku Alsha.
0: Nah, halo Kak Alsha. Nah, aku tuh mau nanya, kalau misalnya dibilang tahun 2000-an, kakak tuh langsung ingat apa sih di tahun 2000-an atau identik sama fashion apa gitu?
1: Nah kalau tahun 2000-an tuh sebenarnya gak ingat-ingat banget. Cuma yang paling aku ingat dulu tahun 2000-an tuh paling hits banget waktu yang namanya teknologi yang adanya HP yang dibuka tutup gitu loh. Dan aku ngerasa kayak pada zaman itu tuh buka tutup emang lagi hits banget. Sehingga dulu aku sempet memakai HP kayak gitu tuh.
2: Kalau aku sih karena belum begitu ingat banyak tahun 2000-an, aku sering lihat foto bapak aku di album gitu. Dia sering banget pakai yang namanya kemeja kotak-kotak. Bahkan sampai sekarang di tahun 2006 pun banyak banget yang pakai kemeja kotak-kotak, jadi tren lagi.
0: Oh, jadi kayak yang style kotak-kotak gitu ya. Jadi banyak banget yang gunain. Oke deh kak, makasih ya. Nah, tadi kan udah ada dua orang ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya aku mau nanya satu orang lagi deh. Dan dia ini lagi di depanku, kita tanyain ya. Halo kak.
3: Halo.
0: Iya, boleh nanya-nanya dikit gak kak?
3: Boleh sih.
0: Nah, namanya siapa ya kak kebetulan?
3: Penanya namaku Bima Dewantara.
0: Dipanggilnya Kak Bima ya?
3: Ya Bima.
0: Nah Kak Bima, kalau misalnya ingat tahun 2000-an gitu, kakak ingatnya identik sama fashion apa sih kak?
3: Kayak aku kayak, kayak emo-emo gitu gak sih? Lalu warna-warni sih baju-baju gitu.
0: Oh iya, kayak baju warna-warni yang kayak colorful gitu ya, ya kak? Oke, makasih ya Kak Bima. Oke teman Pro 2, itu ya dari aku, Hana, balik ke studio.

0: Dulu fashionnya apa itu katanya, kotak-kotak?
1: Kotak-kotak sama kayak pop up warnanya colorful gitu.
0: Tapi emo emang iya. Emo. Zaman dulu tuh emo banget. Jadi tapi itu bukan, aku nggak ngikutin. Itu zaman anak-anak kelahiran 90 yang 90, 91, 92. Nah kalau pas aku nggak, jadi yang rambutnya begini, yang pakai cilak.
1: Yang kayak rambutnya poni tapi tengah apa samping?
0: Samping. Iya. Kamu tau Avril nggak sih? Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne.
0: When you're gone, the pieces of my heart, I'm missing you. Gak tau Avril. Coba searching Avril Lavigne. Avril. Tulisannya Avril Lavigne. Avril Lavigne. Maksud kamu gak tau? Sampai sekarang lagu-lagunya masih ada. Dia angkatannya ini Taylor Swift.
1: Oh.
0: Tau?
1: Gak tau. Tau kalau Taylor Swift tau. Karena teman-teman saya banyak sih ngikutin.
0: Oke, lain kamu temanan sama Taylor Swift.
1: Mbak Taylor Swift.
0: Mbak Tay. Tau gak Avril?
1: Mbak Swift.
0: Mbak Swift.
1: Jadi lanjut.
0: Apa sih?
1: Di sini malah kayak bagaimana keadaan Avril Lavigne sekarang gitu.
0: Karena banyak orang yang buat konspirasi tentang Avril gitu, kayak Avril yang dulu sama yang sekarang itu adalah orang yang berbeda. Sama kayak Sam Smith, sama kayak Adele yang katanya mereka tuh adalah orang yang berbeda, aslinya mereka udah enggak ada, terus cari kloningannya gitu-gitulah.
1: Maksud kayak di film.
0: Kan emang kamu tahu konspirasi-konspirasi itu enggak sih, yang kayak Adele, Sam Smith? Enggak tahu juga. Memang enggak tahu aku Ikhwan ini tinggal di mana asli gitu, Pak Prodo ya. Tapi itu pokoknya zaman dulu emang lagu-lagunya emo-emo gitu. Jadi dandanannya orang-orang tuh kayak emo-emo yang rambutnya gitu.
1: Samping
0: poni lempar.
1: Poni miring.
0: Oh, pada lempar. Tapi beda ya sama poni lemparnya Kangen Band. Tau Kangen Band enggak? Kamu di mana? Dengan siapa sekarang berita lo?
1: Itu lagu
0: era zaman dulu.
1: Oh iya.
0: Mm-mm. Sama lagunya lagunya ini ST12.
1: Tapi aku kayak ada tau satu lagu yang betul-betul ngerasa banget vibes kalau masa kecil tuh, lagunya ini tau Kak, yang apa? Rumput yang bergoyang.
0: Apa itu?
1: Atau rumput yang bergoyang. Itu kalau tidur siang kan, bapak saya selalu menyetel itu.
0: Lagu apa itu?
1: Ada tuh lagu Scatter. Saya
0: itu film kartun.
1: Enggak, itu
0: rumput yang bergoyang. Gak ada lagu kayak gitu.
1: Ada, sumpah ada. Ada nih rumput coba bergoyang.
0: Coba,
1: lagunya
0: play.
1: Ebit Nino.
0: Oh, tahu.
1: Ebit G-A-D gitu.
0: G-A-D. Wow, bule banget G-A-D. Berarti namamu Ahmad siapa? Ahmad Ikhwan ya?
1: Betul.
0: Berarti Ikhwan.
1: Nama IG saya kan kayak gitu.
0: Iya. Kayak apa itu, aku tahu deh kayaknya. Tapi gak kayak gitu nadanya, gak yang kayak rumput yang bergoyang, gak kayak gitu.
1: Iya sumpah,
0: enggak.
1: Cek deh nanti.
0: Iya, kita play ya sekarang ya. Lagunya tuh gak rumput yang bergoyang, gak gitu. Rumput yang bergoyang ya teman Pro 2, kita dengerin nih.
1: Sumpah
0: lagunya
1: Kak, itu rumput yang bergoyang.
0: Nah dengerin ya teman Pro 2 ya, tadi si Ikhwan kan bilang nadanya gini, rumput yang bergoyang, ya kan kamu bilang kan?
1: Iya.
0: Perjalanan ini
1: itu
0: enggak rumput yang bergoyang
1: di bagian akhirnya.
0: Ada kata-katanya ada tapi nadanya enggak gitu. Ih, kelaikan kita jadi kita fan Prodo.
1: Saya kan bukan penyanyi, Kak.
0: Enggak, nanti kita kasih tahu dia di off air ya, Prodo.

Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Tapi Kak Fer,
1: kenapa?
0: Namanya fashion nih yang berkembang di setiap zamannya kan?
1: Iyalah.
0: Tapi definisi keren juga pasti gak sih Kak Fer?
1: Apa? Kamu kalau kamu zaman kamu kerennya kenapa? Harus apa?
0: Definisi keren di zamanku itu ketika anak-anaknya punya PSP.
1: Oh iya sih, iya
0: itu PS.
1: Kamu zaman aku dulu belum ada apa sebelum PS ada Nintendo dulu.
0: Apa Nintendo?
1: Kamu tahu Mario Bros enggak sih? Kamu gak tau game Mario Bros?
0: Yang suka ambil kayak bintang-bintang.
1: Iya, kan? Iya. Jadi dulu tuh ada Nintendo, ada Vcom, baru ada PS gitu. Nah. Sekarang PS udah PS5 gak sih?
0: Iya sekarang. Dulu PS2 di eraku.
1: Iya, dulu di eraku tuh PS1 masih sama Nintendo. Nintendo tuh kotak. Bahkan CD-nya tuh bentuknya kotak juga gitu loh, Wan.
0: CD?
1: Kayak CD-nya Nintendo tuh kotak, nanti dicolok gitu modelnya. Iya, CD kan PS ada CD-nya kan?
0: Ada, nah, ada kotak ya.
1: Nah, bulat kan? CD-nya bulat kan? Nah kalau Nintendo tuh CD-nya kotak. Dia kotak yang kayak ya, kayak kotak begini bentuknya. Begini nih, tebel. Baru misalkan nanti
0: oh ini, dia, tapi dia berdiri kah?
1: Berdiri
0: kan? Kalau PS kan dia ini
1: ditutup, kayak kita pakai ini dimasukin baru ditutup. Nah kalau apa namanya si Nintendo tuh enggak, dia berdiri dicolok kayak gini.
0: Terus mainannya Mario Bros.
1: Macam-macam sebenarnya. Terus kalau aku selain game tuh apa aneh? Oh ini, zamanku tuh udah mulai ada HP kamera.
0: Saya enggak ada. Kita binder kalau di era aku. Kamera juga ada
1: binder. Itu binder dari. Saya tahu enggak? Aku jualan binder.
0: Di 2001 enggak?
1: Enggak. Aku dulu jualan bindernya satunya 1000, tapi yang kalau yang Harvest.
0: Ya, itu memang mahal ya.
1: Hobakci.
0: Saya enggak beli yang Harvest, yang murah-murah aja di pasar.
1: Tapi kamu tahu enggak dulu zaman dulu kita ada tukar binder.
0: Betul, ada.
1: Iya kan?
0: Tukar-tukaran.
1: Jadi binder-binder yang mahal-mahal gitu tuh. Nah, terus aku jualan kertas binder juga harganya itu kayak 1000 dapat 5, tuh yang kertas tipis.
0: Tapi ditulisin enggak bindernya?
1: Enggak,
0: cuma kumpulin dong.
1: Iya, ada gambarnya macam-macam. Dan sampai sekarang masih ada di rumahku.
0: Enggak ada sudah. Enggak tahu kemana gitu.
1: Aku ada di gudang rumah tuh kok. Ada binder tuh macam-macam tuh gambar-gambarnya.
0: Terus saya bingung tuh kayak kenapa dulu tuh kayak sesuatu yang wah.
1: Iya, gitu. Dan kayak enggak boleh lecek, enggak boleh rusak.
0: Betul-betul kayak jadi kalau misalnya pergi sekolah kan binder tuh ditaruh di tangan, enggak taruh di tas.
1: Iya.
0: Semuanya megang
1: terus,
0: binder.
1: Terus kan ada binder sama ada yang kecil. Binder kecil tuh apa ya namanya?
0: Notebook gitu.
1: Bukan, binder kan yang gede tuh. Terus ada yang binder kecil.
0: Saya binder yang gede aja langsung.
1: Binder
0: gak
1: kecil
0: gede
1: itu
0: sih, sedang-sedang gitu.
1: Ya aku lupa, pokoknya tuh binder kecil tuh ada namanya dulu. Jadi dia kecil segini loh. Setengahnya A5.
0: Oh iya, terus isinya sama?
1: Tapi sama, iya. Terus nanti kayak apa namanya di ya Allah, ingat gak sih binder ada yang Chika, ada yang Smiley Rebi. Terus juga ada yang Dracula tuh loh selain Hobakci.
0: Bukan Jojo ya?
1: Jojo ya?
0: Karakter bukan Jojo kah?
1: Ada juga deh kayaknya. Terus ada Hobakci.
0: Itu seru-seru banget.
1: Iya seru banget zaman dulu. Itu kayak ya Allah tahun Pro 2 kayak itu adalah barang spesial. Mungkin tuh kayak kita ngerasa zaman kecil kita tuh setara emas kayaknya.
0: Itu kayak kerasa aku orang kaya, aku rich gitu.
1: Iya bener-bener kayak semakin beragam semakin kayak wah ini orang kaya nih.